0: mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Bungai Pinang hari Ricky Anderson hau kena merindang peninggal ke okay, mendiang kawa pengerak pagi di YFM ke pagi tu mai jam kita 8.11 minit pagi selamat pagi Nen
1: ya selamat pagi megak ngagai Nuan Sam ya ke pagi tu kami ya. Dua Sam dekat Gulai Ngobala peninggal kelimpah harinya uka tu ajak lagi tua dekat Gulai Ngobala tua di Betuang
0: lagi, ya urung pukul 8.30 pagi tu lagi neh Nen
1: makin berita tidak ada
0: ya neng. Ngagai mini studio RTM ke bisa dibuka bawah kompleks sukan Betuang nyerumba program Sarawak Ku Sayang nanti hari YFM bisa tiga ikut kaban
1: tiga
0: tua ya. Ke kawak din ianya pengelola kita impu Mr. Edmund bisa meka kaban pengelola program Daniel Steven ngau meka Min Meliza ke nyadi tim medsos atau kemegai nama tu medsos kita hari mini studio RTM di Kuching kelimpah lagi hari pengeluar program kita ke Bukai meh hari RTM jadi kita ke datai ke bertemu dengan Mr. Edmund kini Daniel
1: melawak mini studio
0: Amin tahu ke pengeluar program ke Bukai tahu datai dengan mini studio RTM bak kompleks sukan Betuang lalu pihak Mekah nitih ke Semaya pukul 8.30 pagi tu lagi kita dekat ninga kerandau Mr. Edmund bergulai ngau resident bagi menua Betuang Nen yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas ke dekat berkongsi berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang di bagi menua Betuang ke berengkah hari Sarito nyentuk ke 27. Hari Minggu tila 27 tila. Datai berbala mayuah meh Nen.
1: Ya kelebih lagi kita di Betuang ya. Tang utai ke patut dijaga itu. Lapan sebulan lagi bisa kumai kita badu. Agi kanya.
0: Bisa baru.
1: Ya lapan aku bisa mingas kedak problem. Bisa bikin sir kemarin dan aku bisa mingan wan bisa nyebut ke. Sekedak di senam aerobik ke bisa pengawak.
0: Aktiviti luar ya tadi bisi kedekin sil tang program bukai lagi di terus ke baka selama okey lalu bisi meka konsert budaya ngau malam budaya Nen kalau boleh lansak Nen ne
1: iya jadi bala peninggal ngambil ke kita nemu kelebih lagi kita ke dekat ngau pengawak tu tau ke ngau nguluk malam budaya Sarawak ke dekat di Atul Sarito ya 25 hari bulan 9 2006 jam pukul 8 malam mana nak ingat andul ya anang kini-kini bak ngagai kompleks Lumba Betuang kita bisa mayu penyanyi ke dekat merinang bala ke bisi ratai jadi pelabak aku dah tentu sekedar hari kita dekat Medak Mawat sehingga bisi pihak mega Alex Wan Stanley bisi mega Lucy M kita bisi me
0: tau
1: Sanisha ya
0: tau
1: adanya sila tiga nah lalu pihak megak mix project band ngau DJ Ajri megak bisik ngau merenang bala peningak kelipa hari DJ Rinas hanya sekedar hari bala ke bisik merenang kita ke bisik datai malam lalu pihak megak bala peningak ukai seminak berperenang ajak malamnya megak bisik Sarawak Harmoni warisan etnik gendang bermukun nyak lantai kemain asal
0: main asal menya malam lagi malam tu lagi malam pergila Nen
1: pergila
0: bisi lagi siti nya ke dekat diatur konsert rakyat nya malam pergila siapa ke dekat merindang kita pergila Nen
1: okey jadi bala peninga kita bisa Bob Yusuf pergi lah. Pihak Megak Baby Shimak, Pierre Ricky Anderson, ngai kita ke minat Ricky Anderson, Chiang Eng, kita BK Yadi, Pia Dayang Kufazila, Ben Dijaksa, Fik Apil Effendi, ngau mega Iwan Dasri, nyak sekedari pergilah Eka Bisik ngau merindang bala peninggal
0: panggil apa merindang banyak
1: ya pukul 8 malam ke pergilah ba komplek rumah betuang pergilah ada saya ba malam ayo
0: ya hanya ba pengawal pemerintang lah muak ke malam. Lagi kami dua nen berkongsi ke sekedar hari aktiviti atau ke program-program bukai ke visi diatur. Lalu nanti sudah sidak ya ke sudah bersedia dia lagi tua oleh ngangau ke sidak yang tang dia tahu Mr. Edmund bisi message lagi bisi penanggul ada ngawak nen tua bukan lain ngebala peninggal
1: merindang
0: ngebala peninggal kita nanti tadi kita ninga Ricky Anderson
1: ke bisi merindang ke belakang udah penam
0: tu malam tu lagi mawat ke merindang kita apa panggau besar bawa pemerintang
1: malam budaya.
0: Okay.

0: Safa ke dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa ke dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memandu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ini bagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara

0: Okey, di rantai pengingat manis hari Ramles Walter yang dileka ngau lagu tu di kakak penyanyi Tok Empu deh nen sikori lagu finalis ngau bekat lagu ke dekat berpikir dekat malam anugerah carta siapa juara SSJ ke 9 kena 3 bulan 10 2026 tila berpalan Pak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betuang. Datai pepala mayu lah. Medak bala finalis nyukung bala finalis ke di Kerindu ke kita Mega Ainen.
1: Yeah.
0: Okey, lalu pihak Mega malamnya kita dekat di perindang penyanyi legend, penyanyi lama kita. Kita bisi Stephen Kanang, bisi Roslin Jati Biang, Mega Hendro Kalo. Okey, jadi tua tu agi nganti isyarat. Nah, sidak hari mini studio RTM di Betung. Sebarang maya udah terlekit nganti sidak ya udah bersedia. Laban pagi tu kita bisi dekat ninga ke Randau ya. Inya bergulai ngau resident bagi benua Betung. Yang berbahagia Dato' Richard anak Michael Abu Nawas berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang. Sebarang maya tua ngagai mini studio kompleks sukan Betuang RTM. Udah tu lagi nih Nen, nanti sidak ya ke bersedia. Oh,

0: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngau utai tumbuh, ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu. Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agi penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Okey, program Sarawakku sayang ke bagi menua betul ke berengkah hari Sarito nen.
2: Sudah tentu rami. Nanti di pada program ke di Pambu Komiti Pengatur.
1: Betul. Okey, tua nguji aja dulu ngangau ke pengua program tua Pak Mini Studio RTM Pak Kompleks Sukan betul ke pagi tu. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Sam.
1: Selamat pagi, Neil.
3: Dengar, Sam.
1: Bisik terang nyawa nuan.
3: Terang ne.
1: Nyawa kami dua ten terang dengar nuan.
3: Terang.
1: Terang ne. Siapa ngan nuan dia pagi tunel?
3: Mayuh bala bukai tu, Sam. Bala kita RTM ni RTM Sreman ngau RTM Kuching.
1: Ti udah bersedia pelaba aku terus ngagai kita dia ba mini studio dia di Kompleks Sukan betul Neil.
3: Okey, terima kasih Sam ngau Gaby ke pagi tu. Okey, jadi ke pagi tu kedekat berandau ngaku ianya orang kuat ke ngatur pengerami SKS Betung ianya yang berbahagia Dato' Richard Michael Bonawas ianya resident bahagian Betung. Ya ke dekat berandau ngaku bekau ngau pengawak sidak ya ke ngatur SKS Betung atau ke Sarawak ku sayang Betung. Jadi ke sekali tu ke Dato' di Betung. Rami kita di Betung tahun tu ne tuan. Selamat pagi tuan.
4: Selamat pagi.
3: Alhamdulillah ingat ni pun semua pagi. Okey. Kita ke nyadi orang kuat ke ngatur SKS Betong tu ni. Nama perkara ke dikerja kita resident Betong tu kena nentu ke program tu tadi lancar diatur kita ke sekali tu.
4: Okey. Terima tu pemberi selamat pagi ngagai Daniel. Semua malah peninggal ke bisik dengan radio kita ke begitu.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi Betong tu siti dari tempat ke di door kita ngadu ke SKS sepengudah di Sri Kairinya.
3: Yeah.
4: Jadi pejabat residen tu siti pejabat residen kenang siti koordinat koordinat program-program ke pakai tu bakal Sarawak ku sayang tu jadi mereka peranan utama pejabat residen Bakom Melayu memastikan semua agensi-agensi kerajaan ngumpul sidaya ngumpul ke siti satu jatuhan kuasa. Jadi jatuhan kuasa ni apa peringkat bahagian ke di ketua ke kumpul. Jadi kelimpah harinya agensi ataupun NGO pun bisik ke di kangau ngau semua ketua-ketua masyarakat yang terlibat pun bisik di kangau kawan sama-sama memberi sumbangan idea atau ke hari segi bentuk apa kan nanti ya di diperlukan digunakan oleh pejabat residen. Awak ke program tu berjalan dengan lancar.
3: Lancar dia tu. Okey, jadi berkenikah Datuk pada pengawal yang dia ke diri mengatur program tu tadi serta berkenikah saya tuan sambut Mensyah Mayuh di Betung dia tu berkawal SKS kita itu.
4: Sebenarnya tu laban program tu sikit dan start hari Libang. Jadi nurun ke baruah ngagres more division. Jadi hari pada aku hari segi promosi promosi program tu kadi selalu sebut buat media sosial buat Facebook. Jadi nyonya di ke mana mana hari nanti semua setiap bahagian kakak ngadu program. Kenyang tak ada betul. Mula sebab bisik program bisik date nya bisik ditetapkan udahnya bisik berubah memin.
3: Iya.
4: Jadi aku muda dari segi sambutan dari segi respon bala media sosial ngarap ke di Betong tu di adu ngau ngau ngau tempat ngau temannya ngau mana. Jadi sambutan masyarakat tu dah aku sigi sigi sigi mana.
3: Mayang dah sabar bala.
4: Mayang dah sabar.
3: Okey, penekua ke dia asal kita tu non kenyali ketuai nama tu tadi ngatur pengawal tu tadi penanggul ke dia asal ke kita serta berkeni ke kita mutar ke penanggul ke di tapik kita dalam pengawal ngatur program saya tu.
4: Okey. Penanggul bukan ada itu penanggul amat hari pakar segeri masuk kuang bantu hari semua jabatan-jabatan kerajaan atau NGO nada itu penanggul nada itu apa penanggul juga ia ke batang penanggul kita di kita di Betong tu nya dua orang diau dua orang diau laban tiap-tiap kali event tapi event di gagal orang private ke ataupun event di gagal perintah nang penanggol ya nang ya nada indoor dia. Kita bisi hotel, kita bisi bakal in, tempatnya tanda cukup.
3: Tanda cukup.
4: Nya setiap di penanggol. Tang tajak mafia kami nang selalu bisi ngiga cara di dengan tur leban berserimbai ataupun berimbai kalau kita di betul untuk kita bisi di Sri Aman, kita bisi di Sri Kai. Jadi cara ataupun sida eka kekat atai ke Betuang itu nanti sida bermalam di Sikai atau bermalam di Siaman. Komunikasinya nadai itu nanggol lah laban bakal Siaman ke Betuang sini Jawa. Dan jalan raya ke di Betuang pun ke Siaman pun ada itu Jawa. Ke Siaman minat 45 minit.
3: Iya, jalan itu
4: Jemana. Ah, Jemana. Jadi di Betuang di Sikai sejam lebih lah. Jadi semua orang-orang ofis perintah ke ngadu ke program itu tidak ada choice bukai bisi kan dia tang berpilih-pilih lah. Berpilih-pilih orang kerja jauh di Betuang. Jadi tidak ke bukai kak pernah jauh di Sikai jauh di Sriaman.
3: Kita bisi pakai option B lah dia buat Sriaman. Dia tempat Sriaman kira ke saya gi mayo gi motel dia.
4: Bisi gi hotel dia.
3: Okey, berkenai ke kita itu tadi aban SKS tu peluang mega orang dagang miat yang tadi ngerembai ke dagang sida ayo ne. Berkenai ke merangsai orang dagang miat yang tadi ngambil ke sama ngau berjual sama ngau ngemansang ke dagang sida ayo ba program SKS tu.
4: Siti hari pengawal ketika agak main SKS tu hanya bisi Betong Kitchen. Betong Kitchen nya andor kita ataupun orang kerja berdagang ambil menyual barang si daya yang dibagi ngagai kita ke depan tadi di ruap ngau barang klaim lah kita orang jual kita barang apa mana produk-produk si daya tang cuma seminar tempatnya terlalu limited lah. Terlalu limited. Mina berapa itik selingan aku 30 itik gerai dor orang yang berjual semua tanya tang peminta orang ke kau jualan sikit mayu sikit mayu pasal jatuhan pasal kami itu milih-milih milih jadi awak akan beri peluang sama rata bagi semua jadi dang-dang sikit sambutannya sikit-sikit mayu hormat sikit mayu hormat
3: sikit mayu orang ke berjual tanya tu tuan. Ok mungkin ni ke pengharap arti nombor tuan bangka program tu ngagai manusia mayah di betung serta orang ke semak untuk ditembak serah tua dan ke Seri Ahmad kini ya.
4: Siti hari objektif ngadu ke SKS tu ianya kita bisa nyedia ke counter perkhidmatan counter perkhidmatan nur semua agensi-agensi kerajaan ke bisa memberi perkhidmatan sidak yang memberi servis ngagai masyarakat ke bisi data yang ngagai SKS tu lah. Jadi tidak salah dengan aku bisi 100 lebih perkhidmatan disediakan maya tu lah, maya SKS tu lah. Jadi nyak siti ni impak lah, impak ke pemandu yang ke mana muka si bala kita yang di ulu ke susah ataupun nadain tu sempat ngadu ke nampak tingkat ada sida ngau pasal pengawal perintah sida oleh ngadu dia tu. Jadi kekeduanya maya tu lah kita ataupun perintah nerang ke dasar-dasar kerajaan. Ya, dasar-dasar kerajaan ngagu masyarakat. Okey. Di betul tak ke dini-dini alai ke bisi datai. Awak ke sida terang lagi. Nama dasar-dasar kerajaan ke diberi ngagai rakyat ngagai semua masyarakat kita di Sarawak itu. Jadi ya ketiganya interaksi lah. Interaksi masyarakat. Leban kita leban program tu ndak semua di daerah betul ngajak datai.
3: Aman.
4: Bisi dari daerah pusat, bisi dari daerah satu, bisi dari daerah kampung, ngam dari bagian-bagian bokai ke di seluruh Sarawak. Jadi mayannya lah perpaduan interaksi masyarakat. Nak kembali ke jalin.
3: Boleh bertemu.
4: Boleh bertemu, boleh
3: berana. Ada bertemu ke? Ke orang satu dia. Lemak ada bertemu ke kapan dia
4: betul. Jadi ya keempat dia orang kejual lah. Bala peniaga-peniaga kita orang kejual-jual cara min ke sida oleh ngelaku ke barang dagang sida ya. Jadi ya tu siti ri cara kita oleh ngerbai ke pengawal tu ngagai masyarakat kita di manua tu.
3: Ya. Okey. Oh, terima kasih tuan. Yeah. Kau harap ke program kita itu lancar diatur serta moga tua tu tadi benar live ber Facebook WiFi Iban. Ya ke benar benda live ngawal ke ninga radio mai tu ngambil ke tua tu tadi sama nesau ne tuan. Ngambil ke sama data ibu bala mayuh ngagai SKS betul ba kompleks sukan betul. Jentuk ngagai hari Minggu tu bisi grand prize Prodo Beza. Lucky draw. Tak temu siapa nampun ya. Okey, terima kasih sekali lagi tuan dah udah limpang ngagai mini studio RTM. Ngatai ke sekedar pengawal atau ke pengawal ke diatur kita tu tadi nama je tadi pengawal kita ke dunia ke diri ngatu SKS betul tu. Terima kasih sekali lagi tuan.
4: Terima kasih angkat ke RTM Daniel kalau aku dah beri peluang aku menerangkan mimit pasal tengok SKS kita ini betul-betul. Terima kasih. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi. Sama-sama. Ya, kita nak kata aja buat SKS betul ke pagi itu dekat bergulai dengan kita baru ianya Gaby dengan Sam. Boleh baru dengan Gaby dengan Sam buat pengarap pagi.
1: Okey, terima kasih Nian. Selamat jalan ke pengawal.
4: Ya, terima kasih.
1: Okey, hanya tadi rantau kapan mula program tua Daniel Steven hari mini studio RTM di Betuang program Sarawakku sayang Nen bergulai kau resident bagi menua Betuang yang berbahagia Dato Richard anak Michael Abu Nawas. Okey, jadi program Sarawakku sayang bagi menua Betuang tu berengkah diatur Sarito yang tu ke hari Minggu tu ila. Jadi kita sama ngara harap ke program ke dekat diatur muncul nadai penanggul lalu pihak Mekah harap ke Mensia Mayu
2: Batai Pepala Mayu
1: betul boleh boleh ke servis ke disedia ke ri agensi ke datai ngulo program tu ke bisiknya dia ke booth counter macam-macam counter servis office perintah ngau agensi ke buka ini nen
2: ya kalau lebih lagi kita ke jauh yang kanya dekat ngelawak betul menjimat rantai jalai pihak Mekah sama-sama jaga pengerai laman menua kita ya lagi betul ngak ngau sebun
1: lagi bersebun jam kita sama-sama jaga pengerai okey okay. Jadi nak tu maka aku ngau nen boleh pukul lain kita ke pagi tu peninga 9 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya pukul lain bawa program Indo Y912
2: pukul lain ngau isi ngau tau mumpuk dulu kami dua ya
1: bye-bye selamat pagi selamat berjalan ke pengawal hari menua ke bendaria.

0: 26. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekah diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak Kompleks Sukan Betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau Penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi Penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
1: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lanskap politik negara kini memasuki fasa pembentukan order baru selepas susunan politik yang bertahan sejak sekian lama mengalami keruntuhan. Perkara itu ditegaskan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika mengulas mengenai perubahan hubungan antara parti serta kemungkinan berlakunya penjajaran politik yang sebelum ini sukar dibayangkan.
1: Jadi saya nampak sekarang ni adalah masa yang sangat unik dalam sejarah politik negara kita. Kita pernah melalui ini dulu, pra dan masuk kepada tahun 69, yang mana berakhirnya perikatan dan terbentuknya barisan. Saya nampak sekarang ni kita sedang melalui satu proses bentukan semula banyak jajaran politik sebab banyak perkara.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian ketika menjadi tetamu program audio siar. Dalam wawancara yang sama, Datuk Seri Fahmi yakin barisan Jemaah Menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Jelas beliau, sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional.
1: Ya, alhamdulillah. Dan kita nampak komitmen daripada semua parti komponen, tak kira lah apa yang disebut dalam perhimpunan dan sebagainya. Ya. Tapi alhamdulillah, setakat ni saya sendiri pun bukanlah nak kata terkejut, tapi saya pun bersyukurlah bila kita ada kestabilan politik peringkat federal ni. Maksudnya pelabur dia akan lihat dua benda. Satu, kestabilan politik. Dua, kestabilan dasar. Jadi dia bukan satu perkara yang bersifat dendam, bukan. Dia bukan satu perkara yang bersifat peribadi terhadap susuk tubuh, batang tubuh seorang bernama Datuk Seri Najib. Jadi dia bukan personal. Datuk Seri Anwar pun banyak kali dalam parlimen, luar parlimen, dah berkata bahawa dia tidak ada apa-apa motif dendam. Tapi ini adalah rule of law.
0: Datuk Seri Fahmi turut menegaskan PH tidak akan bertolak ansur terhadap perkara yang menyentuh keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesetiaan kepada raja dan negara. Ia merupakan garis merah yang tidak akan dikompromi.
1: Kita ketepikan perbezaan. Jangan jadikan garis merah itu sebagai be all and end all. Kita ada prinsip kita. Kita ada pegangan kita. Untuk Pakatan Harapan, we want reform. Kita nak perbaiki keadaan. Kita tidak akan menggadaikan, terutama pegangan kita tentang rukun negara. Jadi itu pegangan. Itu garis merah. Kalau tanya saya, itulah garis merah yang sebenar.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memperhebat usaha membanteras kegiatan jenayah seksual terhadap kanak-kanak di ruang digital. Beliau berkata tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang menjadikan wanita dan kanak-kanak sebagai mangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan China bersetuju dengan cadangan untuk menyambung projek laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang Kelantan yang terletak di sempadan Malaysia-Thailand dengan jarak dianggarkan sekitar 25 km. Ia sekaligus membuka potensi hubungan rel terus dengan Thailand.
2: Yang telah saya bincang dengan Perdana Menteri Thailand, dalam bidang itu ia akan menjadi pemangkit pertumbuhan kawasan yang agak terpinggir dan dari arus pertumbuhan, dan tentu saya akan bincang dengan semua pihak setelah mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, projek berkenaan juga berpotensi meningkatkan pergerakan penumpang dan kargo antara kedua-dua negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan China memberi jaminan akan mencari kaedah terbaik bagi memastikan urusan perniagaan serta pelaburan tidak menjejaskan kepentingan peniaga kecil, mikro dan sederhana PKS di Malaysia. Katanya perkara itu dibangkitkan secara terus dalam pertemuan dua hala bersama Premier Li Qiang.
2: Jadi ini kita telah kemukakan dan kita dapat jaminan dari syarikat berkenaan termasuk Alibaba dan daripada Premier Li Qiang sendiri, iaitu mencari kaedah supaya semua perniagaan tidak mengganggu-gugat kepentingan peniaga kecil, sederhana dan mikro.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebanyak RM60 juta potensi jualan dan pelaburan disasarkan menerusi penyertaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana halal serta koperasi pada pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 sehingga Ahad ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata sasaran itu meningkat berbanding RM30 juta tahun lepas.
3: Ini merupakan pameran ataupun exhibition halal yang saya rasa cukup pentinglah, bukan saja di negara kita tapi di seluruh dunia. Tahun ini di Pavilion KUSKOP kita telah membawa lebih kurang 43 usahawan PMKS Malaysia, dan sasaran jualan tahun ini kita harap dalam tempoh ini syarikat-syarikat yang hadir hari ini dia boleh mencapai ataupun mencecah RM60 juta. Ini sasaran kita.
0: Steven Sim. Berita seterusnya, program pendidikan halal berasaskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM atau HALSTEM wajar diperluas ke sekolah agama, tahfiz dan institusi madrasah bagi membangunkan bakat pelajar dalam bidang berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata usaha itu dapat memberi pendedahan teori dan praktikal yang lebih meluas kepada pelajar sekaligus membantu melahirkan agamawan yang mempunyai kepakaran dalam bidang sains dan teknologi. Situasi jerebu, sebanyak 4 kawasan masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, setakat pukul 8.30 pagi tadi, kesemuanya di Sarawak melibatkan IPD Serian, Samarahan, Kuching dan Seri Aman. Manakala 61 kawasan mencatatkan bacaan tahap sederhana termasuk Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sementara 3 kawasan lagi mencatatkan bacaan baik. Pengunjung litar antarabangsa Sepang SIC boleh menggunakan perkhidmatan bas perantara khas secara percuma bersempena perlumbaan antarabangsa Formula 1 di litar berkenaan dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Yang Berhad, Syahrul Azmir Ahmad Zaki berkata sebanyak 95 bas disediakan secara ulang-alik bertujuan memudahkan pergerakan pengunjung selain menggalakkan penggunaan pengangkutan awam. Perkhidmatan itu disediakan dari 3 lokasi iaitu Hub Bus Aras 1 KLIA Terminal 2, Hub Bus Mitsui KLIA serta The Village, Persiaran Millenia 2, Bandar Baru Ansteck. Luar negara, Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontingen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari ini. Squash, Aira Azman, S. Sivasanggari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk beregu lelaki Aaron Chia, T. Kai Wun dan Goh Zefe Nur Izrin Romsani serta beregu wanita Politan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melompol pada pukul 2 petang. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, skuad Harimau Malaya diingatkan agar tidak memandang mudah keupayaan Bangladesh menjelang pertembungan kedua-dua pasukan dalam aksi pembukaan di Stadium Gelora Bung Karno petang ini. Pengendali interim skuad kebangsaan Tan Cheng Ho berkata barisan pemain Bangladesh memiliki corak permainan yang agresif serta persefahaman mantap. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kekal komited pertahan kestabilan negara. Jaminan kepentingan PKS tidak terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik untuk hari ini, bekerja biar berkat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Sering kita dinasihatkan, rezeki jika berkat, sedikit akan cukup dan kalau banyak muai ya, dapat kita agih-agihkan, bagi-bagikan kepada orang lain. Ya, berkat atau barakah lah, orang Arab kata barakah bermaksud bertambah-tambah atau berkembang. Ya. Justru kita nak cari keberkatan dalam kerja agar membawa kecemerlangan dalam kehidupan kita secara holistik, secara 360 darjah. Tok Abah pernah bertanya pada para ulama, ya, kenapa ibu bapanya sangat baik Ustaz? Ibu bapanya baik Ustaz, tapi anak-anaknya bermasalah. Apa jawapan para ulama? Yang Tok Abah tanya, mungkin rezeki yang dibawa balik tak berkat ataupun gagal keluarkan zakat dengan sempurna. Allahumma salli Muhammad, ya. Ini subhanallah, mudah-mudahan kita hindarkan. Dalam hadis riwayat Bukhari, walakinallaha yuhibbu minal amili iza amila an yuhsin. Tetapi Allah kasih kepada pekerja apabila dia buat satu perkara, ya, dia buat dengan terbaik, dengan yang baik, ya. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi apakah tip? Apakah tip untuk meraih keberkatan dalam kerjaya kita agar dapat keberkatan? Pertama, niatkan kerja kita lillahi ta'ala, kerana Allah. Dan Tok Abah nak galakkan semua orang, terutamanya diri Tok Abah, jangan kita pergi kerja tanpa niat. Sebab ikut kajian Tok Abah, 90% orang Malaysia yang Tok Abah kaji, terlupa nak pasang niat nak pergi kerja. Dan Tok Abah akan pasang 10 niat. Kenapa? Bila kita pasang niat berganda, banyak niat, setiap niat baik yang kita pasang akan dapat pahala, dapat kekuatan, dapat inspirasi, dapat hidayah, dapat semangat. Subhanallah, ya. Masya Allah, ya. Masya Allah. Bukan subhanallah, masya Allah, baiknya Allah, ya. So kita pasang banyak niat. Aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sekongsi ilmu, aku nak bermaafan, aku nak tolong orang, nak cari kawan baru, nak cari kawan lama, aku nak buang dosa, nak sembuhkan penyakit, nak jadikan hari ini lebih baik semalam. Banyak niat kita pasang dan ramai orang terlupa. Satu. Dua, ketiganya, lakukan kerja terbaik mungkin. Ini memang dituntut oleh Islam, ya. Allah yang amat kasih hambanya bila buat apa kerja pun dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Lepas tu kita kena ada integriti, amanah. Buat apa pun yang terbaik, kalau tanpa integriti, tanpa amanah, kosong. Kosong, kosong. Tak ada integriti, tak ada amanah, tak ikhlas. Kita berajin tapi tak ikhlas. Kita sedekah banyak tapi tak ikhlas. Kosong. Dan of course lah, elak perkara syubhah, elak perkara yang haram, ya. Jangan lalai beribadah waktu kerja. Maaf ya, kerana kita cuma niaga kecil-kecilan tapi tinggal solat zuhur, tinggal asar, sungguh apa ni, macam mana nak berkat, ya. Ini Tok Abah tak nak mengata siapa-siapa, nak pesan pada diri dan pada anda yang sudi dengar, ya. So, dan yang lagi, tolonglah kita belajar untuk bersyukur. Bersyukur, orang bersyukur doakan majikannya. Ramai orang tak buat. Orang bersyukur doakan bosnya. Orang bersyukur doakan kawan-kawan sekerja. Orang bersyukur doakan pelanggan. Ya. Tapi ramai orang terlupa. Jadi semuanya kita tak bersyukur. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur pada Allah. So, untuk dapat keberkatan rezeki lagi, berlapang dada, ya, dan sedia terima teguran, ya, utamakan nafkah untuk keluarga, elak mengeluh, ya, jaga hubungan dengan orang lain, amalkan zikrullah, ya, dan akhir sekali, ya, kita bermaafan sebelum balik kerja. Mana tahu kita tak jumpa lagi, ya. Jadi jangan tunggu raya untuk bermaafan, ya. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat. Wallahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua hari tu? Kita orang tengah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Dalam jam pertama untuk Spektra 9.12 warnai harimu kita hari tu, bertemankan saya Azimah, dan teruskan kesetiaan anda bersama saya insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Kepada yang tengah bersarapan, yang sekiranya di rumah, di premis makanannya, selamat bersarapan, selamat menjamu selera, dimulakan dengan bismillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan kita orang hari itu dan hari-hari akan mendatang. Kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda di mana saja berada, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah selama 3 jam kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Pelbagai info dan hebahan akan saya kongsikan bersama anda, pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Just stay tune bersama kami selama 3 jam tu. Jangan lepaskan peluang. Jangan lupa juga kepada anda yang tengah dengarkan kami, kita orang boleh juga melihat, menonton kami secara langsung di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, untuk mudahkan lagi kita orang mendengarkan kami di mana saja berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar. Jadi kita boleh dengarkan kami bersiaran di mana saja anda berada secara percuma. Baik, 9.26 minit pagi. InsyaAllah selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong bagi hari Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi sebelumnya, kita dengarkan dulu Jofrizo 501.
1: Strong 93.2 MHz.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.47 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda semua pendengar Suria Aman FM. Terima kasih yang masih lagi tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan saya Azimah dalam Spektra 9.12 mengenai harimu jam pertama edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik. Seperti yang kita sedia maklum, hari ini bermulanya lah program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong yang bermula hari ini dan selama 3 hari sehingga hari Ahad ini. Program ini bakal menghimpunkan pelbagai aktiviti kemasyarakatan, pembangunan, keusahawanan, sukan dan hiburan bagi memberi peluang kepada masyarakat setempat bersama-sama memeriahkan program yang diadakan ini. Antara pengisian yang disediakan termasuklah aktiviti komuniti, pameran daripada pelbagai agensi jualan serta pelbagai program lagi untuk seisi keluarga yang datang memeriahkan program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betong ini. Walau bagaimanapun, acara senam aerobik Betong Berekot dan Ngohet Sikai yang dijadualkan berlangsung pada Ahad ini dibatalkan susulan dengan situasi kita yang masih berjerebu itu untuk menjaga kesihatan pengunjung-pengunjung kita. Namun acara dan aktiviti lain sepanjang program SKS 2026 bahagian Betong akan diteruskan seperti yang telah dijadualkan. Kemuncak program pada Ahad turut menyaksikan pelbagai pengisian lain termasuk cabutan bertuah yang menawarkan pelbagai hadiah menarik kepada pengunjung. Antara hadiah utama yang disediakan termasuk 2 buah motosikal, sebuah ATV dan sebuah Yamaha Avanti selain package percutian 4 malam 5 hari dari Kuching ke Kuala Lumpur menggunakan perkhidmatan airborne serta pelbagai peralatan elektrik. Program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Betong ini juga dijangka menjadi platform untuk memperkukuh hubungan antara kerajaan dengan masyarakat selain mengetengahkan potensi serta produk tempatan di bahagian Betong. Jadi diharapkan pada program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Betong juga diadakan studio mini RTM disediakan di bahagian hadapan pentas utama sepanjang program berlangsung. Jadi kita bolehlah menjengah rakan-rakan kami yang berada di studio mini RTM. Baik, ia adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Betong yang dah pun bermula hari tu sehingga hari Ahad tu. InsyaAllah pada esok hari perasmian yang akan dirasmikan oleh yang berhormat kita, yang amat berhormat Premier Sarawak Dato' Patin Kitan Sri Abang Johari Tun Apeng, kira-kira dalam pukul 10 ke 10.30 minit pagi esok. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kita akan dengarkan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya saya akan menyapa rakan-rakan pendengar kita yang dah pun drop komen dan salam setidaknya di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Pada jam kedua kita bersiaran dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Baik, kepada rakan-rakan kita yang belum lagi drop komen dan salam kita orang, ya bolehlah berbuat demikian, bolehlah sampaikan salam hujung minggu kita orang kepada rakan taulan, sahabat handai dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Boleh sampaikan salam kepada yang bakal-bakal melangsungkan majlis perkahwinan almaklum hujung minggu nak. Yang menyambut hari jadi boleh juga kita on drop komen dan wish di ruangan komen Facebook Suria Aman FM. Selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya putarkan, insyaAllah sekiranya ada saya mainkan untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 warnai harimu edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita dengarkan dan berhibur dengan lagu dendangan daripada Kakak Azraf, Thank You Very Much. Tapi berhibur dulu dengan Ultimate Bunga.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sri Ahmad 89.5 MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Ahmad FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu termasuk tadbir urus, kemakmuran bersama dan usaha merapatkan jurang digital. Menurut beliau, Malaysia turut melihat kepimpinan Presiden China Xi Jinping, terutama penekanannya terhadap dimensi etika dalam tadbir urus sebagai antara perkara yang mempunyai persamaan dengan pendekatan Malaysia. Gaza kini berdepan krisis ekonomi terburuk pernah direkodkan di dunia. Pemangku Setiausaha Agung Persidangan Perdagangan dan Pembangunan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Pedro Manuel Moreno berkata, 9 daripada 10 perniagaan musnah dan ratusan ribu penduduk hilang pekerjaan. 92% daripada entiti ekonomi di Gaza telah rosak atau musnah. Keluaran dalam negara kasar KDNK per kapita harian wilayah Palestin itu kini hanya $0.58 sehari, manakala harga meningkat 274% berbanding 2022. Puluhan perwakilan dari seluruh dunia meninggalkan Dewan ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan ucapan dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu pada Khamis sebagai tanda bantahan terhadap pemimpin Zionis itu. Para perwakilan turut mengejek dan mencemooh manakala anggota delegasi Netanyahu sendiri berdiri sambil bertepuk tangan sebelum speaker persidangan kemudian meminta keadaan ditenangkan. Agensi berita AFP melaporkan delegasi Palestin sebelum itu menyeru misi diplomatik lain untuk menyertai tindakan bantahan berkenaan menerusi satu memo. Perancis akan menghantar aset ketenteraan bagi membantu melindungi terminal minyak utama Arab Saudi di Yanbu daripada serangan kumpulan Houthi yang disokong Iran di Yaman. Presidennya Emmanuel Macron memaklumkan ia termasuk aset ketenteraan, anggota tentera, radar dan sistem pertahanan untuk melindungi lokasi. Penguasaan kumpulan Houthi terhadap kawasan pantai Laut Merah di Yaman mengukuhkan pengaruh Iran dan sekutu serantaunya ke atas dua laluan perairan strategik di Asia Barat, iaitu Selat Bab al-Mandab dan Selat Hormuz. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kontinjen negara meneruskan cabaran hari ini dengan tumpuan kepada skuad sepak takraw lelaki yang bakal berdepan Thailand dalam aksi akhir acara regu berpasukan tengah hari nanti. Squash, Aira Azman, Esiva Sangkari dan Eng Yen Yao masing-masing turun dalam suku akhir perseorangan petang ini. Sementara itu, beberapa wakil badminton negara meneruskan saingan termasuk bergu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon dan Goh Zefe Nur Izzuddin Ronsani serta bergu wanita Pearly Tan M. Tina. Bagi gimnastik artistik, Muhammad Syarul Aimi pula membawa cabaran negara dalam pusingan akhir acara melombol pada pukul 2 petang. Sementara itu, kejayaan Taj Izrin Aiman Taj Madira meraih pingat emas e-sukan membuktikan bakat sim racing Malaysia mampu dikembangkan ke peringkat dunia. Jurulatihnya Alex Yong berkata, kejayaan itu adalah hasil persiapan lebih tersusun serta peningkatan aspek profesional dalam latihan. Menurut beliau, Taj Izrin sememangnya memiliki asas dan bakat yang baik, namun peningkatan prestasi memerlukan pendekatan latihan yang lebih profesional termasuk dalam aspek kecergasan, pemakanan, rehat dan strategi perlumbaan. Pada masa sama, kejayaan skuad e-football negara meraih pingat perak diharap menjadi pemangkin kepada usaha memperkukuh pembangunan bakat serta ekosistem pertandingan e-football di Malaysia. Atlet e-sukan negara Farij Luzman Mohd Farid Salakuma berkata, kewujudan liga profesional penting bagi menyediakan platform kepada pemain tempatan meningkatkan tahap persaingan.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, kita dah pun memasuki spektra 9.12 warnai harimu jam kedua. Masih lagi bertemankan saya Azimah. Terima kasih banyak-banyak kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.12 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, untuk jam kedua tu 10.30 minit pagi nanti kami akan mainkan segmen Lora Terkita, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Mau tahu apa apa nama Mamadah terinti parti segmen Lora Terkita hari itu? Tunggukan 10.30 minit pagi ini, jangan ke mana-mana. Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, marilah malam ini jangan lupa saksikan kemuncak bintang kecil malam tu yang akan berlangsung di auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam, yang mana yang akan menampilkan 6 finalis bakal berentap membawa bakat masing-masing. Jadi mau tahu siapa juara bintang kecil 2026, sama-sama kita saksikan malam ini siaran langsung dari auditorium Piramli RTM Kuching di TV2 dan juga RTM Click. 9 malam tu, jangan lupa, okay, tune ke TV2 dengan RTM Click. Kita sama-sama nangga 6 finalis yang bakal berentap merebut gelaran juara bagi bintang kecil 2026. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan Sapian Podin. Dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat bertugas, salam dan selamat pagi buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga Sri Aman, katanya. Salam rindu dari kejauhan. Diharap ahli keluarga Sapian Podin dengarkan salam yang dibacakan oleh saya telah. Sekiranya kita orang boleh jari reply di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Sapen Podin dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Ujoh Chawong dengan ucapan selamat pagi DJ Azzi, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Ujoh dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Ujoh, mana lagi? Selamat menjalankan tugas di pagi Jumaat tok. Hujan di sebarang pagi tok, katanya. Ceria-ceria di pagi ni. Happy County, katanya. Terima kasih kerana dengarkan kami dan juga drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Ujoh Chawong. Pendengar kita yang seterusnya, Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi Asfian. Asfian muda lagi, selamat pagi ceria DJ, katanya. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada. Selamat pagi, katanya. Ceria selalu. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada kita yang tengah-tengah bekerja di kini tu, sekiralah di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja, selamat bekerja juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Pendek kata, sentiasa setiap masalah sentiasa dipermudahkan urusan, sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Asfian Mahyus dah drop komen dan salam kita on di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada pendengar-pendengar kita yang lain yang belum lagi drop komen, dialu-alukan untuk drop komen dan salam kita orang kepada rakan taulah, sahabat dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan. Sekiranya ada, kami akan putarkan insyaAllah sepanjang kita bersiaran dalam spektra 9.12 warnai harimu. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Dayang Nur Faizah berjudul Bahagia. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi. Spektra 9.

0: Amin. Laura Tekito, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Mau tahu apa intipatinya? Stay tune 10.30 minit pagi. Tapi sebelumnya kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita menyapa James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran. Terima kasih dah drop selamat pagi kepada kami di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Rosalina Francis pun mengucapkan hai, selamat pagi DJ katanya. Hai juga kepada kita Rosalina. Selamat pagi juga kepada kita. Terima kasih dah wish good morning kepada saya di sini. Seterusnya Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dublin K Baja. Dublin K Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian walaupun masih jerebu katanya. Ayat ya, walaupun masih jerebu yang agak mahal dan sensitif. Kini tu apa-apa pun sentiasalah berwaspada. Sekiranya ada keperluan untuk keluar, pakailah mask muka, penutup muka ya, pelitup separuh muka ya. Jangan kurang minum air putih. Kepada golongan-golongan berisiko, warga emas, kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit jantung, asma, elakkanlah berada di luar berikutan dengan jerebu yang masih lagi melanda negeri kita. Baik, 10.26 minit pagi, lepas kami akan sambung lagi menyapa rakan kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya boleh lagi dan sempat lagi lah, masih panjang lagi masa kita tu untuk kita orang drop komen dan salam kita orang yang kita orang boleh sampaikan kepada rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya Azimah akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda, sekiranya ada insyaAllah saya akan mainkan untuk kita berhibur bersama-sama dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Jumaat 25 September 2026 bersama 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Dato' Hatan, Hazamadan Black, Hitam Manis.
1: Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Sekiranya berlaku gejala buli, murid perlu maklumkan kepada guru. Sama-sama kita bantras gejala buli.
2: Assalamualaikum, apa khabar?

10:37 minit pagi. Dah kita orang dengar tek. Lorat kita episod 34. Wakpe katanya buayan. Kami pun tadi tanya-tanya jua apa. Wakpe ya. Ilmu yang baru bermanfaat. Terima kasih kepada penerbitnya DJ Amy kita. Mok nak tahu lagi, just stay tune bersama kami di Sri Aman FM untuk episod yang seterusnya.

Baik, sebelum saya nak menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, marilah dengarkan hebahan berkaitan dengan program jualan Rahmah Madani bergerak untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Ada beberapa kawasan tu kami akan sebut mengikut tarikh yang disertakan di sini. Untuk 25 September dan 26 September 2026, iaitu hari ini Jumaat dan juga esok Sabtu, jualan Rahmah Madani bergerak ini akan diadakan di Nam Leong di Seratok bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Sementara untuk 26 September 2026, jualan Rahmah Madani bergerak diteruskan di Kampung Luning Sebuyau di Batang Lupar pada pukul 8 pagi hingga 3 petang. Hari yang sama juga esok di Pondok Jualan Kampung Melayu Lubok Antu, juga diadakan di Rumah Michael Nangar Risau Krian dan Rumah Mendit Penom Sepauh esok hari. Manakala di Tamulacau, jualan Rahmah Madani bergerak itu akan diadakan di Tamulacau pada hari Ahad bermula pukul 8 pagi hingga 3 petang. Manakala yang diadakan selama 2 hari Sabtu dan Ahad tu, 26 dan 27 September 2026, jualan Rahmah Madani melibatkan 3 lokasi, iaitu di Chop Yin Kim Trading Senduan Berhad di Sri Aman, seterusnya di Doremat Betong, dan yang ketiga Fung Li Debak. Baiklah, ia adalah hebahan program jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang ada beberapa lokasi dah pun bermula hari ini dan seterusnya esok dan lusa. Kepada pendengar-pendengar kita yang berada berdekatan dengan lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi, sama-sama kita merebut peluang dan memanfaatkan jualan Rahmah Madani bergerak ini di Sri Aman dan Betong yang apa namanya yang menawarkan barangan keperluan pada harga mampu milik. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya Waalaikumsalam Warahmatullah. Ramli Lee ada lagi, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria bersama pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di Sibu panas plus berjerebu, kata Ramli Lee. Terima kasih dah drop komen dan salam serta perkongsian cuaca di kawasan anda. Terima kasih Ramli Lee.

0: Seterusnya, pendengar kita Rini Sabai dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Katanya, selamat pagi juga kepada kita Rini Sabai dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM yang lain. Rini Sabai mana lagi? Salam Jumaat, semoga sihat dan ceria selalu dimurahkan rezeki. Katanya, cuaca di Sri K cerah pagi tu. Minta mainkan sebuah lagu, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Lagu Siti Fairuz katanya, buat hiburan kita bersama DJ katanya. InsyaAllah, sekiranya ada kami akan mainkan lagu permintaan kita ya. Terima kasih Rini Sabai dan drop komen dan salam anda dan juga ucapannya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya Ujoh Chaung nyemadah minta dimainkan lagu dari Mi Meniti Suratan. Terima kasih DJ katanya. Sama-sama, insyaAllah sekiranya ada kami akan mainkan. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM sehingga pukul 12.30 hari ini. Apa-apa pun, terima kasih Ujoh Chaung dah request lagu kegemarannya. Dengan kita yang seterusnya, Dayang juga dengan ucapan selamat pagi DJ katanya, selamat berkonti, salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali kepada Dayang juga dah drop komen dan juga salamnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada rakan-rakan kita yang lain yang belum lagi drop komen dan menyampaikan salam kita orang, kepada sanak saudara, rakan taulan, sahabat handai, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, boleh-bolehlah drop komen kita orang, orang tag setidaknya sekali supaya dia alert dengan ucapan kita orang ya. Andaknya pun senang nak Umadah reply balik di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, jom kita tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Anda dengarkan lagu daripada Mei Meniti Suratan. Terimalah.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar ke Reji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya Tok Ji? Cuba kau madah lho Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa Tok Ji? Cuba ulang je lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 10:50 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warna'i Harimu jam kedua. Edisi Jumaat 25 September 2026 bersama dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10:50 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah saja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar masing-masing. Jadi kita boleh dengarkan kami dan berhibur bersama di melalui telefon pintar kita orang secara percuma. Yang penting di mana saja anda berada. Baik, perkongsian berkaitan dengan bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak untuk hari itu 25 September 2026. Setakat pukul 8 pagi tadi, merekodkan 4 lokasi dalam kategori tidak sihat, iaitu Serian 179 diikuti Kuching 167. Begitu juga Semahan berkongsi rekod 167 dan juga Seri Aman dengan bacaan IPU 164. Manakala Seri K, Sibu, Bintulu, Samalaju, Kapit, Mukah, Miri dan Limbang kategori sederhana dengan bacaan IPU antara 64 sehingga 94 bacaan IPU. Untuk hari ini setakat pukul 8 pagi tadi, kita boleh jengah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk lihat dengan lebih lanjut lagi. Baik, jangan lupa malam ini janji temu kita menerusi TV2 ataupun di RTM Click untuk kemuncak bintang kecil 2026. Enam finalis bakal berentap malam tu di auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam. Jadi siapa-siapa yang ada plan nak ke Kuching petang tu, almarhum biasanya PBSM tu, Persatuan Balik Setiap Minggu akan balik ke halaman, kampung halaman masing-masing. Jumaat ya, memang confirm akan balik. Sekiranya kita orang dalam perjalanan ke Kuching ya, bolehlah sekiranya si tahu nak ke sini malam tu, bolehlah kita orang memeriahkan auditorium P. Ramli RTM Kuching. Mbak, anak-anak kita orang kot-kot sidaknya nak nanggah secara real depan mata ginil kemuncak bintang kecil tu diadakan. Kot-kot sidaknya boleh menimbulkan minat anak-anak anda untuk menyertai pada tahun hadapan. Kita si tahu tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia, tuah Azimah nampak di mana-mana. InsyaAllah. Jangan lupa sekiranya si ada kesempatan nak ke auditorium P. Ramli RTM Kuching malam tu, kita orang juga boleh saksikan menerusi TV2 dan juga RTM Click pukul 9 malam ini kemuncak bintang kecil 2026. Apa-apa pun, semoga program ini berjalan dengan lancar dan all the best untuk 6 finalis yang bakal berentap yang akan merebut gelaran juara bintang kecil 2026. Baik, 10:53 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Arif Bahran dan Sarah Suhairi, Bicara Rasa.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11.17 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua pendengar Seri Aman FM. Masih lagi ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu, jam ketiga edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menemani saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.07 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak Sikira yang tengah dengarkan, yang menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi aplikasi RTM Klik, menerusi siaran di Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM dan juga akaun YouTube Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Seri Aman FM amat-amat menghargai sokongan padu anda dan teruskan kesetiaan anda seperti ya setiap hari 9 pagi hingga 12 tengah hari di Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, seperti yang kita sedia maklum, dah pun bermula program Sarawak Ku Sayang untuk bahagian Betung hari ini yang berlangsung selama 3 hari. Hari Tok, Jumaat 25 September, esok Sabtu 26 September dan seterusnya Ahad 27 September. Di situ kami nak sharekan sedikit sebanyak tentatif program yang akan berlangsung sepanjang program Sarawak Ku Sayang di Betong Tok. Untuk hari Tok, sekitar pukul 11 pagi ini, pukul 10 pagi tadi dah tengah berlangsungnya soft launching program Sarawak Ku Sayang 2026 Betong dengan diikuti persembahan di Agora Band pada pukul 12 tengah hari kelak. Untuk petang tu akan berlangsungnya demonstrasi anyaman berasaskan tali PVC, ada juga wall climbing, klinik tinju, slingshot, memanah, street soccer dan juga jangan lupa ada pendaftaran e-peraduan untuk cabutan hadiah e-peraduan harian. Sementara ya, pada pukul 7 malam agak menarik, akan diadakan wayang pacak di kemah Betong Kitchen. Dan pada sebelah malam tu, 8 malam, bermulanya lah konsert malam budaya Sarawak yang akan menampilkan pelbagai artis-artis tempatan dan popular tanah air kita. Jangan lupa juga malam budaya Sarawak tu akan selesai, dijadualkan selesai pada pukul 11 malam. Ya, adalah untuk aktiviti hari ini program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong. Manakala untuk esok hari seawal pukul 8 pagi, Betong Kitchen dan Sales pun dibuka dan insyaAllah pada pukul 9 pagi majlis perasmian program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong yang akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg akan berlangsung pada pagi esok insyaAllah. Dan juga akan diadakan esok tarik tali klinik tinju seperti biasa, sama dengan hari tu juga ada karaoke berantai bila masa lagi dan konsert rakyat akan diadakan pada malam esok bermula pukul 8 malam di kemah utama. Sepanjangnya juga diadakan pameran utama, kaunter perkhidmatan dan pendaftaran e-peraduan. Dan pada hari Ahad, seperti biasa, Betong Kitchen and Sales dibuka seawal pukul 7 pagi. Sama-sama isi sempat untuk hari tu dengan esok Ahad, kita masih sempat lagi untuk menikmati apa yang disediakan oleh usahawan-usahawan kita di Betong Kitchen. Sepanjang program Sarawak Ku Sayang bahagian Betong ini berlangsung. Dan juga diadakan pada hari Ahad pukul 10 pagi pertandingan mewarna kanak-kanak, persembahan di Agora Band dan juga majlis penangguhan dan pengumuman pemenang hadiah utama dijadualkan pada pukul 4 petang. Ia adalah antara tentatif program yang antara intipati yang diadakan sepanjang program Sarawak Ku Sayang 2026 bahagian Betong yang dah pun bermula hari ini, diadakan selama 3 hari, hari tu, esok dan lusa. Baik, 11.12 minit pagi, insyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi
Datuk akan disiarkan segmen Nurani bertajuk Sayang Umat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Untuk maklumat semua, segmen Nurani ini diterbitkan oleh rakan kita DJ Amy. Mok tahu apa intipati kita untuk segmen Nurani yang bertajuk Sayang Umat hari tu 11.30 minit pagi kelak. Sama-sama kita tunggu. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Ujoh Caong Nyamadah. Baru pagi ini ada nampak langit DJ, katanya. Dah masuk satu minggu si nampak. Syukur di pagi tu, katanya. Alhamdulillah. Macam mari-mari kami keluar rumah pagi hari. Zap, aduh, apa tu? Jerebu ke apa tu? Nang asap. Sedahal apa-apapun jenis cuaca yang melanda kita, apapun kita mesti jaga kita. Jaga keluarga kita, jaga warga emas, jaga kanak-kanak, ibu mengandung yang mempunyai penyakit, ya. Kita mesti alert dengan sidaknya. Seboleh-bolehnya, mesti ada keperluan nak keluar. Lama di lapangan, bukan di dalam bangunan, ya. Pakailah pelitup muka. Jangan kurang minum air putih. Ia adalah sedikit pesanan daripada saya, Azimah, kepada semua pendengar-pendengar Sri Aman FM. Baik, seterusnya, pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Jumaat penghulu segala hari. Selamat buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, katanya. Spektra 912 mewarnai harimu. Inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Terima kasih Kawi Kurus. Kawi Kurus, mana lagi, semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Jumaat tu. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu Taala. Amin, Allahumma amin. Mohon DJ putarkan sebarang lagu nyanyian Ibit Encik Ada dengan sebarang lagu pilihan DJ, untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, katanya. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. InsyaAllah, terima kasih kepada Kawi Kurus atas ucapan doa. Doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang lainnya. InsyaAllah, sekiranya ada lagu yang kita minta, kami akan mainkan juga. Just stay tune bersama kami. Kami Kurus pun mana lagi. Good morning, katanya. Good morning to you too. Baik, seterusnya pendengar kita Indok Kanowi dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas secantik my favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami, katanya. Terima kasih, selamat pagi juga kepada kita Indok Kanawit. Katanya, ceria-ceria selalu Spektra 912 Sri Aman FM warnai harimu. Cuaca mendong di Kanawit tok, katanya. Request lagu Meligai Pengerindu nyanyian Anthony, katanya. Salam Jumaat buat sahabat Michael Bung, Ijau Langs, Mary Uban Martin, Lina Bugis, Emilia Amy Richard, Serena Sendai Janang, Shasha Emenda, Bibiana, Robina Bibiana, Juni Ben, Rosalina Francis, Ros Liao, Poli Masing, Dublin Kebaja, Peter Tingkau Kujam, Jambai Etul, Uncle Sergio Somarino, Michael Almi, James Anyau, Alex Delta Bina Watabarau, Stamus Davis Stilov, Bulan Pegari, James Pengiran, Hukala James, Donny Lim, Roy Kwang, Alexis David Biju, Cecilia Melon Cecilia, Rachel Merikan, Angelina Mieng, Putra Borneo, Tatari dan Mas Mira, Ibrahim Akib, Ahmad Suhaili, Jatun Ace buat DJ juga. Dan semua rakan Facebook yang lain di mana-mana mereka berada dengan ucapan semoga terhibur dan rindu-rindu selalu, katanya. Thank you my favorite DJ Baji Azimah kesayangan kami Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak Indok Kanawit atas ucapan, ya. Semoga rakan-rakan yang Indok Kanawit dah tek, ya, balas balik. InsyaAllah saya akan bacakan dan tunaikan lagu permintaan anda sekiranya ada lah. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Sebelah 19 minit pagi, jom kita berbual dengan lagu dendangan daripada Aisyah Retno, Marsha Milan, Adira dan Nadira yang berjudul Cinta di Akhir Garisan 2.0. Strong 93.2 MHz.

11.26 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 11.30 minit pagi. Lepas tu kita akan dengarkan segmen Nurani bertajuk Sayang Umat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim. Segmen Nurani ini terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Sama-sama kita dengarkan selepas ini 11.30 minit pagi. Tapi sebelumnya kami nak mewawarkan lagi berkaitan dengan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung malam ini secara langsung di TV2 dan juga RTM Click pada pukul 9 malam. Kemuncak ini akan diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching yang akan menampilkan 6 finalis yang bakal berentam merebut gelaran juara Bintang Kecil 2026. Sama-sama kita saksikan malam tu sekiranya kita orang ada di area berdekatan dengan Auditorium P. Ramlee RTM Kuching ya. Si tahu nak ke sini malam tu, bolehlah kita orang ngembak anak-anak kita orang supaya kita orang sama-sama menyuntikkan semangat, setidaknya kot-kot setidaknya berminat dan jadi peserta kelak untuk next year insyaAllah. Kita si tahu kan, kita hanya merancang. Baik, jom kita teruskan berhibur 11.27 minit pagi dengan lagu dendangan daripada Amir Jahari, Sebuah Puisi.

0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bertemu lagi, kita sembang-sembang lagi tentang urusan agama kita, mula-mula dengan sembang-sembang yang ringkas yang simple ini, tapi sedikit sebanyak Allah bukakan hati kita untuk kita kemaskinikan lagi amalan kita, untuk kita perjelaskan lagi kita punya perjalanan, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah berikan kepada kita tuan-tuan dan iman Islam, dan Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Nabi kan pada kita ni umat dia, Allahu akbar. Memang tak boleh, kita tak boleh nak kalahkan sayang Nabi dengan kita tuan-tuan. Nabi sangat sayang pada kita, kita nak lawan sayang kita pada Nabi pula memang tak mampu tuan-tuan. Kan kita panggillah satu Malaysia ni, kita buat majlis pun qasidah sana qasidah ni, selawat sana selawat sini. Kadang perkara yang kita buat tu pula takutnya Nabi murka pada kita, Nabi marah pada kita. Sebab yalah kita ni mungkin sibuk selawat-selawat selaja ataupun qasidah-qasidah sahaja ataupun sibuk serban jubah saja, tapi dalam masa yang sama dan kecintaan kita pada Nabi, pada Allah tu tak clear, tak jelas tuan-tuan. Hari ini bila mana umat Islam diuji sikit saja tuan-tuan, ada tak kita fikir tentang umat? Kan Nabi doanya untuk umat satu hari satu malam berapa banyak kali tuan-tuan. Nabi cerita ummati, ummati, doa untuk umat, doa untuk umat. Begitu juga para-para sahabat, alim ulama, salafus soleh, Syekh Abdul Qadir Jalani tuan-tuan, kalau kita baca dalam kisahnya, seorang ulama yang sangat besar, satu hari doanya untuk umat lebih 1,000 kali. Jadi kita bayangkan macam mana ni kita nak doa untuk doa kita pun kadang tak cukup-cukup, tak habis-habis tuan-tuan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jalani, Allah berikan kepada dia kemampuan untuk berdoa kepada umat ni satu hari lebih 1,000 kali. Dan doa-doa tadi tu diperincikan antaranya golongan munafik. Dia doakan juga golongan munafik sampai anak-anak murid dia tegur, wahai imam, orang munafik pun kau nak doakan juga. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jalani? Aku doakan juga orang munafik supaya apa? Supaya kalau ada kebaikan dia untuk agama, aku minta Allah ubahkan dia kepada kebaikan. Tapi kalau dia tidak ada kebaikan untuk agama, aku minta Allah binasakan dia sebab dia nanti akan merosakkan umat-umat yang ada ni tuan-tuan. Masya Allah. Jadi begitu perhatinya kan orang-orang Allah Subhanahu Wa Taala, para-para nabi dan sahabat-sahabat dan wali-wali Allah ni tuan-tuan. Dan kita ni mungkin bukan wali, bukan apa, tapi kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah berikan kepada kita perasaan. Jadi kena perhatilah dengan umat. Jadi paling tidak kalau kita tak mampu nak buat benda-benda yang besar-besar ni, doalah untuk kebaikan kita bersama insya Allah. Selamat dunia dan juga selamat akhirat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
3: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh.

0: sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Baik, disampaikan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Jumaat 25 September 2026 bersamaan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Untuk solat fardu zuhur masuk pukul 12.29 tengah hari, manakala solat fardu asar pukul 3.33 petang, sementara solat fardu maghrib pukul 6.31 petang dan solat fardu isyak pukul 7.40 malam. Manakala untuk solat subuh esok hari masuk pukul 5.16 pagi dan syuruk pukul 6.23 pagi.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 11.51 minit pagi kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Jumaat 25 September 2026 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya nak mengundur diri dan melaburkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu kita hari ini, kami nak mewawarkan lagi, jangan lupa ke program Sarawakku Sayang bahagian Betong yang dah pun bermula hari itu dan berlangsung selama 3 hari. Hari itu, esok dan lusa. Pelbagai program atau cara dah pun disusun atur untuk semua pengunjung-pengunjung. Dan nasi lupa juga. Jangan lupa malam tu saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 yang kita boleh tangga menerusi TV2 dan juga RTM Click secara langsung dari auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam ini. Jangan lupa saksikan 6 finalis Bintang Kecil kita yang bakal berentap dan merebut gelaran juara Bintang Kecil 2026. Baik, terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Seri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Si lupa juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan sokongan dan komitmen anda bersama kami dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu setiap hari. Walaupun berlainan penyampaian radionya, tapi kami akan sentiasa setia membaca komen dan ucapan anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Baik, pada pukul 12 tengah hari kelak, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Sebelum saya melabuhkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu, saya dah mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua pendengar sekira di mana kita orang mendengarkan menerusi aplikasi RTM Click di frekuensi 89.5 MHz, di Facebook Seri Aman FM, di akaun TikTok Seri Aman FM, di akaun YouTube Seri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kepada yang tengah menjamu selera ya, selamat menjamu selera. Jangan lupa baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini, hari esok, hari lusa dan hari-hari yang akan mendatang, dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Taala. Dan si lupa juga yang dalam kenderaan, terima kasih banyak-banyak juga dah tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz bertemankan saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri jam 12 tengah hari tu. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Seri Aman FM mendoakan keselamatan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, 11.54 minit pagi, saya Azimah Kasih mengundur diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kami akan persembahkan lagu daripada Kilo yang bertajuk Malas Lawe untuk penutup Spektra 9.12 Warnai Harimu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sepau 99.5 MHz.
2: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Kuching Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
3: Malas lah weh. Nak kena bangun, nak kena mandi, nak kena get ready, kena buat kopi. Apa-apa je lah. I'm so lazy, bro.

megahertz. Selamat tengah hari bulan, aku Nancy Tambombak. Berita tengah hari YFM kena 25 hari bulan 9 2026. Skim Bumai Nanam Padi Tisa Ngkelili Sri Aman sudah dikemansang ke baru. Penolong pegawai upis bertanam bertupik bagi menua Sri Aman, Jadum Lawan Madah ke Atur tu dikemansang ke ngena infrastruktur pengawal upis bertanam. Langgur skim tu diungkup ke ngagai tiga buah rumah panjai, ianya rumah Tracy Samba bak Tisak Tengah, rumah Acing bak rumah Acin bak Tisak Lakong, ngau rumah Siti bak Tisak Ili, ke dipasuk 70 ikut orang. Pemansang skim padi tu dikarap ke ulih ditanam bak pemesai lebih kurang 10 hektar dandang umai ti ulih ditanam dua kali setahun. Atur pemansang tu setipak ngau juluak Perintah Sarawak ngenak PCDS 2030 dikena nentu ke menua ulih mansut ke hasil padi Kediri SSL padi 60% datai bak tahun 2030. Perkara tu dibantai ke ya bak maya merandau program agro pemakai menua Malaysia PPAN 2026 bagi menua Sri Aman bak Tisak Tengah. Lima bengkah projek baruah program transformation menua pesisir RTP Dun Cepat tahun tu ianya ngagak ngau ngeripai titi. Semua ungkus projek tu ngana agih belanja RM700,000. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sitak Jepak Iskandar Turki madaka projek tu digagak bak lima bengkah ndun. Tu nyengkawam Tumpuk Pendiau Noriman Rumah Panjai Nyayang Anak Unui Genturung Pendiau Jepak Sebiu Ngau Sinong. Projek tu digagak ngana ungkus antara RM100,000 ngagai RM200,000 bak genap bengkah ndur dikarap ke ulih ngelantang ke Pendiau ngau Penglikun Mensia Mayuah ti nengah titinya. Kelebih lagi ngagai sidak ke Diau Nebing Sungai. Semua projek tu disadang tembuk gagak dalam tempoh 3 bulan. Yang maksud ke penerang pasal projek tu lebuh ngabas tapak projeknya di Bintulu kemari. Projek ngaga jematan selampit dia tu seminat nak ke 41.09% nanti dibanding ke patut udah manggai 79.05%. Nitih ke tempoh tik diletak lalu ngujung ke projeknya udah lawan 94 hari. Kaban Kaunsel Negeri Adun Sita Opar Bili Sujang madaka penanggul ke bekaul bak belanja perengka barang enggak atur bak tapak projek tu dekat diputar ke enggak nak uliah dikena ngenyampat ke pengawal projeknya bak perkara belanja duit ke dia tu nak bak 46.48% nanti dibanding ke enggak target ianya 80.64%. Sekadar ahli penanggul projek tu ianya ketegal agih belanja tik diberi berenggat yang kawa megak perengka barang gau penanggul atur bak tapak projeknya. Nyak alai, plan projeknya dia tu diperhati ke baru dikena mutar ke penanggul bak belanja tik diagih ke ungkup perengka barang hasil pengerja pengawal gau logistik. Arinya projek tu ditetap ke tembu bak timpuh ke baru ianya 3/1/2027. Perkara tu dah dipejorai ke bak awam maya ngabas tapak projek jematan selampit lunduk. Bisik 75 buah lori sudah diperiksa upis pengangkut jalan JPJ Sarawak bak ops lebih muatan kemari. Operasi itu diperjalai ke unit operasi JPJ Kapit bergempung ke unit operasi JPJ Bintulu berjalan Pan Borneo Bintulu. Lebuh kemeresa, Raban JPJ sudah tertemu ke mayuh bengkah penyalah atur bak jalan raya yang kawam ngundan barang lebih hari patut. Enggai nimbang lori serta udah habis baik bungai tayar. Bisa megak ditemu ianya penyalah ngelanggar atur permit komiti lisin perengka pengangkut dagang LPKP ngundan barang gau cara kendalikun yang kawa megak penyalah teknikal tinggu jong ke sida udah kena hukum nitih ke undang-undang. Arinya JPJ Sarawak ngelalau semua orang kederiba ngau pengatur pengawal industri seluruhan nitih ke penerit adat undang-undang jalan raya. Berita tika penodi.
Empat bengkas stesen di Sarawak mansut ke penerang pasal tikas pengamah angin IPU bak tikas endak manah ke pengerai nak ke pukul 11 pagi tu tadi. Data sistem pengatur tikas pengamah angin Malaysia APIMS madah ke Serian IPU ke Pemaduk Tinggi ianya 177, Kuching 164, Semerahan 163, Gau Seri Aman 160. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin Jalan Pemersi. Tunaka berita YFM Iban ditabur ke tengah hari itu, berita nyak tadi ditusun Azrina Sabri, lalu disalin Edwin Nangga, ari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat tengah hari. Udah tu lagi, biar kita dekat bergulai dengan pengelola program Ken Michael, bak awak ngelah tengah hari.

0: Rana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud, bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri, Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi, Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninga ke jaku penerang tu, ianya sapit kepala menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri, Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua, Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi ngatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara Upisnya ngga perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo melanam.
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nyaa alai kena ngatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa dan utai tengah suasi nu agi ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu dari YFM.
8: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit eksersis sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.

0: Valley, the YFM.
1: YFM 101.3.
2: Hello, hai serta selamat bertemu baru awak ngelang tengah hari. Sehari-hari lima. Tengah hari 25 hari bulan 9 2026 lalu merik selamat ngetu belak merarau nuju semua kita tengah hari tu kita yang kenyangkannya benung ngawak lawak kini yang ngetu merarau tengah hari 5 tu hari 5 tu panjai gi jam nur kita nya tadi belak tinuan nya gawak dupis pukul 2 lagi baru nampung pengawak baru. Nama berita kita hari itu, garap ke bala kita sama bala lantang, gerai. Kejapan gaya sebuah nasab kita dia tu bedau tentu mana. Sekejapnya tinggi, sekejapnya nurun ke API. Jadi garap ke kita sama bala nyaga pengerai di rimpu. Ramau maya musim menuai ke sebuah tu. Lalu garap ke sebuah nasab tu mengak jampat lenyau. Dubai angin kebukai kini. Anggambik ke kita lantang berjalan ke pengawal bakal selama. Okay, Michael, gulai gau kita bawa ngelah tengah hari 12 ngagai 3 galih hari tu lagi 4 jam ke terubah tu. Tentu yang berkongsi sekedar berita. Lalu piang enggak? Macam sekedar gerah ngau piang enggak berita berbatang bawa ngelah tengah hari tu lagi. Lepas tu lagi enggak kita dekat ngelanza berita berkawal ngau program SKS Sarawakku Sayang di Betung. Ya ke belabuh diatur sehari tu 25 nyentuk ngagai hari Minggu tu ialah ya. 27 hari bulan 9 2026. Jadi anak minah kini-kini. Laban dah lepas tu, kita bisa lagu hari Tanah Berenyang, Arisa. Dan sebenarnya, tu Winnie Albert dulu merindang kita. Aku Ukai Lulung, bawa gelar tengah hari YFM.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kolera tau ke penyakit muang air tau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampit, hari air tau ke pemakai terkena bakteria, Vibrio cholerae tengok jangka tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Cholera boleh disebut

ya, hari semampai bersih jari, lebih hagi maya sebudak makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai, kau udah dipandu oleh anang hirup ahidup tau kena bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah nur, nyami kebuah, mana hagi dijagal hari di berupa. Pesan saya untuk hari kami

0: Kawanku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak. Bisik peluang boleh grand prize Lucky Draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize Lucky Draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukah ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayua.
1: Ya, SKS Betuang 2026 program 3 hari berunggu. Ya, ke Belabuh diatur Saritok Peninga 25 hari bulan. Dia tu dengan hari Minggu. Tu ialah 27 hari bulan 9 2026. Bepalan ba kompleks lombak ngau main di Betuang. Lalu baka SKS ya ke diatur ba pilih bukai menggak sebedau tu di Betuang 48 agensi perintah. Bisi muka 158 kaunter. Ya kalau yang siap mayuah tahu ngelawak kaunter tu nur bertanya tahu ke bisi tai ke kad temu kelebih ya gi bak sekedar hari servis ya ke bisi dia ke perintah ngagai rakyat ya. Lalu kelimpah harinya mega mayu macam main bukai ke ngerindu kati bak SKS Betuang nyalai nanti kita tadi bisi awak tahu limpang ngabas ngelawak kompleks lombak ngau main Betuang bak kandang 3 hari itu ya nyentuh gaya 27 hari bulan 9 2026. Dan berini hari gaya hari kita ke bersebun jam kedai tok peninga. Kita ya kena tentu berpengerai dan diperansang kena pemampu lidung dan mulut. Lalu komiti pengatur SKS Betuang megak bak berita ya ke dipansut ke kemari. Madah ke berini hari gaya hari ke bersebun. Bisik sekedar hari tur pengawak bak SKS Betuang tu tadi nak jadi digagak. Kelebih lagi program ya ke diatur luar rumah baka aerobik Betuang breakout ngau ngohet sikai ya ke kepatut nitiah diatur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Oh, tiga bengkah atau pengawak atau ke program tu di Kinzil kena nyaga pengelantang Benzia Mayu. Jadi ya penerang kaul ngekara tu dipansut ke kaban parlimen Betuang pun. Ya berhormat Dato Dr. Richard Rapu ba sebengkah randau ya ke bisi diatur pin lama tu kemarin ya. Jadi apa pihak kita ya kedatai Benzia Mayu kedatai dengan guys KS Betuang jom minggu tu kita nak dilalau ngena pemampu hidung kau mulut laban gaya sebuah nasab kita ya ke bedau tentu mana buat jam ya kedai tu ya. Pada lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan ngau berita ke pembatang by email ngau WhatsApp kami di studio. Gimana kang merina kita ngau lagu selamat tengah hari. Ngagi kita ke baru mendiang ke kami tengah hari itu. Kita ke benung betunga makai benung bersapik makai gini ya. Sigi gaya benung dalam mun pengerindu ya. Tu Jonas Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

0: 9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SDSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat. Cepat lu tengkah ya dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak ada tu kan. Aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masuk pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke Pulau Rino tadi.
1: Nah, pelari cak. Ya dah mantai ketua tipikal hidup. Kita buat alung asam beli terus.
3: Nak kira kelempo mimit me pengawak tu tadi nak ya.
1: Aku selalu ni kayak kontes semua.
3: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Okey, buka kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, baca pesan yang akan bisa diterima kami by email yfmiban@gmail.com serta mengak ke di anjung ngagai lumur WhatsApp di studio 013-862-8422. Ya, kalau ya, pesan ia di keterubah tu pesan ke datang dari Ginsat Anak Laja tau ke Indai Lias. Jadi pesan tu menuju Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Jabu, Tuan Tony Malang, Staf Sekolah Kebangsaan Nangalawiah, Staf Klinik Pengerai Nangal Mujau, Kaman Melayan di Batang Spak, Batang Layar, Batang Padih, Batang Sekerang, Nangal Masjid Ulu Kenawit Julau, pihak megap santo nuju Rini, tau ke Ima anak Patan, Barumah Ribau Tangap Nia, Seman anak Unggun, Barumah Gelasah Suai, Alu anak Dakun, Berijih Mukah, ngau semua Kaman Melayan Bukai, bak sebarang lain dudiau, pesan tu madah ke rungai anak Dakun, tau ke Pai Lias, tau ke laki Ginsat Anak Laja. Udah nadai hari 3, 23 hari bulan 9, 2026. Niang tu dekat di Intu malam tu hari 5, 25 hari bulan 9, 2026. Lalu di Anjuang Pagila hari 6, 26 hari bulan 9, 2026. Semua kaban belayan ke ditujuh pesan dengan barang siapa ke ngelala dipinta datai ngau ngintu niang rungai anak Dakun tau ke apa Ilyas bak rumah Isup nanga Mujau spa betung. Kena malam tu 25 hari bulan 9 2026. Sebarang perkara ke dekat ditanya tau telefon ngagai anak niang tu Lias anak rungai 019-768-2130 tau ke dadum anak rungai 019-905-9473. Lalu pesan getas sauliat ke datai hari Patricia anak Sandum tau ke Umang tau ke bini niang Brunel anak Jabu tau ke Indai Benyar. Jadi pesan tu nunjuk semua kabar Melayan lebih lagi kabar Melayan bak duri banget, isu banget, awar banget. Kam layan ba gensurai layar, bukung banget, remabung, bebangai kibak, pasak baruah. Kam layan di nyelutung, buyung panjai, geranji, rumah mat, sebakak seriaman. Kam layan ba sungai kurak, Thomas Biju, ngabala menyadik ya. Inai nagi ba skrak putat seriaman. Kam layan ba rumah jelendai lipat sekerang. Ngau semua kabar Melayan Bukai ke ngelala niang Brunel anak Jabu tau ke Sigan. Kita dipinta datai ngagai rumah Randi Tanah Betung laban deka ngetas sauliat serta gambik terbalu niang Brunel anak Jabu kena hari 6 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai barumah Randi Tanah Betung. Pesan kedengkan kenyap, pesan kertas sulit lalu gelumbung ke segala itu. Duju semua kaban belayan bak sungai Sibau, Kapit, Sungai Angau, Kapit, Sekayu Aib Mujung, kaban belayan Din Tawau, Sekayu Aib Merirai, kaban belayan bak Sekayu Aib Balih, Batang Rajang, Suang Sibu. Kenawit, kaban belayan di Bintulu, ngau semua kaban belayan Bukai, kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas sauliat lalu gelumbung niang Munjau. Tau ke Bunyau anak Belayung kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berumah satu Malaysia Kapit. Berlabuh hari pukul 8.30 pagi lalu jadi lumbung pukul 6 lemai. Semua kabar Melayan dipinta datai magang kena hari 6, 3 hari bulan 10. Berumah satu Malaysia Kapit. Lalu sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai Roland Belayung 011-400-7178 tau ke Ensuna Munjau 011-299-2250. Lalu pesan ia ke nangkan kenyak tu Siti pesan ia ke datai dari Florida anak awing tau ke Mau, tau ke Inai Dara. Nuju semua kaban belayan, bak merindun kaban belayan di sebeliau semua. Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, Kampung Melayan di Bara, Jelukuang, Skrang, Mujan, Tebat, Bunuk, Kampung Melayan di Berenggang, Tituak, Geluang, Pihak Pegawasan Tunuju, Kampung Melayan, Baulu Lemanak, Nangang Kesit, Sengkunyit, Nyatuk, Inai, Atin, Bok Pelam, Kampung Melayan, Bok Kawang Ilik, Empit, Cangkul, Bulok, Nangasan, Kampung Melayan di Suriaman, Isau, Anak Ryan, Tuan Rumah Dabuang, Anak Bawa, Bok Setengin, Akik Tanggang ngau Balaya di Suriaman, Raban Tuan Rumah N33 Kelili, Tuan Rumah Diop Anak Badiang di Meriuk, Jambi Anak Jawat di Biri, Mary Anak Ugil di Sekaruk, Mini Adam ngau Sidai Esbili di Kuching, Amit Anak Anggan di Selangau, Pengulu Jau di Limbang, Raban Gereja St. Andrews Brunei Darussalam, Reverend Charlie Lau Sebiliak, Reverend Albert Tambi Sebiliak, Inik Celum, ngau Aki Dundang, Bak Bayai Suriaman, ngau semua kawan layan bukai, kenalah dirintai kemagang. Pesan madah ke semiang hintu 100 hari, niang tuai rumah awing, tau kerajaan anak laga. Kena 3 hari bulan 10, 2026, hari 6, pukul 10 pagi. Bak rumah Sami Anak Rambu, bilik 24. Semua kawan Melayan dipindah datang ngagai rumah Sami Anak Rambu bilik 24 kena hari 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Lalu pesan getas sauliat ke sekali itu datang dari Florence Anak Imai ngari ke sidais bilik pesan dan nuju semua kawan Melayan semak ngau jauh madah ke getas uliat niang Imai Anak Sigau. Nguan ulit kena hari 6, 26 hari bulan 9, lalu ngetas ulit pagi hari Minggu, 27 hari bulan 9, 2026, lot 7465, Lorong 3, Desa Indah 1, Permai Jaya, Tudan Miri. Kepala Melayan ke BC, kara kedekat ditanya, tau ke penerang ke siliat tau telefon dengan Florence Imai, 014-208-4567. Lalu pesan kata sulit ke sekali itu datang dari Joshua Langgi tau ke Cus nuju ke Pemelayan Bak Rumah Jangan Ulu Senulau, ke Pemelayan Bak Nangaluau, ke Pemelayan Bak Sungai Jirak, Jawung, Tuai Rumah Lingguh Ulu Risau, Semurian, Dua Bak Rumah, ke Pemelayan Bak Praja, Sungai Nyiar Ruban, ke Pemelayan Bak Rumah Unjil, Nangapik Ulu Rimbas, Maluang, Bakung, Rumah Buau, Rumah Mun, Raban Gereja BEM Sungai Awik, Gereja BEM Bandar Seratuk, pihak megak pesan tunuju kami melayan di Kemidan, Nengah Luau, Lubuk Kepayang, Wong Alas, Tanjung Tapang, Belawang, Tanjung, Rumah Ugus Kawit, kami melayan di Nangam Lupa, Kawit Bunsi, Sungai Sawak, Ukir, Nangah Inggu, kami melayan di Mukah, Uluya, Skim Sekuau, Nangah Sekuau, Batang Awik, kawan Melayan Batang Kabo, Batang Krian, ngau semua kawan Melayan Bukai. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang gelagat tau ke Tanah Anak King. Kena hari 6, 26 hari bulan 9. Abang Ruai, Lumur 24, Rumah Dara, Ramias, Ulu Luau, Awik, Seratua. Sebarang tanya atau telefon ngagai Gabriel Tedung 013-593-0161 atau ke Joshua Langgi 019-835-0350. Pesan ngetas sulit serta muain terbalu datang dari Rosida Sinja Anak David Dari ngari ke Sidayas Bilik nuju semua kawan Belayan Bak Sekayu Macan, kawan Belayan Bak Pasar Macan, Rasan Semayam Sungai Pui. Pesan tu mengat nuju Agiang di Semaram, kawan Belayan di Batu Niah, kawan Belayan di Meluan Julau, Bebangan Mujuang Kapit, Bawan Tuah, ngau semua kawan Melayan Bukai ke ngelala niang David Dari Anak Ajai. Pesan tu madah ke ngetah sulit niang David Dari Anak Ajai serta muain terbalu nguan nulit kena malam 26 hari bulan 9 lalu muak ke pagi 27 hari bulan 9 ianya hari Minggu ngetah sulit serta muai terbalu kampung Pulau Wok Nangah Macan. Sebarang tu tanya, tau telefon ngagai Doris Anak Tabau tau ke bini niang tu 011-337-14412 tau ke nuju Rosida Sinja Anak David Dari 019-474-8888. 8897.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tu ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ketau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tadi kereta temeka ulih mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama aja. Pia megak, tentu ke orang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Kemaya Arido.

0: nak bakar di kereta kita. Ya alai, tanya si liat dulu ba orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang ke dijualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Ngagai bala kita nul, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Ya kucing maraton Kumar 2026. Ujung minggu tu 27 hari bulan 9 2026 Mayu Bekah Jalai di Bandaraya Kuching ya ke ditutup sementara kena meriawak ngagai Kuching Marathon 2026 tu peninggal tentu ke kita yang nemu ni bagi Jalai ke ditutup ngambil ke kita yang nak nengah ia jadi pengawak nutup Jalai tu berengkah 26 hari bulan ianya ilak pukul 12 tengah hari ianya ba Jalai Carpenter ngau Jalai Main Bazaar Jalai Tun Abang Haji Openg India Street Jalai Berek ngau Jalai Pearl lalu Jalai ke ditutup do meriawak ngagai pelandak marathon tu tau ke route ya ianya Jalai Pearl, Jalai Wawasan, Carpenter Street, Jalai McDougall, Jalai Tun Abang Haji Openg, Simpang Jalai Haji Taha, Traffic Light, Jalai Haji Babul, Simpang Jalai Muzibang, Ngau Jalai Kulas, Simpang Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob, Ngau Jalai Merdeka, Traffic Light Kampung Lintang, Ngau Jalai Astana, Traffic Light Bok Mua, Opius Bomba, Jalai Sultan Tengah, Jalai Dato' Marikan Saleh, Jalai Kuong Lee Bang, Traffic Light ke Klinik Tanah Putih, Traffic Light Jalai Skamang ke Pendin, Jalai Gamelan, ngau Jalai Tun Abdul Rahman Yaakob. Lalu roundabout ia ke bisik kena pansak Jalai tak ke raut sidak ia ke Belanda Marathon tu. Ianya roundabout Bakamah, Sarawak Energy, roundabout Samarahan, Yayasan, Kezuma Resort, Stadium Pendin. Ngau pian mega roundabout Seri Aman. Jadi tentu ke kita nengah jalan alternatif ya ke Bukai. Ujung minggu tu peningah. Anda ngengkah ke kereta kita sebarang dur, bahas sebelah di si jalan. Ngai ke nyat tadi tau ngedanggul event tau ke program tu. Ngedanggul kita impu mega ya, boleh berusah. Tik kereta kita yang tadi kena saman. Okay. Sebarang teka-teka ditanya kita tahu ke penerang ke sila lagi berkawal engkau pengawak nutup jalan itu kita tahu bertanya ngagai unit pemansiak engkau penerang ada traffic IPD Kuching buat lubur 082-259-9000. Sudah lepas tu lagi peninggal dengar ke pemutus 10 lagu terbilang dalam carta Sapa Juara. Dan sebenarnya berdengar kita engkau lagu To Ethnic Transmission Dara Iban Cina bawa ngelah tengah hari YFM.

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okay, kita

6 ke udah didengar kita tahun minggu yang kemarin, tu sun 36 minggu yang kemarin. Lalu nanti ini tiah ke sekedar hari penuduk lagu ba tu sun ke sepedau tu kita dah dengar

kemari, ianya lagu Ari Igu Anthony, lagu ke diberi nama Meligai Pengerindu, lagu ke digagak Duna Ranggau Leka Ngau Magat Tiun. Dini nak penuduk lagu Ari

5 hari pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk program tu boleh didinga ke kita ninti yang malam hari 6 pukul 10:30 malam. Okey, hak kita ya terus engkau penduduk lagu ke sekali tu tik ke 10 nak masa jam 8 lagi mayu berita ke dekat dikunci ke engkau kita buat program catat siapa juara kita sehari tu berkelebih lagi berkawal engkau ACSJ anugerah catat siapa juara ke 9 renggat final ke dekat diatur endak lama lagi nyalai kita terus engkau penduduk ke 10. Jadi penduduk ke 10 ke sekali tu ba catat siapa juara tusun ke 37. Lagu tu nurun segigi nak tangga hari penduduk ti ke 9 minggu nyian kemari. Lalu lagu tu Lekaya digaga Richa Rosana penyanyi tumpu tiun digaga Jambul Mordok. Lagu tu di baik Richa Rosana lagu ka diberi nama Lejuk. Jadi minggu nyen kemari lagu tu bab penduduk ti ke 9 nurun segigi nak tangga 3 minggu dalam carta. Jadinya lagu berpenduduk tiga 10 nangkan ke Richa Rosana penduduk tiga 10 tu lagi. Kita tekak terus ninga ke lagu berpenduduk tiga 9.

0: Maka dekat Mike Pulai, trofi finalis ACSG ke-9, pemaruk terbilang, tauke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai, trofi lagu ACSG ke-9, pemaruk terbilang, tauke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 pemaruk terbilang. Ngau kategori lagu ACSG ke-9 pemaruk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSG ke-9. Ya, saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

9 Tebak En Siban. Lagu kedibai Ferdinand Leo. Lagu to lekai digaga Stanley Tio. Tiun digaga Tony

apa radio kami di RTM itu. Okeynya kita terus ngagai lagu bab nodok 38. Lagu nodok 38 ke sekali tu, lagu tu udah kalah jadi juara sepengelamak 3 minggu. Lalu lagu ke pemaduk lama dalam carta nakak ke dia tu ianya 14 minggu. Lagu tu leka ngotion digaga orang kesama ianya Dixon Boss. Dan ke sekali tu lagu tu nurun 2 gigi anak tangga hari penuduk 36 minggunya kemarin. Ngagai penuduk 38, lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Siti hari lagu ke di keluar ke Raban ke Lemayang Band. Jadi tu lagu 38, penuduk 38 ke Lemayang Band Nuan Berulah. Udah lagu tu kita ningal ke lagu penuduk 37 sebentar aku mai ke kita berita. Bekawal kau ACSJ 39 nangkan ketua lagi.

0: Bola Sampa Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

Jadi lagu tu dibaik penyanyi Ego Anthony lekah ngau tion lagu tu digagak siku orang ke endang dikelala megak ba dunia pemerindang. Okay, semina penengkebang lagu tang megak siku penyanyi ianya Duna atau ke Duna Ranggau. Lagu kebaru dicalon ke minggu nyen kemari lalu ba penuduk ti ketujuh ke minggu tu ba tusun ti ke 37. Okay, jadi kita ngalih ngagai SSJ nak lama nyelit ke berita berkawal dengan SSJ. Jadi ngagai bala kita ke bisik udah berarti ke sekedar hari berita dengan promo atau ke sekedar hari gerah ke di pansut ke kami Bak Radio di keluar ke Bak Radio lalu megak bisik di ayan ke Bak Facebook. Facebook Anugerah Carta Sapa Juara. Enggau megak Facebook YFM Iban. Ianya sekedar hari Facebook rasmi kami au. Jadi berkawal enggau undi kalau kelebih lagi berkawal enggau kategori ke bisik di sedia ke kami ke tahun tu kelebih lagi kategori baru au. Jadi kategori baru tu ianya kategori lagu panelis ke pemadu terbilang tok ke popular lalu ke tahun tu kita bisa

9 tu tadi, 8 hari bulan 9 ya pun bulan 9 tu tadi ba Facebook anugerah carta siapa juara ngau magak Facebook YFM Iban. Jadi duitin duar kami ngayan ke undi, link undi tau nur kita ngundi, laban undi dibuka ngena link, kena 8 hari bulan 9 tu tadi, kita ke ngundi tadi ngena link, Google link, lalu kena hari 6 tu tadi, kurang lebih seminggu tu ke udah, kami muka sitik dagi cara nur kita ngundi. Laban kategori finalis ke terbilang ngau megak lagu ke terbilang tu tadi, di gagak kami bak mayo cara ianya kategori finalis SSJ terbilang bisi duitik nur kita ngundi. Ianya link undi udah dibuka 8.9 tu tadi, link undi tu 50% hari markah undi, lalu 50% undi agak diambil hari undi Facebook. Klik kita au

Facebook undi lagu carta siapa juara. Atang kita ke dekat ngundi ba page Facebook undi lagu carta siapa juara. Kita ndak tahu ndak nyadi kaban dulu ba page Facebooknya baru kita boleh ngundi. Jadi ianya undinya tadi meri 50% atau ke 50% markah setengah markah ari kategori finalist SSJ 39 duit icara. Lalu Siti Dagi inya kategori pemadu baru lagu SSJ 39 pemadu terbilang atau ke popular udah megadi udah mega berengkah. Link tu udah dibuka ba Facebook Anugerah Carta Siapa Juara ngau mega Facebook YFM Iban page duit page tu link udah dibuka kena 8 hari bulan 9 tu tadi. Atang bisik Siti Dagi sama mega sebaka ngau undi kategori finalist SCJ 39 sebaka mega link ya. Sebaka mega cara ngundi bisik Siti Dagi cara ngundi ianya ba undi Facebook undi carta siapa juara. Ianya ba Facebook undi carta siapa juara. Tang semina merek 25% atau ke 25% aja ba kategori lagu ke pemadu terbilang ba ACSJ. Jadi undinya sudah dibuka ba page undi lagu carta siapa juara. Munyi kepada kaku kita mestinya dikaban dulu baru boleh ngundi. Jadinya sekedar hari cara kita kagak ngundi lagu ngau mega finalist SCJ 39 di kerinduk ke kita. Udah berkah diundi, udah berkah dibuka, dekat ditutup kena 2010 atau ilak sari sebedau kita kena ngatur anugerah carta siapa juara. Jadinya berita berkawal ngau SCSJ 39 kira diatur kurang lebih seminggu gek. Seminggu dah gek. Jadi kita terus ngagai carta siapa juara tusun ke-37 ke sekali tu. Jadi tusun ke-37 ke sekali tu kita terus ngagai lagu penduduk ke-6. Lagu buat penduduk ke-6 ke sekali tu. Jadi tu lagu Ari Siti Raban 2 minggu dah dalam carta. Niki segigian nak tangga Ari penduduk ke-8 minggu ni kemarin. Ngagai penduduk ke-7. Lagu kedibai Menalan Band. Lagu tu diberi nama Selama Ya. Leka digagak Joseph James Victor. Lalu Tion digagak Raban Tumpu, Raban Menalan atau ke Menalan Band. Nikit segigian nak tangga Arif menuduk tiga tujuh. 2 minggu dalam carta. Kita terus dengar ke lagu Selama Ya Menalan Band. Sebentar kita dengar ke ni bagi lagu Pak Penduduk 35 Nangkan.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Aladdin. Aladdin. Hari penduduk tika 4 minggunya kemarin ngagai penduduk tika 5 nurun segigi anak tangga. Nurun segigi anak tangga. Lagu kedibaik Dayana Shini itu isi atiku. Dayana Shini isi atiku. Penduduk tika 5 2 minggu dah kalah juara, 11 minggu dalam carta. Jadinya lagu bak penduduk tika 5 ke baru didengar ke kita. Tinggal 4 itik agi penduduk, tinggal 4 itik agi penduduk. Lumur 4, lumur 3, lumur 2, engkau lumur 1. Tang sebedau aku mai kita ninga ke lagu bak penduduk tika 4. Jadi kita

kepala kitanya tadi ngenak sitik lain telefon bak sitik undi. Ngenak sitik lain telefon bak sitik undi, nanti nyemak ke undi kita sama. Nanti undi kita ndak sama, ia boleh dikira dua. Contoh, maka jedun telefon, ngenak telefon ia, yang undi 1-5 artis ke lain lagi. Lalu telefon ia disuak dengan kaban dia, jegit. Jegit madah ke undi atau tadi sebakah ngau jedun. Artinya dekat merik merakah kos duai dekat merik merakah ngagai penanyi ke di kerinduk kos duai ya tang nya ndak dikira tang tinya mak kejedun tu tadi ke sama mengenak telefon ke sama engkau jegit jadi undi ya engkau jegit tu ndak sebakah undi jegit tu lain undi jedun nya lain jadi nya uliah diambil jadi ke undi tinya mak ke dua ikut orang berkunci ke sitik telefon aja lebuh mayang undi ya. Jadinya cara kami ke namanya tadi ngitung undi ngagai bala kita ke bisik undi. Ya, okay, nama leban kita ngai orang ke penanyi tumpu ke diri sebiliak yang ngundi sidak ya nama cedak sebiliak tadi telefon ngundi sampai 2-3 ko berkena ke layan dengan sebakar ngundi orang ke sama laki bar kita nak nombor siapa orang yang tadi sebilik ngau orang ke dicalon ke balagu tau ke bakan ni. Jadinya tadi acara kami ngambil ke kita meri adil meh ngagai bala ke sama ba cata siapa juara ngambil kita nemu kebenar ya.

Kita terus dengan lagu penuh 34. Jadi lagu pap penuh 34 ke sekali tu. Lagu tu Niki Segigi Anak Tangga. 4 minggu dalam carta, tau ke sebulan, 4 minggu ni. Jadi lagu tu leka ngotion di gagak Jonas Miken. Jadi lagu tu dibaik jenabilannya. Lagu ke dia beri nama Ditundik Nuan. Jadi nyak lagu penduduk 34 Ditundik Nuan jenabilannya. Lagu tu Nikit Sigi Anak Tangga 4 minggu dalam carta. Nangkan ke lagu hari jenabil tu lagi. Kita terus dengar ke lagu ni bagi lagu bak penduduk 33. Nangkan ke tu lagi 4.

0: Carta Sapa Juara.
1: Tidak bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara.
2: Wire pek.
3: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kawum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
4: Hai, aku Stemitri. Dengan mana-mana carta sapa juara, kuliah dengan ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
0: Carta Sapa Juara.
5: Carta Sapa Juara, ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari.

penduduk tiga-tiga. Lagu kadia by Penny McLean, Nuan Milih Pergi. Leka lagu digagak Daniel Undi. Tiun digagak Cheryl Kayam. Jadi lagu tu lagu tu 10 minggu dah dalam carta. Tang minggu tu agi sama penduduk anggau minggu yang kemari. Bak penduduk ketiga lagu Nuan Milih Pergi Ari Penny McLean bergadai-gadai itu dah nikik jarak. Jadi kita terus ngagai berita berkaul ngau ACSJ. Okay, bila kita kedekat datai, anang kita irau ati. Laban kami sigi nak uliah merik orang tiket. Nak uliah nyual tiket. Kita datai aja menuah ke dulu dewan si pengeluningkan di atas di Betuang Din. Laban bisa penduduk abah atas, duduk dulu abah atas, penuah ke atas, kurang lebih 2,000 untuk jemaah kena ada kalau berpadat abah atasnya, nikik ajak ke atas, laban bisa megak penduduk di baruah disedia ke ngagai bala ke ukai.

Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan di Betong dekat Medang SSJ 39 kena 3010 atau ilang. Jadi ngagai bala kita ke dekat Medang red carpet bertemu dengan bala penyanyi kita boleh datai sebelum pukul 6. Laban pukul 6 udah berengkah acara red carpet pukul 6 nyentuk ke pukul 7 malam 7 lalu lebih.

je. Jadinya perkawin dengan OSJ dekat diatur kena 3 hari bulan 10 atau ilak. Kita boleh baru ngagai carta siapa juara tu suntik ke 37 ke sekali tu ngagai lagu ti kedua ngau satu. Kati keminggu tu asal kita sekali ke heli ulih ngelampat tau ke ngerampas juara Ari Esnanala tau ke Esnanala bedau lagi kak meri heli. Lagi yang kita ni ngau kita meri surprise dulu lah ni buah aku nyebut. Kita terus ni ngau ke lagu penurut ti kedua lalu nanti kita ni ngau ni bagi lagu kedua. Tentu kita nemu siapa juara ke minggu tu. Terus ni ngau ke lumur dua.

Benong Ninga Carta Sapa Juara. Carta Sapa Juara.

Ianya lumur dua ka minggu tu. Heli agi ngenan ke penduduk ya. Bak lumur dua laban isna nala bedau dekat merik penduduk ya ke pemadu atas. Ya gin kak juara ka minggu tu 3 minggu jadi juara. Jadi lagu Heli nya tadi baduk kiruah lumur dua.

penglama 3 minggu, Isna Nala ngelagu terpejuah, lagu tu 8 minggu udah bak cata sapa juara. Minggu tu mega agi lumur 1, lalu leka ngotion lagu tu di gaga Isna Nala Empu. Oh, jadinya lagu bak penduduk ti ke satu tau ke juara. Beri terima kasih ya ngagai Kinakara Agrofarm ia ke sponsor cata sepa juara ngagai bala ke bisik menang ba undi cata sepa juara atin tiang minggu kita kedekat bertemu ngau bertemu ngau Kinakara Agrofarm datai mengagai SSJ di betong tu ila sida bisik berjual bisik mega bertemu ngau bala kita. Okey, jadi kita terus sangat lagu ia ke pansut ari cata lagu ke pansut ari cata tentu ia lagu nomor 10 lejuk Richard Rosana leka gagak digagak Richard Rosana tiun digagak Jambul Mordok. Lalu dah tu lagi kita akan dengar ke lagu ti di calon ke bak cata sapa juara. Jadi lagu ke dekat dicalon ke bak cata sapa juara ke minggu tu ianya lagu ke dibai Nikel Mujah. Lagu tu dia beri nama Majak Ngagai Tang Jawah. Majak Ngagai Tang Jawah. Leka ngotion lagu tu digagak penanyi tumpu Majak Ngagai Tang Jawah. Jadinya lagu ke dekat dicalon ke bak cata ke minggu tu. Udah tu lagi kami dekat beri peluang agar bala kita ke dekat ngundi. Terus berkala dengan kami bak program cata.

0: Recap Minggu tu. Carta siapa juara? Nintendo hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya, kita tahu nanti ke undi kita minggu tu peringat bab musim tusun ke 37. 082-258-633-634. Duit itu harus telefon tu dibuka untuk kita yang kira-kira guni lagu Freddy Krino ke kita nombor 1 dengan nombor 5 minggu tu peningat kita di keterubah tu. Siapa nak gini? Hello.
2: Hello.
1: Ya. Ya, hello. Siapa tu?
2: Simon.
1: Simon hari ni Simon.
2: Simon hari Pantau.
1: Oh, hari Pantau. Okey, ini Nuan.
2: Aku sekarang undi lagu nombor 1 siapa nama itu suara tinggi tadi kan. Nombor 1 Genevieve.
1: Genevieve, okey, dan milenya.
2: Nombor 2 Igu. Nombor 3 Kelemanyang.
1: 3 Kelemanyang Ben.
2: Okey, banyak nombor 4 Penny.
1: Okey.
2: Banyak nombor 5 Menalan.
1: 5 Menalan Ben.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Simon.
2: Terima kasih DJ. Bye.
1: Sama-sama. Bye-bye. Ya, beringat kita Yati ke terubah. Lalu Yati ke dua ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
1: Ya, siapa tu?
3: Ya, Mami Popo.
1: Mami Poco.
3: Ya.
1: Oh, bunyi nama Pampers tu nak. Okey, hari ni tu.
3: Hari Johor.
1: Hari Johor.
3: Ya.
1: Okey. Namanya undi tuan.
3: Satu Genevieve. Dan nombor 2 Igu.
1: Nombor 2 Igu.
3: Nombor 3 Penny. Nombor 4 Kelemayang Ben.
1: Okey.
3: Nombor 5 Menalan.
1: Menalan. Okey.
3: Ya betul.
1: Ya, ja, Mami Poco ya.
3: Mami Popo.
1: Oh, Popo. Ya. Mami Poco. Okey. Terima kasih ya Mami Popo.
3: Okey.
1: Ya, bye bye. Ya, tadi Mami Popo hanya kebenar ya tadi. Bukan Mami Poco, Mami Popo. Okey, ke sekali tu baru telefon. Hello.
4: Hello.
1: Siapa ngaku beranau tu?
4: Eli, Farali Stampin.
1: Ah, orang Stampin. Kini kau di orang Stampin tu deh.
4: 1, 2, 3, 4 Nanti berubah. Lagu Meligai Pengerindu Niki nombor 5.
1: Meligai Pengerindu nombor 5. Oh, Igu ne. Igu Anthony. Hello Elis. Ah. Nyawak. Oh, nak awak pemutus tadi udah disebut ya. Nombor 5 je. Tu sudah dia Igu. 1 ke 4 sama nak berubah ke. Terima kasih Elis dari stampiannya tadi. Lalu peringat kita Yati ke 4 tu. Siapa nak kini baru telefon. Hello.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Via Ari Samarahan.
1: Via Ari Samarahan. Okey, ini nuan minggu tu Via.
5: Nggak ada berubah
1: kan ke DJ. Okey, tak berubah Via. Confident lah.
5: Ya.
1: Confirm. Okey. Terima kasih Via.
5: Thank you.
1: Sama-sama. Via Ari Samarahan yang tadi ya madah ke undi nak berubah minggu tu lalu ke sekali tu. Hello.
6: Hello.
1: Ya, siapa ngaku beranau?
6: Dara.
1: Induk Dara.
6: Oh.
1: Hari ni tu Induk Dara.
6: Samarahan.
1: Samarahan. No. Bisa nama Induk Dara tu? Okey, dah berubah ni.
6: Oh.
1: Okey, terima kasih. Ya, Induk Dara Aris Marahan. Dah tahu lagi indai orang. Apa orang telefon ke sekali tu peringat kita tahu kena duit harus telefon 2586-33 engkau 2586-634. Siapa tak ke sekali tu? Hello.
7: Hello DJ, selamat
1: hari. Selamat hari. Siapa tu?
7: Judy Ari Bintulu.
1: Judy Ari Bintulu. Okey, undi Nuan Judy.
7: Satu ngau nombor 2 ya betul
1: ke? Satu ngau 2 kali ya. Heli ngau isna ne.
7: Nombor 3 ngau sama. 3, 4 lagi sama.
1: 3 ngau 4 sama. Okey.
7: Nombor 5 ya. Lagu Igu Anthony. Ayam eh betul
1: meh. Okey, nombor 5 nya Igu Anthony ne.
7: Meligai Pengerindu.
1: Okey. Ya, okay, Judy.
8: Terima kasih,
1: Judy. Sama-sama. Okay, bye-bye. Ya, Judy, hari Bintulu, peninggal kita. Ya, tadi dah dusun lagu ke dipilih ya. 1-5. Nombor 5, Igu Interni, kau ya. Lalu ke sekali tu, berarus telefon kita siapa nak tu ini. Hello.
9: Hello.
1: Ya, siapa tu?
9: Didi Wiwi.
1: Nama? Siapa tadi?
9: Didi Wiwi.
1: Didi?
9: Wiwi.
1: Wiwi.
9: Oh.
1: Okay, Didi Wiwi hari ni.
9: Hari kecil itu, mesti masih
1: jatuh. Oh, nyam tadi nyok kesebakan nama nyawa ini. Tapi nama samaran Didi Wiwi. Nah. Oh, Didi Wiwi nama minggu tu nih?
9: Minggu tu.
1: Ah.
9: 1, 2, 3, 4.
1: Nah, masih kesal.
9: 1, 2, 3, 4.
1: Ya, nombor 5 siapa?
9: Nombor 5 keluar. Nombor
1: 6 masuk. Oh, nombor 6 break ke nombor 5. Ya, ada.
9: Orang bahasa baru tadi.
1: Oh, menalan band break dengan nombor 5.
9: Nombor
1: 5
9: menalan band. Oh.
1: Okay. Okay, terima kasih Didi Wiwi. Okay. Bye-bye.
9: Okay, bye.
1: Yang tadi peninggal kita Didi Wiwi ku ya. Lalu ke sekali tu undi hari peninggal kita itu. Hello.
10: Hello, Jan. Hai, Sampun.
1: Nama berita orang Sampun.
10: Oh, mana?
1: Mana ni?
10: Oh.
1: Okay.
10: Lama ada bertemu Jan ya, lama ada berhandau.
1: Lama.
10: Ya. Kita
1: ya.
10: Ayo, lain.
1: Nah, lain kita dia jadi kini. Lain kita dia enggak jadi suntik. Ayo
10: jadi bersampun saja.
1: Oh, piana. Bayar minggu tu kan. Au. Undi dua minggu tu deh.
10: Oh, satu ngau dua tukar jang.
1: Satu ngau dua tukar, oke.
10: Okay. Ya, tiga, empat makan.
1: Mhm.
10: Lima ngau enam.
1: Lima ngau enam, oke.
10: Okay.
1: 5 ngau 6 tu kan.
10: 6 pulai ke 5
1: jang. 6 pulai ke 5. Okey.
10: Kita kata jang.
1: Ya, sama-sama Sunti.
10: Okey. Oh,
1: okay.
10: Oh,
1: bye. Ya.
10: Okey,
1: bye. Ya, ya tadi peringatan kita Sunti dari Sajaya. Lalu ke sekali tu harus telefon lagi dibuka 258633 ngau 258 634 lagi beri awak dan kita ke dekat nusun lagu ke minggu tu lalu ke sekali tu baru telefon tu. Hello.
11: Hello.
1: Siapa tu?
11: Selamat
1: ngali
11: hari.
1: Siapa ngaku berandau?
11: Dua Mari North Bank Tabuan itu.
1: Dua Mari North Bank Tabuan.
11: Ya. Yeah.
1: Okey, Dom, tusun lagu nuan 1 ke 5.
11: 1
1: ngau 2
11: tekal. 3 ngau 4 bertukar.
1: 3 ngau 4 bertukar.
11: Katanya 5 ngau 6 bertukar.
1: 5 ngau 6 pun bertukar ya, ne? Okey, ini aja.
11: Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya, tadi peninggal kita Dom ke Perudi, ya ke gundi lagu ke Bingo tu. Terima kasih guys semua. Ya ke udah gundi ke lagu. Ngundi lagu ke dikerinduk ke kita minggu tu batu sun ke 37 lalu tanduk carta oleh didengar kita malam ila pukul 10:30 malam. Seberapa saudara kita pendiang ke recap carta batu sun ke 37 minggu tu.
0: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising mulu sesi jaku penerang ba indu upis, upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit ke para menteri ke megap menteri bertanam topi ngawa pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Camun Numpang, Penolong Menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit Sekretari Perintah Menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis Bertanam Topi ngenatai ke penerang Nur Pemansang ke Mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai Perintah Menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau Perintah Menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Christian Anglika bak kandang menua undut ngau tau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumahnya megah, yang ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist. Tembok digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau. Lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan. Tidik berkat ke Bishop Logie Denson kena 8/5/1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumbai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal, jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, Megai St. Luke's Mission di Sabah. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak tang yanda angkat hari Sabu serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu nyentuk TLC bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sultadu Jipun, Sangkai di Semanggang, urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Group, dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjung berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dodi agi nambah ketubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindi hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah. Menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Suratua. Megah belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus,
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai. Yang tuak kesar itu, nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

Saya nak serama lagu ke Dubai Stevenson peninggal lagu dikenal ke Tengepun ke rentak ngali hari kita sehari tu. Selamat ngali hari serta selamat hari lima guys semua peninggal YFM Iban. Ia kagi mengkang mendiang ke kami ngena frekuensi ia ke semak ndo kita diau ya. Ngali hari tu peninggal kita berulai ngawaku Imerda Johnny tau ke mel awak rentak ngali hari sehari tu hari lima 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ba penglama 3 jam ya. Jadi merindang kita ngau lagu-lagu serta berkongsi ngau kita info-info atau ke berita ya ke bisik ba surat berita kita sarito. Okey, jadi ngarap ke berita kita manah magang ngali hari tu peningah. Jadi selamat nampung baru pengawak ke di kerja kita udah belelak tengah hari tu tadi neh. Jadi ngarap ke nak ngantuk meh maya kita ke berjalan ke pengawal lebih lagi kita ya ke benung dribanya tadi ngarap ke sama bela berjimat maya berbaik ke kereta ngarap ke sama nyaga penglikun dirimpu ngamaga orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun pemaga ngarap ke semua kita bela gerai ransiang hati dalam kerja semua pengawal ke di kerja kita muak ke ngali hari itu peningah. Jadi itu semua program kita ungkup ya ke ngali hari itu bakal selama nada berubah jam kedua tu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget ba raja joget ngaki kita ke dekat minta tebah kaku lagu kita ulih ngelawak pes Facebook YFM Iban tau kena tai ke lagu-lagu joget ti dikerinuk ke kita ba komen Facebook YFM Iban dia. Okey, lalu ke penudi lima lemai dia kita akan mendiang ke berita utama lima petang ia ke di Tabu Terus hari Angkat Sepuri Kota Media. Lalu lima setengah lemai dia kita dekat bergulai ngau Mr. Thomas Tengah Laka buat program panggau cerita tuai cerita rampai tu suntik ke 9 tanduk ya lemai tu neh. Okey, bekanya mai tu sem program kita ungkup ya ke lemai tu peninga ba lemai hari 5 nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi tu lagu ke Dubai Aurora nak nganti nuan YFM segulai sejalai.

0: Tuh, pagi riwayat.
1: Baduk bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola. Okey, ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu bola. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola, ke nuan tadi. Oh. So nuan tak ada nuan ada penerbang ni. Namanya bisa penerbang bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Tengah hari Minggu. Sepenglamak sejam. Hari pukul 3 ngale hari. Jagai pukul 4 lemai. Randau kau balati lagi abang industri muzik. Pegelani jari. Nyarang buuk. Ngukir.

0: Anda Ulia Saud ku tanya lagu kedepan Alexander Peter Peninga udah merenang kita ya bah. Awak rentak ngali hari Sarito Peninga 25 bulan 9 2026, mai kita berarti ke gayari kita di Sarawak di Tok Peninga. Awak gayari kami bah jalepi ramli muak kelemai tu panas gayari di luar din tajak pempanas lagi mengkang bersebun ya hari di luar din. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita baca IPU bagi menua kita ba Sarawak di tu neh jadi empat bengkah stesen di Sarawak maksud ke penerang pasal tikas pengemah angin tau ke IPU ba ikas nak manah ke pengerai nakak pukul 11 pagi tu tadi ya. Jadi data sistem pengatur tikas pengemah angin Malaysia APIMS madah ke serian IPU ke pemanduk tinggi ianya 177, Kuching 164, Samarahan 163, Ngau Seri Aman 160 ya. Lalu stesen kebukai di Sarawak IPU bak tikas angin jelan pemersi bekanya meh baca IPU nakak pukul 11 pagi tu tadi Peninga ya. Lalu ngenang tikas pengemah angin IPU ke nak tentu mana tu Peninga dia program senarobik betuang berekod ngau ngohet sikai berserimai ngau pengerami Sarawak ku sayang SKS 2026 bagi menua betuang kena hari Minggu tu ilak nak nyadi diatur ya. Nyadi perkara tu udah diputus ke pengudah kan terima jakul lalau hari upis pengerai bagi menua betuang berdua hari indeks pengamah angin tau ke IPU di bagi menuanya timengkang batikas ke nak manah ke pengerai ya. Jadi chairman komite besai program SKS 2026 madah ketu endang atur ke dikena jaga pengerai ngau pengelikun penyerta pengeraja pengawak ngau orang mayuh ya tajak pen pihak Peninga pengawak bukai berserimbai ngau programnya mengkang deka diatur bakal ke di Prambu ya nyedi hari deka majak di Kemata lalu atur tipatu megak deka di Pejalai ke di tiah ke jakul lalau hari upis di berkuah asa. Okay, tadi berita, duitnya berita dikunci kaku ngau kita kelebih lagi berita berkawal ngau IPU ngau program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua betung.
1: Sarawakku Sayang Betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betung? Dekat diatur kena 25 bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betung kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban Mawat Lucy M ngau penanyi bukai kena malam 25 bulan 9 2026. Konsert rakyat kena malam 26 bulan 9 2026 dekat begulai ngau Baby Shima Bob Yusof serta mayuh agi penanyi bukai lalu pagi 27 bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, bebala mai.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skamanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
2: Jakuk kesuah di dinga kita. Mm-hmm. I love you. Oh. Tau ke aku rindu kenuan. Mm-hmm. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikok-sikok orang.
3: Amat.
2: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jako aku rindu kenuan nyak tadi I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
3: Oh bisa. Jadi leka jako ke depan aku ditau inya tau jako I love you. Tau ke aku rindu kenuan tau lempuang tau kenyamai disebut nah ya
2: aman
3: okey labania seminak jakok manis jakok nyamai dedinga ngagai ora bukai
2: nanti oh, kita ninga lemi ati kita
3: ada pasal betul nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini oh. Lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pengandere ya tang ya ti mana agi ari jakok jakok tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa laban jakok aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
2: Mm-mm.
3: Aku merik jakut Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Buah anaknya nyebut ngaga Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya bunyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya. Ianya mantuk ya. Nolongnya.
2: Mm-mm.
3: Ya, jakuknya mana tadi? Tang nanti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
2: Ya.
3: No, awak ke kitai mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kitai, ngau bakiak kitai, ngau orang bukti dikerinok ke kitai. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ti tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu disergah tu jakuk tersebut kerja hati badas
2: oh.
3: Ngagai pangan diri
4: Plaza Jurai 635 Plaza rendu berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Diana N. Belikau, Bujang Rekon, udah merenang kita ba awak rentak ngali hari peninga. Terima kasih ngagi kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintah kita baka ke ngali hari itu peninga ya ba ngali hari hari 5 serito 25 hari bulan 9 2026 ya ngagi kita nyangkanya bisi mindah berjalai ke Bandaraya Kuching muak ke malam tu lagi peninga atau ke lemai tu lagi peninga hau. Jadi siti program bisi dia tu ba auditorium Piramdi RTM Kuching pukul 9 malam tu lagi ianya Pekit Bintang Kecil 2026 ya. Ngagi kita nyangkanya nadai mindah ke Bandaraya Kuching tau ke kita ya kena ulih datai ngagi RTM Kuching malam tu lagi nang awak kita mega ulih medak kami live ba TV 2 pukul 9 malam tu lagi serta mega ba radio Sarawak FM ya. Iki jadi bisi 6 ikun nembiak ke deka Belaban barengat ke Penudi Bintang Kecil 2026 ianya Nur Ariana Satria, Kristina Izzara, Muhammad Rizario Indra, No Sofia Melissa Rose, Ngamaga Muhammad Aryan. Ika sama deka berpekit ba Pekit Bintang Kecil 2026 malam tu lagi pukul 9 malam.
1: Siapa bakal juara Bintang Kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium Piramli RTM Kuching Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Ya, Joget Jayet Bulu Pipit, lagu ke Dubai. Wendy Ngau Todi peninggal lagu dikenal ketengah pun ke program Raja Joget Kitai Balemai hari 5 Saritu 25/9/2026. Ngagi kita ya ke minta tebah kaku lagu joget ti dikerinduk ke kita. Uliah terus ngelawak Facebook kami YFM Iban. Tak kena tai ke lagu-lagu kita ba komen. Ya ke bisik gambar aku badi apa template Facebook kami. Okey, jadi mari sama lemai ngagai seni en lemai tu sama jelek ke pengawak ku ya minta tebah lagu joget Ari Castello Jawi berani mati berbuai nyawa ku ya dikena merindang dirimpu lalu megang ngagai bala kaban Facebook ya ke ngelala. Terima kasih ya DJ sama-sama nujunuan seni en pemegang mari selama lemai ngagai Mary Nanta minta tebah ke sebarang lagu joget ku ya dikena merindang semua orang ya kenglala bayak kena jawah tau ke semua nangira dinia lendo sidak ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Mary Nanta pemega meri selama lemai ngagai Cecilia Kumit ya ke bisik nyapa kita ba Facebook YFM serta mega Catherine Katrina Rina mega bisik meri selama lemai serta selamat jalan ke pengawak ke lemai tu DJ ku ya. Terima kasih ngagai teman Catherine pemega peninggal kita bulan pegari selama lemai mai serta sama berjalan ke pengawal DJ ku yang minta tebah ke lagu Ari Maxwell Franklin Saran joget aku nyayang amu dikenal Rina Derempu bala kaban Facebook Alex Delta Bina Barau apai lambai pemega jupas lagun polimasi yang bernifes Ipia Sindun Idi Shasha Amanda Emilia Sam serta mega kaban melayani kebukai ya ke anak uliah dirintai ke ditu magang ku ya ngarap ke terperindang serta rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan bulan pegari pemega amri sama lemai ngagai semua bela peninga ya kenang ya seluruhan milih kami jadi ke stesen nombor satu kita bat jam kedua tu kita dekat berperindang ngau lagu-lagu joget tu lagu joget ke Dubai Castello Jawi berani mati berbuai nyawa YFM segulai sejalai.

0: awak nuan teleponnya. Tujuh nuan dulu au. Datai bendua dituju, nuan tau mulai baru. Lagi boleh ganti ya deh. Anang, anang nyawa teleponnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawa teleponnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan kupis penglikun berjalan lun JKJR? Betelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah kebukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban.

lagu kedibai Maxwell Franklin Saran joget canggok-canggok ngujung ke jam kita dia tu pukul 4:23 minit lemai. Mari sama lemai sekali lagi dengan guys semua bila peningai ya ke benda-benda yang ke kami jam ke dia tu nangira nama pengawak ke digagak kita bayak kenyak kita benuang nyumai utai berdapur kini tau ke kita benuang nusuk leka mariak kini tau ke benuang gereja pengawak ke bukai jam ke dia tu au ngarap ke terus terperindang mendiang ke lagu-lagu joget kita iba awak rentak ngali hari. Okey, jadi mari sama lemai ngah guys tamo Stevie Stella lemai tu selamat berjalan ke pengawak ku yang ungkup ke sari tu minta putar ke lagu joget belelek lemai Ari Owen ku ya. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan Stamos biar baga peningat kita. Matthew Sadar selamat lemai ku ya. JB hari JB tu ku ya panas hari kami di tu minta tebah ke lagu joget Engai Berserara Ari Timothy. Lagu tu dikena merena dirimpu bala kaban ngau semua peningau YFM baka ke lemai tu ku ya. Terima kasih dengan genuan Matthew Sadar pemaga keliang tema YMJ selamat lemai minta tebah ke lagu joget hari ni yang Michael Jemat joget joget tisi jalai ku ya dikena merendang semua. Terima kasih DJ sama-sama nujunuan keliang temawai MJ. Pemaga meri selamat lemai ngagai Richard Unup madak ke gaya hari sedaya panas bawa jalai simpang sembunjan kaya minta tebah ke lagu Ari Maxwell sayang labuan dikena merendang semua kaban Facebook ngau semua peningau YFM kaya lagu Ari Maxwell udah ditebah ku tadi Richard Unup ngarep kenuan sempat meh mendiang lagu Ari Maxwell tadinya neh haking pemaga ngagai peningau bukai ke deka minta tebah ke lagu lemai tu au udah terus ngelawa pes Facebook kami YFM FM Iban tu lagu hari ni yang Michael Jemat joget TC Jalai ditangkan ke ngau lagu ke Dubai Owen joget belalak lemai.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Renung mendengar lagu-lagu joget? Lalu

0: The Raja Joker. Segulai, sejalai,
1: YFM.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang ti kalah kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
3: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tu nyumayu macam menggelar ya naik. Kira ke kena merangsang kita ya. Mata sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
2: Tahu. Lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Ya kadang-kadang masak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama kenyana tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

by Owen Peninga. Okay, Marisa Malaman yang kita nyangkanya baru aja masa radio kini ke lemai tu. Terima kasih laban milih kami jadi ke stesen pemerindang kita Peninga. Kita berperindang dengan lagu-lagu joget bah jam kedua kita bah awak rentak ngali hari tu Peninga ya. Mari selama lemai ngagai manik pelana hari apam Villa Miri tu ku ya. Jadi ya minta tebah ke lagu joget Ari Timothy kuya joget ngai bersara dituju kia ngagai bala ba terumeh igeng selepin bakung sida inai jernih ini silum inai ina pemega terumeh samin ba batu lima lambil tan dinie inai jinit dikenawit terumeh jantan sebeliah bananga telaus terumeh ninting dinanga jambu ulu batang ai ngarap ke sidak ya gerai belama ku ya. Terima kasih nujunuan marnik ke lemai tu pemaga peniaga kita ke bisa nyapa James Pengiran selama ngali hari ku ya. Selamat lemai biah-biah salam sejahtera ku ya. Flora Ladum selamat lemai serta berjalan selamat berjalan ke pengawak DJ ku ya. Selamat lemai mega Junuang Flora Ladum ke lemai tu alup yang mega Rosliau selamat lemai ku ya minta tebah ke lagu hari niama ke jemaat joget di si jalan lagu tu dah ditebah ku tadi Rosliau gerak kenuan sempat mendiang ke lagu hari niama ke jemaatnya tadi ne pemaga mari selamat lemai ngagai Monica Giman selamat lemai panas kami berkakup mentabai pakan di tu DJ ku ya minta tebah ke lagu joget hari Betty joget ngansal ke kakinya aja selamat lemai selamat berjalan ke pengawak ngagai Nuan DJ. Terima kasih Nuju Nuan Monica Giman ke lemai tu ya pemaga hari ini tinggi ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Maxwell Franklin Saran lagu tu dikenal Marina Shasha Amanda ku ya lagu joget canggut-canggut ku ya bulan pengrindu Mami Sulu ini darah bajik ngau semua ke ngelalameh ya. Terima kasih mayuh-mayuh pembaga peningat kita ke sekali tu ya ke bisi minta tebah ke lagu ianya Max cakat hari rumah hangat menua kami berumah di Taman Greenwood Jalai Melihah Batu Kawah di tu DJ ku ya minta tebah ke sebarang lagu hari Christopher Carey Landung ke dikena merindang semua ku ya pembaga dikena merindang ex cikgu sidak ya ianya Mr. Nancy Ulat Gara berkampung Kelampai Seratu ngarap ke Sedoaya semampai gerai belama ku ya. Terima kasih Nujunuan Max Cagat ke bising natai ke komen ba Facebook YFM Iban bakal ke lemai tu ya jadi pukul 5 lemai tu lagi peninga mai kita mending ke berita utama 5 petang ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu nangkan kenyak ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Thomas Tegong Laka bak program panggau cerita tuai cerita rampai bak tusu nanti ke 9 lemai tu ya jadi kita terus berperindang dengan lagu ke dipinta peninggal kita yang tadi lagu ke dibai Betty joget ngansal ke kaki.

0: Sampai kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Jumpa kek kah?
0: Nye, tadi aku mada sabar kata.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubung ngelayang jalai. Pedak kibak, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba Kompleks Negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngau upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit kepala menteri kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato Amar Afred Camu Numpang. Penulung menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit sekretari perintah menua Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nurupis bertanam topi menatai ke penerang ngga pemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
2: Gerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek ca kenyah.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Klate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
6: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding tak kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
7: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
8: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak kompleks tukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang Penanyi Terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak. Bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu.
2: kalau kita boleh download ba app smartphone atau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerian ke dipinta. Datai meh bebala mayu.
3: Rentak ngalih hari.

Bisi undang selepas batu lagu kedibai Abang Kaya Peninga merenang kita iba awak rentak ngali hari saritu lemai hari 5/25 hari bulan 9/2026 bagi mengkang segulas celai ngawaku Imelda Johnny tau kemel nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi ya. Jadi tu Peninga mai kita berarti ke info gaya hari kita iba pengelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi hari map Malaysia ya. Jadi muak ke lemai tu Peninga bisi ribut kudik di sekedar kanendo ba kapit miri ngau megah di Limbang lalu muak ke malam lagi bisi hujan di sekedar kanendo ba bagi menua kapit miri serikai sibu ngau megah di Limbang ya. Lalu tasiak kita bergelombang ba peninggi 1.0 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ribut pepuput ba barat Sarawak hari timur-timur laut ba peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam lalu tungak ke utara Sarawak ribut berpuput bak peneras arah timur laut bak peneras 20 nyentuk ke 30 km sejam ya. Lalu suhu gaya hari kita saritu tau ketikas pengangat gaya hari kita saritu ianya 24 darjah Celsius nyentuk ke 35 degree Celsius ya. Terima kasih ngagai Encik Fasmi bin Syukri yang kudah natai ke info gaya hari kita bak email YFM Iban bab kelama 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi jadi nyamai tu kita merambu pengawak kedekat di kerja kita muak ke lemai tu nyentuk ke malam tu lagi Peninga ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendeng ke program panggau cerita tuai cerita rampai bab tusun tik ke 9 tanduk ya lemai.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Dalam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawang ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Why?

Ya, tapi bala maiwa, kau semua kita kaman diangkar dio kita ke sekali itu. Aku udah teh baru ke studio, laban deka nusui tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Ba menua sida kadekumai sungai Senanga. Dilengkak ke kita ba tusuan ke dulu agi hari tu bas nontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyonak tan lagi. Kuya dia bergulai ngau rampai seruai bini ya. Di menua. Bunso antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya. Laban orang ke dia bak menuanya. Da. Tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak matak. Ino kot liar magang. Utai kena segi dek nak kot. Kau kita min sia lebih lagi. Ha? Kami ke lelaki itu. Kau cerita semua seda ino yang tadi. Nang babaji magang. Ino anta ukra kata dah. Sida ya semua tetenguk magang. Medak antua. Madah diri segi dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya, sidanya ukai dekat jadi mana nguliahkan nak nguliah ketelusak. Tama siapa lelaki jadi ngau sidanya sigi mati magang. Laban perengka orang laki yang tadi, ianya semua perengka orang laki me sigi abis dempak sidanya. Entua udah parai ku cerita lebuah yak ngayap. Ngagai ino siku nak jauh hari biliak sida rampai. Semadi bini rampai tu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan. Nyak baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya tu. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parah emang dia adik. Dua hari ini ada sepuan. Perengkah lelaki dia. Nanti lagi habis dampak ini. Kedekaya abdi lebihnya. Tuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madi dempo. Pihak kau bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman udah parah dua hari emang dia aki ya. Dia mati, laban ino kergayap denya malamnya. Ambil hutai di dempak ya. Pihak ku rampai pihak ku. Nambah hutai tersebut bininya tadi. Nyolia kena waina ino. Ngamik di pulai kita. Ku rampai nampuang jakuk ya baru. Denya bini rampai lu jakuk baru ngantua. Ya. Benar mana ku naga di subah adik. Ni buah ngu kami kita. Ku aku. Tandinya nak boleh tagih aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku itu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Ya kemuah. Mereka rampai. Udah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi tu dah tua tu dah. Nino enak berenguk dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaknya dengan anu tau kenyalah hino ku dah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyang hari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tua tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku ikat. Ku tua tu tadi. Ngai mako
lama di tonggai petangguh hage ku sege minta anjuang dia pulai ngenaka penyampat ku tudan tua madah ke paria lubah made anak lalu guai nemu aku maya ke mana halai dek tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai ke dek tulia ke penusah baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nadai kosa lagi aku. Tang sekudah nuan ke pulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Ah, ya mah, yang kira emas ya tadi. Alai ngan jon tua terpulai dia bini rampai lo bejaku baru ngoya. Tu nuan nyorka pulai. Nama utai de pinta de area ko dari ngambe kerbai de pulai ke menua dikit. Pia ko bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi siti hari utai ke rasuah ku baik dik. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi. Utai kerka aku beri kedai ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah muda semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat dek pentai ya. Bisa pentai ya dek. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adeknya. Antu kerpeda adeknya. Sikit nak mendak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuananya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campak dia datai bat luar kergagai dia dek. Masa kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dia. Engkau dengar mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tajau yang tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Bila aku ngasuh rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisim uluang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pejaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontu ya nyama dek baik meh mentah jauhnya dek lapan bisa dua higi ke kami pabila tu sikit baik dek ni lu sikitnya tinggal kami di tu kau bini rampai ke berjakuk kontu ya tangan dek lebuh dek datai di menua kita den tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya. Kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis dempak. Budinya. Dek lu madah kerti ngak guna. Tujuhnya ngak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedai nemu. Pihak kebenih rampai ke bejakuk tadi. Ngajar tu ya. Aku mereka
madah makung agai sida elak ti aku dah ratai de menua den ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai sita agai ade semua utai buka ya ke beri aku kunuan tadi de ana sekali-kali de madah kurang semena simpan lalu kena dik diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigi de beri aku ke de aja. Pia aku bini rampai ke biaku dia baru. Au Mika nak aku madah kurang de. Kapa aku madah kurang buka eh. Nyak ke sigi untuk aku. Pia ada ku untuk ya. Nyawon. Ipare bini rampai yang tadi. Ah lamanya tumu sida ya ada baik bini rampai tu makai laban ku ya ari siti. Dia sedua ya rampai dekat ngan yon tua pulai. Semua kersa kereka ada main tua. Dan lalu dadu ke sidai memana ngami kenyamai ada main tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang kata jauh manduahnya makini. Tang ya nak berat ko jerita. Udahnya sidak sebuat palu tindua. Nak bersaing sidai tindua hari penyau ketawas. Tumu sidak tani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tu munar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebela makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat. Sepedau sidak yang pangsut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tau ke jalai. Kepatut dekena sidak. Ya hanya tadi seruai ya rampai dah. Nganyuan tua tu pulai. Ni jalai kenyamai serta muntah lagi mah. Ngambil kena lama garindang sebelah jalai. Pihak aku rampai nyawon bini ya. Tapi pihak, mana kita tiga dengan jalai siti? Tanya-tanya bisi. Ni ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau. Hari tintiangnya, bayu menua uliah pedak. Hari tintiang belingau ya. Datai dia nanti, baru ku madah ke seduai gaya menuai kuliah pedak hari sintianya. Ram, umasnya alai kita tinggal mempuak dia tau. Pihak ku bini rampai pijaku. Ah, sedak tiga palu pansut keruai. Nya meku cerita ruai. Semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ya berjalan dengan ruai. Lalu udahnya terus ngagai tengah laman. Semina inu ya kudah gaya mentua. Lalu dah menggak makai perengka laki yang tadi. Nak pansut keruai ngaurang. Laban ianya kudah makai perengka laki. Ngin tuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujung ke tuaknya parai ngan kita. Ha? Ya okey nama ianya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu ukut liar bak sungai Senanga. Lalu menua kau udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau. Nya tuju siraya. Nak lama siraya berjalan nak berasai kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai betintiang dia aman munyi ko bini rampai. Mayu menua ke jauh uliah peda uliah timpai ari tintiangnya. Ku cerita apa tintiangnya tak tawas. Dari kayu dia. Oh, tak matu memagang. Sudah tiga perlu mempuak berjalan ke muagi. Nyau kelama-lama dia rampai seruai tua. Nyau bisi bersai lelak berjalan. Nyau ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadai nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak. Lebuah sedak kena muai dengan ke menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genua bakal orang ya. Nak mai labu. Bakal induk bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tak ianya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sedak rampai. Kebesai dia kena ianya tadi. Mai air ada sungai. Nyak main dia perbuat ke ya. Dia kawak ya tadi. Sida
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mincang kenua tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadi ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintian belingau. Jadi, tintian belingau tu, kau ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintian kedempai. Dia sidak tadi nyau remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tanah dai kena dai bangsa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nuarnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam urapangau bak nuarnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga pan ngetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti debai ngetu ditu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nangkan tu ilah. Oh. Nen tua, nah dai mau punya din tua, nyenikal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia udah menua hantu kot liar. Ini kita yang minta hidup tu tadi. Uliah pegulai yang wantu. Tenang. Sikit bisik ke buah ya. Okey. Nangkat tu dulu kita yang pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tuai kita. Cerita tuai. Mulai diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai yang menyadik ya rampai. Kejadi ngebunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Hau, mupuak ko ke sekali tu. Bye-bye.

Ya, nyanakan kami mai kita mendiang ke program Panggau Cerita Tuai, Cerita Rampai Bah Dusun Tik ke Sembilan Peningah. Jadi ngau tu nak berasai jam kita nyau ke pukul 6 lemai, jadi pukul 6 lemai tu lagi dia kita dekat Bugulai ngau. Pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tu lagi ba awak sada lemai Peningah. Jadi dikena aku ngujung ke awak rentak ngali hari kita sarito ninga kita ngal lagu Hindustan tentu ya Peningah. Lagu berpadu nyawa ke Dibai Abijit berpadu nyawa ngau Arka Yanik Hamto Diwane Hue. Ngau tu mumpuk dulu aku Peningah. Bye-bye. Tunggu baru kita.

0: sinaling hari. Tadalamay, pemandang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Dia ling lagu sebening mana bujang lagu kena kita kempun ke awak sedang lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 5 25 hari bulan 9 2026. Selamat lemai, selamat boleh sila ingat YFM ke lemai tu. Terima kasih yang kita ke seruan mendiang ke YFM 24 jam sehari 7 hari seminggu. Nak ngetum merindang kita peningat. Nak kira kita yang tadi di rumah kini, di tanah kini, belum berjalan ke pengawak. Engkanya gawak shift kini, belum dirantu jalan jam ke dia tu, tau ke gawak ke dirimpu. Terima kasih ya, ke sokong kita ngakai YFM ya. Nak rasai jam kita peninggal 8 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi, anggit mengkang bersebun gaya hari kami Pak Bandar Kuching. Yang kita ke dekat ngadu pengawak kat luar rumah. Nak tahu tak. Jadi anak nak kena ke sengkabung iduang nyawa ya. Kelebih ke menua kita tu agak napik. Menusah sepun asap. Lalu kita sama tak bersampi. Hujan bisik nurun ke semena di Bandaraya Kuching. Tak megak di menua kita di Sarawak dia tu ngambil ke sepun asap. Macam kurang ya. Lalu mengenang pengawak ke benung diatur jam ke diatur buat RTM Kuching, benung capuah dia. Mesti diatur pengawak berjual barang pemakai setelah air Europe. Benung diatur jam ke diatur kenyau hari pagi tu tadi. Nyentuk ke malam tu, mua auditorium P. Ramri RTM Kuching dia tu. Ianya dia tu berserimbai ngau malam kemuncak bintang kecil 2026 ke dia tu malam tu peninga 25 hari bulan 9 2026 ba auditorium P Ramli RTM Kuching dia tu. Kalai pekit berlagu bintang kecil 2026 tu tau di pedak kita ba auditorium P Ramli Kuching dia tu. Nanti kita boleh datai mata ke pengerami tu. Pihak mereka kita ke nak ulih nanti ke diri nadai hanan tu sehati laban bisik diatur tau ke bisik ditabur terus hari radio Sarawak FM pihak mereka hari TV 2 ya. Malam tu anak ingat peningat pukul 9 malam tu lagi buat auditorium P. Ramli RTM Kuching ni tau. Jadi kita ke diau di Bandaraya Kuching, di Semarahan, di Serian kini. Kita ke bisi awak tak menatai ke diri ngakai auditorium P. Ramli RTM Kuching. Lemai tau. Sama belakang mata ke pekit belagu bintang kecil 2026 masuk nadai berbayar.
1: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks tukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert raya kena malam 26 hari bulan 9 2026 dekat bergulai ngel Baby Shima, Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026 dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datai megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawat website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh berbala mayua. Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Thread Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas Laman Ikan Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu.
0: Okay, next hitik hari program ke Berengkah Diatur Sarito inya Sarawak Agrofest di Padang Bilun Lamak di Bintulu. Pian mengka Sarawak Ku Sayang tak ke SKS ya, program Sarawak Ku Sayang ke Berengkah Diatur di Betung Berengkah di Sarito nyentuk ngangkai ujung minggu tu. Hanya dua bengkah pengerami ke Benung Diatur jam ke Diatur. Di Betung pian mekat di Bintulu. Jadi berita ke si lagi saiku dekat di Kunci Steven Tapasilai ba. Hello Y Sri Aman tang sedonya.

evening. Temu baru kita dalam program Hello Wai Suryaman. Nama berita kita jam dia tu. Harap kepenuh ngau pengelantang sepanjang kita ngatur pengawal sore itu. Terima kasih alaban penetap hati kita semampai mendiang ke YFM Iban. Sore itu Iban ngau kita berkongsi ke berita hari YFM Suryaman. Program Hello Wai. Jadi berita ke terubah tu ngelansak sebengkah program yang kebenung diatur dibagi manua betuang. Ngelansak program Sarawak Ku Sayang 2026 bagi manua betuang. Kala itu sebengkah pengerami ti udah nyendia ke macam servis perintah. Manua kita Sarawak kelebih lagi serta peluang ungkup mensia mayuah. Ngenyemak ke diri enggak upis-upis perintah kelebih lagi upis-upis perintah Sarawak. Lalu program itu diatur berengkah hari 25 hari bulan 9, sarito hari 5 nyentuk ngagaya 27 hari bulan 9 2026, hari Minggu kedekat datai. Diatur bak komplek lomba ngomain bagi manua betuang. SKS tahu ke Sarawak Ku Sayang 2026 bagi manua betuang dekat di penyadi ke Premier Menteri Kota Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari. Tun Datuk Abang Openg 26 hari bulan 9 2026 hari 6 9 pagi. 48 bengkah agensi perintah bisik nyendia ke 158 servis serta program madah kediri belak ngau program tu ngatur peluang pihak megar ruang ungkup mesin mayuah tulih ke penemu penerang serta semua bantu tau ke inisiatif yang ke bisik disedia ke perintah bak siti alai. Ambil kebanding info ya ke bekawal ngawa sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS pihak muka info ya ke bekawal ngawa skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES dipatut ditemu bala pindai nembia pihak muka nembia di menua kita ya dito kelebih lagi kelimpah info ari job Sarawak berkongsi keperluan pengawal puang dibisik disedia ke jam dia to di menua kita Sarawak ungkup bala nembia nitia ketika sepelajar di de kemisi direk. Yang mereka bisa dipenjalai ke bak program tu, ti diatur 3 hari tu ianya baka pengawak berpersa pengerai ndak berbayar, pengawak cabut tiket bernasib. Jadi kumbai i peraduan nyendia ke perayis ti cukup mana. Ngagai kita ya ke petuah lebuah menyatu ila. Nyalai mesia mayuah dibagi menu betung, dibagi menu Suryaman tau ke serata menu Sarawak belak diperansang datai ngagai Sarawak Ku Sayang bagi menu betuang diatur 25 hari bulan nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026 bak komplek lomba ngemain bagi menu betuang. Kelimpahan yang dia ke servis hari upis-upis perintah menu kita dito bisa diatur mega pengawal pemerintang atas panggau baka malam kebudayaan serta konsert rakyat nyendia ke mayuah pemerintang uka semina datai hari menua kita Sarawak dito. Bisa mengkari kangau ke datai ianya bala penanyi hari Semenanjung Malaysia. Aram kita ialah sampal datai ngagai SKS ketujuh Sarawak Ku Sayang bagi menua betuang 2026 diatur bak komplek lumba ngomain bagi menua betuang. Hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Nya berita keterubah, lalu tu berita kedua. Lalu kita ada bayar kungenang sebengkah program yang kudah datur dibagi menua betuang mega apin lama yang kudah. Program tu ianya program Merarau Surakup Indo. Pihak mega komiti pemansang engkau pengelikun genturung pendiau J3K, Rumah Morris Nangaban Betuang. Program tu mayanya mujur dipejalai ke bak rumah panjai tumpu, Rumah Morris Nangaban Betuang. Dipenyadi kesapit Menteri Nembia Lumba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak Timegak Kaban Konsen Negeri N36 Layar yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu. Lalu nyerumah program tu yang berhormat Datuk Gerol Rentap Anak Jabu udah ngemenar ke agih-agih belanja baka RM4,000 ungkup projek MIT Menua Pesisir MRP Biro Indo Nangaban pihak baka RM3,000 ungkup JKKK Rumah Morris Nangaban Betuang. Nangkan kenyak agih belanja RM5,000 ungkup Biro Indo Rumah Morris dikemendar ke Mega, dikemendar ke Kaban Parlimen P04 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu tibulak datai ngulo program tu. Agih-agih belanja tu tadi ndang tanda perintah menua kita tu nyukung serta merik pengagati ngagai pemujur Surakup Indo Nangaban Betuang ngatur macam program community. Ngelamak tu kelimpah kena mantuk sidak ngemujur ke pengawak ngeramai kagih penau mai pemansang ngagai rumah panjai direk belak datai ngulo program tu mayanya.

0: serta Ketuai Surakop Indok Nengaban Betuang Puan Lili Mindar Mandi. Yang tadi berita kedua, kita nginsit dengan berita yang ketiga. Ngelansak program terdekat diatur pagilah, kalai sebengkah seminar ungkup apa yang lain nambia, yang nyak kedekumbai, seminar keibubapaan SMK Lubuk Antu, dan program Outreach STEM, TVET dan Silang Budaya Pedalaman Batang Angkari 2026. Terdekat diatur pagilah 26 bulan 9 2026, berengkar di pukul 7 pagi nyentuh ngagai 8 lemai bak rumah panjai nangas paya Lubuk Antu. Pengawal itu diatur Sekolah Menengah Kebangsaan Lubuk Antu ngau kerjasama Sekolah Kebangsaan dengan Tibu pihak megak komuniti rumah panjai nangas paya Angkari Lubuk Antu. Program itu ialah dekat di penyadi pengetua SMK Lubuk Antu Umpu Cikgu Tau Kepuan Tracy Britian. Lebuh maya tu ialah Mayuh University Tau ke College Bakal Sarawak Skill Sri Aman pihak megak Swinburne University of Technology pihak megak College Lailo Taib pihak megak Sarawak Science Center ngau kebukai dekat Merilica senentang pemanah nampung pelajar ngegat tikas di tinggi agi ngau kurs Tau ke bidang pengelan dia tibisik disedia kepalan-palan nampung pelajar tu tidak sebut tu tadi. Bisik di perjalai ke menggan jurumak program tu ianya bakal pengawak menjadi ke mini library, pengawak mandang ke main asal ianya ramban enggau dikir barat, pengawak mandang ke barang serta penerang ari palan-palan nampung pelajar tiudah disebut tadi, serta program serumpuk makai lemai. Jadi berita ke penudi kita ke sekali itu ianya ngelansak program tiudah diatur kemari akalai kemari 24 bulan 9 2026 muak kelemai bak Dewan MDLA Engkleli mujur diatur program makai lemai. Tok kebenarnya program makai lemai pengerami kuih bulan 2026 tidak berjalai ke Komiti Pemansang Engau Pengelikun Genturong Pendiau Marup Atas Engkleli serta Jelukuang Mawang Engkleli. Program tu kemarin dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu banyak tu, dia yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi bisa udah ngungkup kage belanja bakal RM15,000 ungkup J3K Marup Atas serta RM20,000 ungkup JKKK Jelukuang Mawang Angkeleli. Belah datang ngulau program tu ianya Sekretari Politik Premier Sarawak Encik Kua Jack Seng pihak megah bala pengulu serta tuai-tuai leban bangsa Cina kelebih hagi serta Mesir Mayuah Ari Genturuang Pendiau Cina Angkeleli. Jadinya berita ke penuri dia berkongsi ke sekali itu dalam program Helawai Sri Aman ke sekali lagi merangsang Mesir Mayuah ngambil kedatai ngagai Sarawak Kusayang bagi Menda Betuang 2026. Jadi programnya diatur berengkah hari sehari itu 25 bulan 9 nyentuh ngagai 27 bulan 9 2026 bak komplek Lumba Ngomain bagi Menua Betuang. Sampal kita datai nyukung program tip diatur perintah menua kita Sarawak. Bertemu baru dalam awak tu. Selamat hujung minggu, selamat lemai, selamat likun dalam semua pengawal. Aku Ibin, madah kediri, mukuat dulu.
1: Okay, terima kasih Anggai Steven Tapasila atau Kak Ibin kudap kunsing kita peninga bak Helloai Sri Aman. Lalu bekas selamat peninga pukul tak kudah lepas lagu Ari Timoti itu lagi 7 bulan aku dekat maca pesan berat. Ya ke visit diterima kami hari YFM.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngenatai ke pesan berat ya ke BC di jemaat kami dari peningat YFM, sekali ke hari WhatsApp konti atau ke hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ke terubah tu ingat pesan pemati datang dari Ginsat anak laca tau ke Indai Lias menuju Kapan Belayan, kelebih lagi Tuan Tony Malang, staff sekolah tau ke staff SK Nangalawi, staff klinik kesihatan Nangamujau, Kapan Belayan di Batang Sepak, Batang Layar, Batang Padiah, Batang Sekrang, Nangamasir, Ulu Kawit, Ulu Kenawit Julau, Rini tau ke Iman Apatan Pak Rumah Ribau Tangap Niah, Semana Anak Unggun dari Rumah Gelasah Suai, Alu Anak Dakun dari Dijiah Mukah, Piam Gak Kapan Belain Kebukai Kenalah Rintai Kena Marito. Kalau pesan tu madah ke Rungai Anak Dakun, Rungai Anak Dakun tak ke Apai Lia sudah nadai, kena 23/9/2026 Bak Spital Sri Aman. Lalu ni yang Rungai Anak Dakun tak ke Apai Lia tu dekat di Sekait Belamayuh, ianya malam tu 25/9/2026 serta di Anjung Kependam, kena hari 6 tu 26/9/2026. Jadi minta kawan pelayan ke pesan datai agai rumah isup Nangamujau Sepak Betung. Jadi sekali lagi madah ke Rungai Anak Dakun tok Kapelia sudah nadai, kena 23/9/2026. Lalu ni yang Rungai Anak Dakun tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya lemai tu 25/9 bak rumah isup Nangamujau Sepak Betung serta di Anjung Kependam, kena 26/9/2026 ianya hari 6. Jadi beri taksi lagi atau bertanya ngagai anak niang tu ianya Lias Anak Rungai bak lumur 019-768-2130. Pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ke diterima kami hari impian anak bungkung tau ke apa Irin, kalau pesan tu nuju Kaban Belayan biar megak rumah panjai ke Semakai ngah rumah Belili, ianya di Kapit Sibu, Sekrang, Uyak, Pakuh, Selangau, Mukah, Bintulu, Sebatu, Niah, Miri, Piam Gak Kaban Belain Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madito. Pesan tu mandah ke Sendun Anak Aling. Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin. Udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin tu dekat di Sengait Belamayuh. Ianya lemai tu 25/9 baru mah Belili. Sungai Tema Ulu Niah serta Dianjung Kependam kena Pegilak, ianya hari 6 26/9/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Sendun Anak Aling tak ke Indai Irin udah nadai kena 23/9/2026. Lalu Niang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya lemai tu 25/9/2026 baru mah Belili. Sungai Tema Ulu Niah serta Dianjung Pegilak, ianya 26/9/2026. Beri taksi dia atau bertanya ngagai anak niang tu ianya Irin bak lumur 016-3411-162. Pesan ke Nangkan Ketuk, ianya pesan datai hari undi anak ajiat tak ke Abdul Rahman bin Abdullah hari rumah ikan rantau Cire Ulun Tabai. Pesan tu menuju Kaban Belayan yang kedia di Batang Tabai, Batang Layar, Batang Sekrang, Batang Sepak, Brunei, Limbang, Miri, Sibu, Serikai, Pakan. Biar megak Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai, kenal madi tau. Pesan tu madah ke ajiat anak kasih, tau ke Aki, Unas. Udah nadai ianya kena 24/9/2026 bak Spital Serikai. Lalu niang tu udah dikubur sehari tu tadi ya, pukul 1 ngali hari. Ianya bak pendam Islam Serikai yang diharap ke Kaban Belayan, ia ke ngelala ajiat anak kasih tak kaki Unas tu udah nemu berita atau eh. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan ngetas ulit diterima Ari Kelvin tak ke Ipun anak Nia. Pesan tu nuju Kaban Belayan ia ke diau bak hari jalai lacau nyentuk ke jalai selanjan ke Enciap biar megak di tabut ke jemut Betung, Lidong, Sekirau, Sabu, Temudu, San, Pian Megat, Kaman Belain, Dimiri, Bintulu, Melugu, Lubuk Hantu, Tebarung, Ngau, Kaban Belain, Kebukai. Kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu madah ke pengetah sulit. Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari 9 2026. Ianya baru malatup empilik tengah Lacau Pantau. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Tan Yang Koi tau ke nyambar. Ianya kena hari 6 tu 26 hari 9 2026. Baru malatup empilik tengah Lacau Pantau. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga. Ianya pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Ianya pesan berat ya. Kalai nuju Kaban Belayan, ya kediau di Macan, Kerangan Rian, Rantau Rusak, Ulu Kenawit, Sepituh Julau, Kerangan Buluh, Rayah Ulu Ngo Rayah Ilek, Poi Kenawit, Nangin Nilau Siring, Nangat Tabak, Sindun Anak Gali, Bak Batu Matup Julau. Kaman Belayan di Kapit, ia kedia Bak Sungai Ibau, Rumah Andin, Rumah Jabing, Rumah Jandah, Sungai Intangai, Rumah Mesup, Ngau Rumah Tat. Pian Megak Kaban Belayan Kebukai, Kena Alah Rintai, Kena Mari Tu. Kali pesan tu, madah ke ex-sarjan kaya anak usit, tak ke laki Parida anak tedung udah nadai kena 24 hari 9 2026. Lalu niang ex-sarjan kaya anak usit atau ke laki Parida anak tedung tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya lemai tu 25 hari 9 baru mai empu bak rumah acung lubuk lajung lubuk lajung nangam luan julau serta dianjung kena pagi 26 hari 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-sarjan kaya nak usit tau ke laki Parida nak tedung udah nadai kena 24 hari 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh, ianya lemai tu 25 hari 9 bak rumah Yempo, rumah acung lubuk lajung nangam luan julau serta diancung kena pagi 26 hari 9 2026. Awalnya tadi pesan berat, pesan mati datai hari Cikgu Kana nak usit nuju Kaban Belayan ke di pesan nyak tadi. Okey, tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi sudah aku nampung macam pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat kita ke lemai tu. Merindang kita dulu dengan setelah aku hari menua dengan lagu ya kebendaria.

Lagi nampak macam pesan berat ia ke diterima kami hari peningat WFM. Kali pesan ke sekali itu datang dari Ayang Anak Tukang. Kali pesan tu menuju Kaban Belayan ia ke dia di Sungai Rama, Bimbing Besi, Ketimbung, Bajong Ulu, Bajong Ilik, Mambai, Pejaguk, Kucing, Piamgat Kaban Belayan di Sio Kandis, Batu Pengansah Semuncan, di Keruang, Kelayit, Piamgat Kaban Belayan di Dalat, Oya Sibu Miri, Ngau Kaban Belayan Kukai, kenalah rintai kena marito. Kali pesan tu madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai tau ke Elias Lee Yok Seng, udah nadai kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng tak ke laki Ayang Anak Tukang dekat di Sungai Balamayu Bak Rumah Jimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau. Ia nyak kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu tu 27 hari bulan 9 2026. Jadi sekali lagi madah ke Loi Ngau Chai, Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng udah nadai, ia nyak kena 25 hari bulan 9 2026. Lalu Niang Loi Ngau Chai, Elias Lee Yok Seng tak ke laki Ayang Anak Tukang tu dekat di Sungai Belamayu Bak Rumah Cimbat di Sungai Nyamuk Sebuyau, ia nyak kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026, serta dikubur kena hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ia nyak pesan ngetas ulit datang rindu Anita Na Unggam nucu Kaban Belayan, ia ke dia baik Ulu Ruban, Panjang Ruban, Kop Ibus, Salkrau Ulu Ruban, Julupang Ruban, Sungai Antu, Bawan Balingian Mukah, Sungai Ramas Buyau, Nanga Batang Krian Seratuk, Kaban Belayan di Kuching, Semanggang, yang megak Kaban Belayan Kebukai, kenaklah rintai kena marito, kelebihki yang kenalan yang ex pengajar Unggam, tak ke Ugup, tak ke Pyrenal. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia tak ke Ugup tak ke Apai Renal dan dekat diatur Bak Rumah Suli Anak Cantai Engkajang Pelasu di Kabung, ianya kena lemai hari 6 tu 26 hari 9 2026 pukul 7 lemai ngena Jalai Semiang. Jadi sekali lagi medah ke pengawak ngetah sulit niang ex pengajar Unggam Anak Dunia tak ke Ugup tak ke Apai Renal. Kalau pengawak tu dekat dia tu Bak Rumah Suli Anak Cantai Engkajang Pelasuk di Kabung kena lemai hari 6 tu 26 hari 9 2026 pukul 7 lemai ngena cara sembiang. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan datai hari Santa Anak Talit nuju Kaban Belayan, ia ke dia di Batu Lapan Memaloi, Tebarung, Pentik, Rumah Mpading dengan Bunuk, Rumah Jangin Kejemut Sekerang, Rumah Min Saka Betung, Kaban Belayan Bak Rumah Maxwell Libai Niah, di Kriot Niah, di Lempawang Sepak Betung, Rumah Bruin Tabut Sekerang, Sambun di Senglau, ngau Kaban Belayan Kukai, kenalah rintai, kenal barito. Pesan tu kan serta datang ke Rumah Simun, tak kepunai Baloi Skim Sekerang, Laban Inyi Anak Dadu, Inyi Anak Dadu tak ke Indai Asau dan Adai kena lemai 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang Inyi Anak Dadu tak ke Indai Asau tu dekat di Sungai Belamayu, ia nyak kena hari 6 tu 26 hari bulan 9 2026. Baru Masimun tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, tak dikubur kena pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Jadi ia sekali lagi madah ke Inyi Anak Dadu tak ke Indai Asau dan Adai kena 24 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu yang nyak kena malam hari 6 26 hari bulan 9 2026. Baru Masimun tak ke Punai Baloi Skim Sekerang, serta dikubur kena hari Minggu yang nyak 27 hari bulan 9 tahun 2026. Awak nyak teringat pesan berat ianya pesan mati. Lalu pesan ke penuh ridu, ianya pesan ngetas ulit datang dari Richard Mawan Anak Kandau nuju Kaban Belayan di kedia di Batang Awiak, Batang Krian, Saka, Betung, Seratuk, Ruban, Kuching, Sibu, Bintulu, Ngau Dimiri. Kali pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Nia Elizabeth Geruda Anak ex pengajar Janguang, ianya endu Geruda dekat diatur kena hari 6 tu ianya
26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai bak rumah Desmond Sungai Kamidan Chaya Awiat Seratuk ngena cara sembiang. Jadi ya sekali madah ke pengangkutan sulit Nia Elizabeth Geruda anak ex-pengajar Jangung dekat diatur kena lemai hari 6 ianya 26 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai pak rumah Desmond Sungan Kamidan Jaya Awiat Seratuk ianya ngena cara sembiang. Awnya teripinga pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

0: Sylvia, banyak lagu ya Diau ketika sayau.
1: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumega kereta bor keterus ba Radio YFM Iban. RTM klik ga Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, ada tiga ikut penanyi lama ke dekat Merindang. Kita berserimai ngau anugerah carta siapa juara ke-9 malam final ke dekat diatur ba betuong ya. Jadi nyak tadi penyanyi lama nyak Steven Kanang, Andrew Kalo, lalu sikut dagi penanyi lama kita nyak Roslyn Jati Biang. Lalu kita mai kita mendiang ke setiap lagu lama ke depan Roslyn Jati Biang. Kita kumbai terang bulan sebelum mai kita mendiang ke program Turai Penghidup Bulan Ngepasta Edo Langit.

Haleluya. Namo beritahu bala kita tadi kerindu ke Tuhan. Manah magang-magang. Puji Tuhan. Aku bersamping wati tiga go ke kita. Laban kenyang wari tik terubah ya subak. Nyentuak ngegai sarito. Kita sama-sama udah ngau aku ngermai ke berita manah tu. Lalu aku nemu. Alah talau ke ngepun ke pengawak ke badas tu. Dekok megok majak ngerja pengawak manah tu. Kemulia Jesus Kristus. Tuhan ngau penglepas kita. Haleluya. Puji kalah talau menyadi. Tiapai Jesus Kristus. Keudah merekat ke kita dalam nama Jesus. Ngenok semua berkat ruah di serga. Ngau semua berkat dunia. Allah Ta'ala udah merkat ke semua kita Kristian menyadi. Amin. Nyok berkat ke kemari. Awak ke Allah Ta'ala tiapai. Ngau Tuhan Jesus Kristus. Merkat ke semua pengawak kita. Pengawak jari. Pengawak kaki kita. Ngemujur ke semua kerja kita. Lalu merik pengerai. Merik penyamai ngagai kita. Nyok berkat ke sarito. Lalu Allah Ta'ala kapai. Ngau Jesus Kristus ke Tuhan kita. Merkat ke kita ngenok penghidup timuruan belama-lamanya. Amin. Nyok berkat ke jemahilo. Kemari sarito ngau ke jemahilo. So menyedik. Kemari kita diberkat ke Tuhan. Sarito kita diintu. Kita diberkat kia. Lalu pergilah lusok ke jemaah hilok pan. Allah apai pemajak merkat ke kita. Haleluya. Laban ia ndak kalau berubah. Pemanah Allah apai ngega kita. Ndak berubah. Hebreo bagi 13 ayat 8. Jesus Kristus ndak berubah. Kemari sarito ngau ke jemaah hilok. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Nyalai menyadi. Nanti kita dekat hidup berdalam berkat Allah Ta'ala. Lalu enjoy pengawak ngau penghidup kita itu dah disedia kalah pai ke kita. Kita ndak tahu ndak nemu ngau terang. Ianya Allah apai ndak ngetu-ngetu berkat ke kita. Berkat ke kita kemari. Berkat ke kita sarito. Berkat ke kita pergilok lusok. Jemaah hilok. Nyalai ayat kudus kita ke minggu tu. Diambil dari Injil Saint Luke bagi 13. Tingayan ke Tuhan dan sigit ndak berubah. Kemari sarito ngau ke jemaah hilok. Luke bagi 13 ayat 10 ngagai 16. Nyadi sekali Jesus ngajar dalam sebuah balai gempuru lebuah hari Sabat. Jesus ngajar bak sinagog ni deh. Dalam balai gempurunya, bisik siku induk ke di keduan ruah tijai 18 tahun. Ia balat amat bungkuak, lalu ndak ulih berdiri lurus. Lebuah Jesus medak ia, Jesus lalu ngengau kia kemua. Lalu berjakuk ngoya. Nduk, nuan udah dilepas dari penyakit nuan. Lebuah ia ngengkah ke jari dari atas induknya. Induknya lalu tekalonya berdiri lurus. Lalu muji Allah Ta'ala. Tang kepala balai gempuruknya. Dia sati. Laban Jesus udah ngerai kurangnya lebuah hari Sabah. Lalu kuya majak berjakuk ngai orang mayu. Kita bisik nam mari alai kita gawa. Datai mekitai lebuah harinya. Lalu digerai ke. Tau kai kena hari Sabah. Hari Sabah ni adik. Hari nam kitai ni. Lalu mayu hari Sabah tu. Orang Israel dia tak tahu ngerja utai. Labanya hari ti kudus basidak. Sidak sampai ke tak tahu mudah TV ke bak. Laban hari sidak ti bertukar ke channel TV nya deh. Hari sidak ti nekan ke remote controlnya. Nyak dikira sidak ya gawa. Nyalai mayu hari Sabah. Mayu hari nam bakitai. Sidak ya diau. Tak tahu gawa. Tak tahu ngerja utai. Tak kuat lentang aja mesti tak sari-sarinya dia. Relax dah. Ayat 15. Tang Tuhan nyangut ya. Nyangut kepala bersinagog ke berjakuk tadi.
kita tu orang ke pura-pura ngapa. Kata kita nak muka tali jelur sapi kita. Atau ke kata kita nak muka tali keldai kita. Lalu baik sidaknya pansuat hari bansal. Lalu merik sidaknya ngirup lebuah hari sabah. Hipokrit ke Jesus. Kata induk tu ke Tuhan yang buang. Kata induk tu ke anak Abraham. Kau dah ditancang untuk sitan 18 tahun. Tak tahu dia lepas kari tancangnya lebuah hari sabah. Lebuah hari 6. Orang yang temunan kadat dia. Lebuah Jesus nyebut jakutnya. Semua orang kenyakal dia. Malu magang. Tang orang bukai ke rakyat biasa. Orang kebakau kita itu. Lalu rami kegawati. Rami medok semua tai tinyelai itu dah dikerja Jesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Jesus. Keturubaya, aku dekat ke kita merti ke Jakub tadi sebut Jesus tadi. Tuhan madah ke induk tadi kedua ruah ke jahit 18 tahunnya anak Abraham. Abraham yang kaya pai tinggal dah ke induknya deh. Tak madah ke induknya peturun Abraham. Jadi ngena terminologi itu, Jesus madah ke induknya bisik kawal ngawalah talor. Ketegal ya ti peturun Abraham. Induk tu bisi kawal ti special ngau Tuhan. Bisi penyerah kuat. Bisi sempekat. Lalu harinya, induk tu uliah dilepas kari ti kena tanjang antu sitan. Lalu digerai ke. Nanti badunya dia tu. Induk tu tau disebut orang Kristian. Lalu ti kedua yang menjadi. Kita yang merhati ke siti agi jakuk ti disebut Tuhan. Ku Jesus. Induk. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Haleluya. Udah. Ku Jesus. Udah dilepas ke. Nantinya. Udah gerai. Tajak penduknya tidak tahu Jesus lagi sakit. Menyok deh. Tangari ingi Tuhan. Baik dia Tuhan. Ia nak udah merik pengerai dengan induknya. Nya Allah ia tinyebut. Nuan udah dilepas dari penyakit Nuan. Laban induknya, munyi yang tidak sebut tadi, bisi kawal sempekat ngau Allah Ta'ala. Lalu hari kawal sempekatnya, pengerai na udah diberi ngga iya. Pengerai penyamainya na udah ngi iya. Semina iya tindak nemu. Bakanya megak dia tu menjadi. Hari kawal sempekat kita ngau Tuhan. Semua berkat serga, ngau semua berkat dunia tu. Yang kawal berkat pengerai penyamai, nang udah diberi Tuhan ngagai kita. Problem ya, kita nemu tak kena. Berkat tu ukai semina diberi yang ngagai orang Israel tiba Bible aja. Ukai semina diberi Tuhan ngagai orang Judah ti dua gulai ngau ya di Galilee dan menyok. Ti ditulis tempat iti Injilnya aja. Tang berkat tu udah diberi. Udah diberi ngagai orang bangsa bukai. Bangsa Gentile ke Bible. Bangsa kita iban. Subok Tuhan udah meri. Kemari ia udah meri. Cari tu menjadi ia udah meri kita. Pagi lo usok ngau kejemah ilok pan. Udah diberi Tuhan ngagai kita. Laban semua mua berkat yang dikena kita hidup di dunia tu. Nang udah diberi Allah Ta'ala ngagai kita magang-magang. Nang udah dituang ke hari serganya. Problem ya? Kita nemu tak kena. Nyalai ngambil ke kita nerima lalu bempu semua utai itu dah diberi yang ngagai kita. Kita itu anak-anak ya. Kita mesti nemu engkau terang. Jakub itu dah ditulis ke ya bebub kudus. Semua semaya ya dia. Dan Jakub Tuhan kena ya nyerakup ke kita. Nyerakup ke kita engkau kuasa berkat ya. Ndak ngira kita nemu tak kena. Ndak ngira kena kemari tau ke kejemah hilok. Penetap hati ialah paiti merkat ke kita. Nang ndak luyok. Ndak berubah. Cigi baru tiap-tiap hari. Fresh every day. Biar ke kita nemu tak kena. Biar ke kita nerima tak kena. Berkatnya nang udah bisik dia. Udah bisik bermua mata kita. Problem ya? Kita nemu
tak kendo. Berkatnya tasmina nganti. Tasmina nganti sapa orang ti ngambil ia aja. Tasmina nganti sapa orang ti klaim aja. Ti orang bisi klaim, empu berkatnya. Haleluya. Nya ku buah Jesus uliah mandah ngagai induknya. Ia udah dilepas dari penyakit ia. Laban Tuhan ingat kejakuk ti udah disebut ia ngagai Abraham. Lebuah Tuhan ti berjakuk ngagai Abraham nya. 700 tahun sebelum induk tu ada. Bok Tuhan induknya nang udah bertubuh Abraham. Udah jadi peturun ya. Laban penemu ngarundian Tuhan nya deh. Ndak bakal penemu ngarundian kita. Jadi nanti semayanya udah diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham. Ngau ngagai peturun ya. Induk ti sakit tu ti ditancang bala antu sitan ngau geng ya 18 tahun. Induk tu layak bempu semua semaya ya. Induk tu layak klaim pengerai tindak udah ngik ya. Lalu Tuhan ngamat ke semaya ya. Janji ditepati. Ya kebatan benar. Tak semua orang kebisik badalam balai gempuruknya pan. Badalam sinagognya. Semua sidaknya dia. Ndang sama bisik sempekat semaya bakal ngik induknya. Tang sidak bukainya ndak nemu. Problem ya, kita nemu tak kena. Sidak ndak nemu benefit diri, ndak nemu penguntuan diri empu dalam Tuhan, ndak nemu penguntuan diri. Lalu hari tindak nemu support diri empu dalam Yesus Kristus, sidak pandak nemu jalai klaim semua fedah-fedah sudah disedia ke Tuhan, ndak ngau rempu pemansang. Namo kebuah, laban sidak ndak fokus buat Yesus. Laban sidak ndak maliak ke atas ke ngagai Jesus. Laban sidak bungkuak maliak ke baruah ke. Laban sidak tembuk ngingat ke adat keturun sidak. Laban sidak agi kena tancang adat resam sidak. Ti alai sidaknya ndak nangkap utai ti disebut Jesus. Ndak nangkap utai ke disebut Jesus. Ukai seminak sidak ndak nangkap utai ti ku Tuhan. Tang sidak ingat ke ba? Ndak nangkap utai kurang? Tang ingat. Ringat laban Jesus tinggrai kinduknya maya hari sabab. Hakai rai. Ringat laban Jesus ting laban adat sidak. Nyok pemalui sidaknya. Ndak nemu kubah diri ringat. Ndak nemu kubah diri tanggai ningo ke grace. Tak ngai. Tanti kitai. Nanti Jesus tak ayan nyengendo nyerupo batuguang bala maya. Lalu ngubat. Serta ngerai ke penyakit orang dia. Anang ke kita kok ringat. Tak bergumpul ke semua orang kesakit di benua nyok pan kok mekitai. Gumpul serta mpuruk kurang kesakit. Orang ke di kedua nantu sitan. Gumpul sidaknya. Ndak ngira bangsa. Ndak ngira agama. Baik balau kaban belayan. Balau pangan ti sakit. Digumpul megah-megah. Lalu baik ngegai Jesus dia. Kalau Tuhan bisik dia. Kalau Jesus bisik ngerai kurang. Kalau Jesus bisa ngubat orang. Kalau lutua terbaik bisa datai. Ambil aja peluang. Tapi apa menjadi? Tentu tidak. Laban tinan ke adat. Laban tinan ke pengawal lama. Utai ke mana lagi hari adat? Tidak dipedak. Tidak dikelala. Tidak diterima. Tidak dikena. Berkat Allah Ta'ala tak cegit-cegit berdiri bermua mata. Tak ngai mpu ya. Ngai medak. Ngai nerima. Grace Allah Ta'ala datai ngau free. Nadai dibayar. Diberi ia percuma. Ngai mpu ya. Ngai medok. Ngai ningo. Nyok problem sidoknya. Ukai Allah Ta'ala ndak merik menyedik. Allah Ta'ala ndak sikit merik berkat ya. Allah Ta'ala ndak sikit merik grace ya. Tang hati sidoknya ti ditambit rapit. Ditutup rat-rat ke. Orang pati sepiannya ndak dia suh nikik rumah panjai. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima utai ke baru. Ngai merik peluang ngagai diri empu nerima penemu ke baru. Ngai nerima utai ti fresh from heaven. Sidak ngai merik peluang ngagai diri empu medak utai ke mana hagi. Hari utai ti udah dikenal sidak hidup dia tu. Laban ti tembuk nan kadat. Nan ke tradition ti digagak mensia. Nyalai menyadik. Nanti Jesus tak berdiri cegit-cegit bermua mata kita. Sari tu
Bisi lalu datang ke rumah kita. Bisi niki rumah panjai kita. Namo kini utai digagak kita. Ketika kita ngambil serta klaim berkat kita, ketika kita muka penemu ngawati kita, taukah kita ingat ngegaya. Sebagai orang Kristian, kita sudah bisa kawal dengan Tuhan. Kawal sempekat ngoyo. Kita sudah sebiliak ngawalah talo. Begulai sejalai ngawalah apai. Nyalai, kalau lebuah ya bisa ngawal kita, haleluya. Laban ya nak sigi bisa ngawal kita, ya nak kalau ninggal ke kita, ya nak kalau ngelengkok ke kita, kena meyo menjadi, kena me Jesus. Pinto Maria, lalu beri menerima kasih kita ngegaya. Awak kia nyadi ke Tuhan buat tubuh kita. Nyadi Tuhan buat pengawak kita. Nyadi Tuhan buat penghidup kita. Laban kita sudah dipadah kia peturun Abraham. Lalu semua semaya ya. Semua promis Tuhan ngegai Abraham. Mega sudah diberi ya ngegai kita. Lalu kita nerima aja. Kita lembano semua mua berkat Allah Ta'ala. Semua-mua kita nerima megang-megang. Nadai siku tinggal. Puji Jesus. Awak keberkat dengan pemayak diberi dengan semua kita. Seminggu-minggu tu. Hari Allah Ta'ala tiapai. Dengan hari Tuhan Jesus Kristus. Lalu semua kita likun di ibun. Dibungkur dengan sayap ya. Penetap hati Tuhan dekat ngelindung serta nyegah kita. Hari saritu. Nyentuak ke belama-lama ya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Problem ya? Kita nemu? Tak kena. Bertemu baru. Shalom.

0: Salamai YFM. Sada Gitar
1: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
0: by YFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam peningat bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin dekat Damia Alamasara dalam rancangan Sada Gitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sekali itu bila pendengar semua, aku dekat nyebut senantang nyaga leka jakuk kita, kena nyaga penglikun engkau perpaduan. Bila pendengar semua, perpaduan tu ya sikit berkawal engkau cara kita berjakuk. Islam yang ngajar kita berjakuk engkau mana, laban jakuk tik kasar, jakuk tik berjai engkau petenahnya tadi ya boleh ngenatai ke layak serta ngerusak ke kaul sama diri kita mensia. Jadi bagaimana hari itu bila peningat semua utainya tadi ya ukai seminak nyadi lebih maya kita bertemu mu aja tang mengka nyau nyadi ba media ramah. Jadi sebedau kita berjakuk tak berku

0: Kah ngagai ki tempo tok ke ngagai urang? Engkau utai tak dekat di pantai ke kita di media ramai tadi dekat ngasuh orang bukai pedes hati kah atau kensiban hati ke entah tanya diri kita sebelum kita mantai ke utai ingat buat media ramai sebelum kita ngepost sebelum kita nge-share ke apa-apa status atau ke posting buat media ramai tadi jadi bala anak kita yang megak bala peningat semua sikit patut diajar kita ingat jakut di mana jakut tik mentas lalu pihak megak nembiak rebak baru patut ngenak ke media ramah tu kebisiknya tadi engkau cara tik betul serta endak nyadi ke media ramahnya nyadi palan tu ke alai nyadung ke jakut jahit tu ke utai tik ulih ngenatai ke pemencik bak mensia mayu anak sekali-kali kita ngenak media ramahnya nyadi palan kena ngasut orang kena apa nama ngadu posting tik nak mana sampai ke orang ke macam tadi musibah nanti pedes hati lalu ngenatai ke layak bak orang mayu termasuk kita yang punya natai ke petenah okay? Kita yang punya tak ke orang bukai seliah ke utai ingat tadi sikit patut nak sikit nang patut nak dikerja ke kita utai bakanya bala peningan semua jadi tadi kita patut berunding dulu ngam mana kepada aku tadi utai tadi ngelatai ke utai di mana kan tak ngagai kita empung tok ke ngagai orang mayu nanti utai ngat sikit ditemu kita ngelatai utai ke mana nanti meri manfaat serta nyau ngasuh orang belaya anak sekali-kali kita bisik niat ke ngepost utainya buat media ramah jadi bila peningat semua arameh kita sama belak ngelak jakut di mana kena kita negut ke agi kau antara kita manusia mayu anak sekali-kali kita mecah belah ngasuh orang carut ngasuh orang belaya ke tegal jakut hari kita yang tadi kadang megak bila peningat semua nyaga perpaduan tu ya bepun ngau siti utai ke muntang ianya nyaga leka jaku ngau berunding sebedau kita mansut ke leka jaku kita ingat tadi wallahu alam nak tak dulu kunci di baik aku arap ke kunci ke di baik aku tu tadi bisik merik manfaat dengan kita semua insyaallah bertemu baru kita bersada kita terdekat datai bergulai buat YFM ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maka selama peringat pukul 7:30 lemai telagi kita sama Abdi yang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Pelajar nembiak-miat tanggung pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di Perundingka. Sarawak Kusayang bagi Umar Betong disadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah akan nentu ke ku yang penuju, negap ke peluang serta nentu ke pemanah perkara pelajar, ngau pengawak ngintu nemiak miat semampai dijaga. Sapit Premier Dato' Amat Awang Tengah Ali Hassan, tajak pihak madah ke tanggung pengawaknya nak ulir ditengalik ke diri, tak guna ke saup ari orang ke diau sebilik, raban pengajar, orang mayuh, universiti, pemansiak industri, engau company luar. Nyalai raban tinggi dia ke servis ngau bala pengajar sekolah nembiak mit udah diasus mampai berbendar, nguluih ke pengucur laban kualitinya ukai semutip karati ndak ulih ndak dicapai, tak megatnya di ke tanggung pengawak ngagi tiap ikut nembiak mit. Dato' Amat Awang Tengah mansut ke perkara tu, lebuh yang kejadi Convention Antarabangsa Sekolah Nembiak Miat Sarawak, SPIC, di Kuching. SPIC dekat merik peluang 200 Sarawak belajar, hari penelebak, dengan penemu raban orang di serata dunia. Berbangunnya Sarawak sudah tulis ke pemujur kolektif bab perkara pelajar Nembiak Miat, pengudah 98.9% hari nembiak di Menua Tau ditetap ke bisik ngau masuk kelas nembiak mit sebedau ke masuk sekolah primary. Berjaku bab pengawak kesebaka Menteri Pemansai Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke penyampaunya ngayan ke nyaukat semua nembiak di Sarawak udah disedia ke ngau pelajar nembiak mit. Penanggul ketegal kediau jauh di Menua Ulu tak ketegal sosioekonomi, nyak dipelabak kenya di kebuah 1.1% lagi nembiak kebukai nyak nadai nguluk kelas nembiak mit. Nyak lai sukung kebesar lagi, bunga benar dikenal tentu ke si Datuk nak tinggal hari keboleh pelajar kemenyana ungkup nembiak mit. Perintah Sarawak dekat seruan mantuk rakyat kelebih ke orang kediau di Menua Pesisir. Tuk nyengkau mutar ke isu dokumen pengelala ngena saup hari mayuh bengkah raban. Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Mungunan, Datuk Mong Dagang, merdaka kerjasama antara agensi perintah, Gerempong Tuai Raban Bansa ngau Ketuai Komuniti, KMKK, serta bela tuai nyak perkara kecukup guna dikena nentu ke rakyat oleh menerima bantu nitiah kepatut. Pengawak dikena nulung rakyat ngulih ke dokumen pengelala megak, patut dipajak ke? Labanyak benar-benar dikena tentu ke rakyat tak boleh bantu ngau servis ke bisik disedia ke perintah. Datuk Mong Dagang mansut ke jaku tubak program ketuai bergulai ngau rakyat, berserimbai ngau pengawak ndur nyerah ke dokumen pengelala ke diatur bak rumah ramping di Kelawah Dau, Sri Aman. Bak program kesepakar Komiti Pemansang ngau pengelikun Tumpuk Peniau, JKKK, rumah ramping bisa nerima tulung RM15,000 lalu Biro Induk JKKK nerima tulung RM5,000. Projek anggapalan pemersih air baru diuling luar ke 5 juta liter air bersih dalam sehari di Sebuyau, diatu udah 79% tembok. Menteri Utiliti Ngau Communication Sarawak, Datuk Sri Haji Julahi Haji Narawi, madah kepalan pemersih airnya dikemasang kengenak teknologi sistem acute serta ulih nyaup nambah air bersih di Sebuyau, ngau kanang menua ti berkelingi ngonyak, enti udah tembok ilak. Palanya megat dekat ngulih ke air mata dari Sungai Ular Sebuyau ke datai dari Taman Negara Sebuyau. Berbak ngenyak sebengkah gi palan tingguna teknologi kesebaka di Ensika Ulu Sungai Sepangan ke ngembuan kapasiti 5 juta liter air sari udah temu kagak. Kedua-dua palan tu disadang oleh nambah ke kapasiti air di Sebuyau kelimpah hari ti nyop ngada ke air kediguna bak Sadong Jaya, Semunjan, Engkau, Asa Jaya. Datuk Sri Haji Julahi mansut ke Jakarta, lebuh yang mengabas pemansam projek anggap palan pemersih air kebaru di Sebuyau. Kita datuk benar mendiangka berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Langgur projek di Kenanghurang ke Penusah Bah Bak Palan Pengentap Peniabat Sepemanjai Jalai Ngimbai Tebian Tasik Meludam dibagi Menua Betuung Diatu Agi di Seronia. Projeknya sudah dikemudar ke Hari Baru Agensi Pemansang bagi Menua Betuung BDTA. Dalam posting Facebook ya Kaban Konsel Negeri Sitalingga Dayan Nurazah Awang Sohor pada ke projeknya dipelabak ke berungkus RM40 juta. Langgur projek Nur Ngagak Baru sistem parit ngon tali air bak genturun peniau di Meludam titik pelabak ke bungkus RM7 juta mega agi bak mayu macam peringkat UPS kenguasa perkaranya. Kedua-dua projeknya cukup guna dikenak nyaga penglikun ngap ngelantang orang mayu di Meludam. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi Menua Betuung di sadang uli narit lebih 120,000 ikut orang datai ngagai program 3 harinya. Sapit Menteri Nembiak Lombak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Jero Rentap Cabu madah ke Balat Temuai di sadang dekat Majak Mayuh Datai Pegila. Program SKS bertuntung ngempuruk ke 48 agensi perintah di nyedia ke 158 servis ungkup Mensia Mayuh. Bak program tu Mensia Mayuh dekat mudah agik ngulih ke penerang, servis tak ke ngenatai ke sebana. SKS 2026 bagi Menua Betuung ti berengkah diatur hari 25 ngakai 27 hari bulan tu bisi nur ngatur macam pengawak ti nyengkaum pengawak komuniti ngau program pemansang, program radagang, lumbak ngemain serta pengawak pemerindang. Hari kemaduk rami pergilah megak sama dekat di Guluk Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng ti dekat berjadi programnya. UPS Immigration Malaysia Sarawak Sipjalai ke Pengawak Nur mindah ke 97 ikut rakyat Indonesia hari Depot Immigration Semujak ngambil kedian Jong Pulai ke Menua Asal sidak kemari. Pengawak mindah ke sejak tu belabuh dipjalai ke pukul 8 pagi tik mungkur 76 ikut lelaki ngau 21 ikut Indo. Semua sejak tu dibaik dengan jalan darat dari Depot Immigration Semujak ngagai Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin ngau penglikun tak ke ICQS terbeduk sebedar nurus ke pejalan sidak ke Indonesia. Pemindah sidaknya diulu ke Komandan Depot Immigration Semujak Tuan Muhammad Salman Jafri bergulai ngoraban tik nyembulang ke sidak. Atur penglikun ngau pengawak nyaga semua sidak tu endang semampai di kemerangka alih nentu ke pemindah sidaknya tak lancar serta nitia ke prosedur keudah ditetapkan. Semina empat ajak kandang menua di Sarawak ngerikut ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU tindak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tadi. Penderaan dalam sistem pengurusan Indeks Pengamah Angin dalam portal UPIS Rampak Menua ngayan ke IPD Serian ngerikut ke IPU Kemaduk Balad ianya 170. Untuk ditangkan ke Semarahan ti ngerikut ke IPU 158, Kuching 156, Ngau Sri Aman 116. Kandang menua kebukaannya ngerikut ke IPU ke Jalan Permersi ianya antara 56 ngagai 82. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Pelajar nemiak-miak tangguh pengawak semua raban. Isu dokumen pengelala semampai di Perundingga. Sarawak Ku Sayang bagi Menua Betuung di sadang diguluk lebih 120,000 ikut temuai. Nyarakah kami mai kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kali berita tadi ditusun Azrina Sabri, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Sungai Sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Adutai Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba indu upis, upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis Bertanam Topi Dato' Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawa upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si datai ninya ke jaku penerang tu ianya sapit ke para menteri ke megap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa Dato' Amar Afred Cabu Numpang. Penolong menteri Ramsey Noel Jitam serta sapit Sekretari Perintah Menua Dato' Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Ndorupis bertanam topi menatai ke penerang ngepemansang ke mayari berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertopi Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jangan lupa saksikan kehebatan peserta Kemuncak Bintang Kecil 2026 dan meriahkan persembahan artis jemputan Lan Solo. Mimpi indah akan Wani Carey.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026, hari Jumaat 25 September 2026, pukul 9 malam di Auditorium P. Ramlee, RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2026, siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Okay, terima kasih yang peningai YFM kagi mengkau gula sejala ingo kami ke lemai tu lagi gula ingo aku Rolana Gilbert untuk pukul 9 malam tu lagi. Jadi ya, terima kasih yang kita keseluruhan mendiang ke kami ke lemai tu bawa awak sedar lemai. Biar muka engkau yang tadi baru dangin tu diri kini ke lemai tu tak ke benua menjalai ke pengawak gawak shift tak ke benua terantau jalai ke jam kedai tu. Harap ke semampai berjimat peningai kelebih kik maya menua kita itu agi di nama tu agi napik penusah sebuah nasab berjimat lubuh kita berbaik kereta kelebih kik maya malam hari ini. Jadi agi mengkam rinang kita ngau lagu-lagu sebab naik kita mendiang ke tanduk program Round of Man sampai pukul 8 malam tu lagi. Jadi lagu baru Ari Linda, Kaul Ati Tua.

Lagu hari Alina kena merindang peningat kita ke Lemai tu, ya. Jadi terima kasih yang peningat kita ke Besik Nyapa ke Lemai tu, ke lebih ke Mami Abah, asal Lemai DJ ko ya, asal berjalan ke Pengawak, biar muka Alex Delta Bina Watu Barau hari Rumah Jonas Laja Pentik Baru di Engkelili, wadah penuang mendiang ke radio jam kerja tu. Terima kasih ya. Jadi minta putar lagu Kaban Sampai Mati dari What Rock Nak Merindang Animate di Sulap Petung, Bulan Penginduk di Batu Nia, Hari Penyandang Alexis David Piju di Petung, Wellington Imai, Richau Noob di Simpang Semuncan, Roy Kuang, Induk Kenawit, Max Jagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Liberty Band dengan David Alut di Semuncan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentina Paul, Akan, Stamos Davy Stella, Hapai Lambai, Jupas Lagun, Lina Bugis, Sino Nidi, Sisi Lamalon, Mary Ubun Martin, Poli Masing, Seni N, Pian Megat DJ ke Benung Jalai Pengawak. Salam apa pesan, salam saya, salam rindu serta salam satu Malaysia ya. Jadi Malaysia Madani serta salam kesejahteraan dinikmati ko ya. Terima kasih. Jadi Juni Band Lemai DJ ko ya, sampai jalan ke Pengawak DJ. Terima kasih Monica Malia Bunggang bisinya apa meka hari Miri ko ya. Bisi celak mimir di Miri tu laban nak ke hujan nak ke panas, benung nyumai sambil mending ke YFM ko ya. Terima kasih Lily Anthony, baru ngetu hujan kami di Limbang ko ya. Sejam ko dah kan tadi lagi hujan gini, mana banyak kena ngurang ke sepun asap ne. Rosliau sampai mengejap ngawak ngati tisuran lantang ko ya. Celap nua kami di Bayan Tasik Sarito lepas si hujan di malam. Rindu Athena ngasuh nuan mutar kelaku Ari Swelin tak merindah semua orang ke besi mendiang ke YFM ke Lemai tau. Agnes Inai Rubin, berita kami di Miri Lemai tau mana tajak tengah hari tadi besi hujan ke ya. Minta tebah kelaku Ari Anderson ngalai kena merindah rimpu ngos semua orang ke ngelala biar mereka DJ ke gawak. Kalian teman MJ sama Lemai DJ RG sama berjalan ke pengawak Bak YFM Pucian. Terima kasih Andrew Ujai Masing, minta putar kelaku mengeligai pengerindu Ari Gunter ni kau ya. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp ngau semua peningat YFM, salam rindu Ari Miri ke Lemai tu ya. Ini tinggi orang betul untuk berjalan ke pengawal bersih celak mimit kaya hari di kami di tu ya. Dan malam si hujan agib sebun tajak pihak. Terima kasih memayuh si saya ku ya, sama-sama Bulan Pegari Sat Lemai setiap jalan ke pengawal. Terima kasih si sila kumit muka bersih nyapa Rini Sabai mana hari si kai ke Lemai tu ya. Bersebun bersih kurang nak entuh balat ku ya. Jadi Alice Spencer nyapa muka, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Peter Tingkau Kujam, selamat berjalan ke pengawal engkau muncul. Terima kasih Peter Tingkau Kujam. Biar muka bersih nyapa Catherine Robin, selamat Lemai DJ, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan. Terima kasih Nora Piling Ari Batu Nia, bersih nyapa muka, selamat berjalan ke pengawal Nuju Nuan kot ya. Nor Agat minta putar lagu Aku Tetap Saya Ari Duna kena menindang semua peninggal YFM. Harap ke terperindang serta selamat hujung minggu hari SK Ulu Durin Kibak di Sibu. Jejang Ambek minta putar ke lagu Ngejang Pergi hari Roslina. DJ pulai lagi berjimat, terima kasih Jejang Ambek. Anita Nawai madah ke nada hujan kami di Pakus Pau Hagib Sebun ko ya. Terima kasih DJ RG, sama-sama Anita Nawai. Richa Unup, Hagib Sebun hari kami di Tok Bak Jalai Simpang Semunjan ko ya. Minta putar lagu hari Jospin Jalin, kena melindang Kaban FB ngau balap ninga. Iba Vincent, terima kasih ya bersih mending ke YFM. Sindun Idi hari Miri minta putar lagu hari Walter Bana, pulai baru kena melindang di Rimpu ngau semua peninga YFM, lebih ke grup peminat YFM Iban Station pemindang kita. Selamat Lemai DJ, sikup peninga kita hari Brody Muyang bersih nyapa sampai jadi ke Ngawak. Terima kasih ya Sendi N madah Rimpu penuh mending ke YFM, serta selamat ujung minggu. Lina Bugis mengkap madah ke panas hari kami di Kota Masai Johor untuk DJ. Benung dia ke Nuan. Terima kasih Lina Bugis. Apai lambai bisiknya apa mengkap sebab jelai ke pengawak. Limut Randi agak mengkam sebun kami di Kenawet itu ke ya. Minta putar ke lagu lama dari berita hari Stanley Puah. Nyak tadi peningat kita ke bisik mendiang ke YFM. Biar mengkap bisik nyapa ke Lemai tu.
ianya peninga kita di sibu ianya Syasha Amanda Syasha bisi minta putar ke lagu dari Jacqueline Johnny Aman dari guna ngetan lagi kena merindang peninga YFM ku ya ianya tadi pesan ke bisi di terima hari peninga kita. Terima kasih ke penginduk kita kesuruhan mendiang ke YFM ke lemah itu agak mayuh peningat kita ke si kena tak ke pesan rindu hati minta putar ke lagu. Terima kasih ke penginduk kita au nak ngira kita hari grup YFM Iban Station permindang kita pian mekat nuju peningat kita ke suruhan mendiang ke YFM ianya hari grup peminat YFM bakal Jessica Itan pian meka peningat-peningat kita kebuka Opah Cici Margaret Unci yang pian meka peningat kita kebuka Akik Muam di Amiri ngau peningat kita di Semenanjung tak ke Bak Dini di Nindo. Terima kasih ke pengerinduk kita ke Nak Mu Badut Nak Mu Lejuk mendiang ke YFM Skrik Kari Radio Station kawasan di Sarawak di itu pian meka hari online RTM klik ya. Nyatai cara kecukup muntah untuk mendiang ke YFM Bak Dini di Nindor. Ok, nanti ke peminta dengan kita ke bisik minta putar ke lagu Ari Walter Bana. Terima meh minta nuan pulai baru. Anak Irau peninggal Bak jam tiga penudi itu lagi semudah program Randolph Mansang. Aku nebah lagu ke bisik dipinta peninggal kita ke lemah itu ya.

0: Dalamay YFM. Selamat kita bertemu baru peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku Rajas Booking. Ya, jadi peninya Barandau ke sekali itu begulai ngau aku ba studio ianya Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown Barandau ngaku ke sekali itu ba studio YFM Iban. Jadi ngonya lalu ke menatai nuan ke studio kami tu tuan.
1: Ya, terima kasih ada DJ Rajesh.
0: Oh, semua datang ke studio kami ne.
1: Ya.
0: Atau ukai keterubahaya ne.
1: Ya, ukai keterubahaya kali kedua.
0: Kali kedua. Oh. Oh, jadi Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown tu hari UPS Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Menua Sarawak. Jadi nyap tadi terima kasih dengan tuan-tuan. Boleh datang melimpang ke diri datang ke studio bakal ke Sarito.
1: Terima kasih ngagai DJ Rajesh. Terubah ya, aku sekali lagi aku Lieutenant Maritim Breswell Anak Brown ngari ke Agensi Penerit Adab Maritim Malaysia Negeri Sarawak berasai temegah hati laban udah datai bakonti ATM tu lalu aku dekat berkongsi tentang tanggung pengawak ngau fungsi APMM kelebih lagi dalam operasi bingga ngau nyelamat berserimbai ngau Hari Kesedaran Keselamatan Maritim bakal ke tahun 2026 tu. Sekali lagi aku meri besar terima kasih ngagai YFM ngau DJ Rajesh laban udah meri slow tau ke awak ngagai Maritim Negeri Sarawak bekas hari tu. Ngami kebala mayuh sama nemu Hari Kesedaran Maritim Peringkat Kebangsaan dipercayai ke kena 6 Jun setiap tahun. Tajapan hari bulannya udah ngelui dan ia nang agi diteruskan semanjai bulan 6 ngau mayuh macam isi program Hari Maritim Malaysia.
0: Okey tuan, jadi keterubah tu tuan, minta nuan berkongsi ngau bala peningan mayuh tu nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat tu tuan.
1: Ya, ngambil ke balas peningan sama bala nemu. Kelimpah hari ngadu pengawal operasi penerit adat Maritim Malaysia megak berjalan ke operasi begiga ngau nyelamat. Ngawak tu nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A pengawal begiga serta nyelamat tau ke SAR tu antara tugas utama APMM tau ke sigit batang pengawal APMM kebenaria. Pengawal SAR tu megak sigit udah terang disebut nitih ke Akta Agensi Penguasaan Maritim Malaysia 2004 Seksyen 6A ianya ngadu pengawal operasi begiga serta nyelamat maritim lalu ya tu tadi dibaca sama ngau Seksyen 6B bak dalam pelaksanaan ngeluik tasik atau ke laut lepas. Kedua, arahan nakma nombor 1 nitih ke Perkara 5 Sabpara 10 bencana maritim udah nitih ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia diberi tanggungjawab jadi agensi pemun atau ke peneraju beroperasi secara selamat maritim lalu ngena National SAR atau ke dikelala ngau nama MSA Volume 4 manual jadi kelalau. Hari punca kuasanya tadi APMM sitik standard operasi prosedur tau ke SOP bila serta nyelamat kedekat dikena ngambil ke operasi SA ulih diperjalai ke engkau mana serta lebih engkeman.
0: Ya, jadi nyak mebingnya kita baru dan ingat ke penerang hari temuai kita ke Sarito ngenang berkawal ngau utai kepada yang tadi ianya nama pengawal APMM dalam operasi begiga serta nyelamat ni tuan.
1: Ya, betul.
0: Oh, jadi tanya aku kedua tu tuan oleh nuan berkongsi ngau bala peringat mayuh ngau bala kebenaran ingat tua tu ni tuan berkawal ngau statistik cari lamat atau ke SAR penusah ba tasiak ke kala udah nyadi ngelamat tu tuan minta nuan kongsi ke ya.
1: Oh, nitih ke data rasmi operasi cara lamat. APMM semuanya tahun 2026 tu ajak bisik 92 operasi cara lamat ke udah diperjalai ke bak semuanya urung tasiak menua kita tu hari operasinya tadi bisik 542 orang tasiak ke bisik diselamat ke dalam penusah maritim. Hasil hari pengelengkas APMM gulai ngau agensi-agensi sahabat tadi mayuh mangsa ke uliah diselamatkan. Tajap pihak bisik 47 kes pemati ke derikut ngau 9 ikut hari orang tasah ke agi lenyau batasiak. Perkara kenyadi tu tadi merik pengingat ngagai kita dan penusah maritim kenyadi nak ulia di pedak sepiak belayang mata ajak laban nya tadi tau penusah ke kita empu untuk kita nak berat ke pengelikun di rimpu. Setiap penusah kenyadi merik empas besai baik ke ngagai diri sebilik genturung peniau unggau negara. Nya kebuah melikun batasi anak ngambik mudah lalu kita mesti berat ke pengelikun diri munyiko aku dulu tadi. Penusah maritim uliah dikurangkan entik semak semua kita uliah nitih ke atur ke udah dipadah ke bakayanya prosedur keselamatan perengka ke kita siap mesti diintu ngau mana nyedia ke alat keselamatan kecukup serta nemu tentang gaya hari ti udah dikeluar ke pihak megai kuasa medak gaya hari bakal meteorologi. Pengibuah ngau tanggungjawab kita bala mayuah ambil kebala berat ke pengelikuan batasia. Kerana itu nang perlu dikena kita yang nyalih ke penusah ke nyadi batasia.
0: Okey, nyadi nyam eh ngarap ke terang didinya bala peningnya ke benuninya ketua randau tua ke sekali itu tu netuan. Nyadi peningnya bukulai ngu aku ba studio yang ke bisnis kedak kita nyak baru ninga ke radio jam ke dia tu yang nyak Lieutenant Maritim Breswell anak Brown. Okey, berandau ngu aku ke sekali itu dalam randau kita ke sekali itu bawa FM. Jadi tanya aku ke lumur tiga tu tuan. Aku percaya tentu bala peningnya tu tau ke manusia mayuh ke benuninya tua jam kereta tu kan nemu bakani cara tau ke langkah tulis digagak jemak kitanya ke nurun ke tasi atau ke kagak pengawak bak tasi atau ke bak laut tu tuan minta tuan nerang ke ya.
1: Nuju bala mayuh ke lebih lagi komuniti maritim tau ke siapa-siapa ke GBC hati nurun ke tasi tau ke sidak ke berhidup dengan pengawak tasi maka ke sidak ke nyadi nelayan pemerian tau ke aktiviti ngelantang ke hati balaut. Aku dekat madah ke sidak ngambil ke sidak semampai nitih ke langkah-langkah selamat ngagak pengawak sidak ianya sidak mesti ke satu berkena ke jaket keselamatan. Kedua, merangsang sidak ngena beacon tau ke personal locator beacon PLB ya. Ketiga, sidak mesti berhati ke vessel baka bot tau ke kapal selamat nak jahit apian sidak ke nurun ke tasik. Kelima, nyedia ke nombor telefon agensi penguasa keselamatan pihak berkuasa. Seterusnya, mesti mai perengka ke kena kita berkangau contoh ya bakal telefon tau ke radio ngambil ke yang main di kak. Pihak mega alat navigasi mesti diuji dulu tau ke diperasa sebelum nurun ke laut. Mesti kak nemu dulu gaya hari sebelum nurun ke laut ngambil ke kita semampai bersedia nyemak gaya hari na mana. Pihak mega nyedia ke first aid kit. Semua perengka kargo ke disimpan mesti ditancang ngaurat ngambil ke mudah nak mudah labuh kelimpah harinya. Mesti madah ke diri sebilik ke puali yang semak maka bini, anak, kau ke apa inai lah. Ini alai tuju lokasi lokasi tau ke pengelama kita batas ya. Ya ke penudi ya nak mai penumpang tau ke muatan ngelui hari kapasiti ke sepatutnya lah.
0: Ya, jadi nya barunya kita baru daninya ke penerang bakani cara atau ke langkah tulis digagak nyemak kita yang tadi ke ngagak pengawak batasi atau ke nurun ke tasia bunyi keluhan tadi nenek tuan sidak ke nelayan orang keberikan tu ne ngaruh ke sama berarti meh penerang di baik nuan ke sekali itu barandau tua tu ne.
1: Ya.
0: Jadi tanya ke sekali itu tu tuan tanya ke empat tu minta nuan berkongsi mimiat meh berkawal ngau bisi kendak kita tu tadi APMM tu tindakan proaktif ngambil ke bala mayuh tu nemu tentang pengelikuan bak tasi atau ke pengelikuan bak laut tu tuan.
1: Mayuh macam cara ke udah dikena bala APMM ngambil ke bala mayuh nemu senentang pengelikuan bak tasi ianya ya ke satu melalui publicity lah. Maritim Malaysia ada tu bendung agak kempen tentang pengelikuan bak tasi. Contoh ya ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri nengah maritim negeri ngau zon maritim. Bakal zon maritim Tanjung Manis Bintulu ngau Miri lah. Ya kedua ngagak talimat ceramah ngagai bala mayuh bak setiap negeri ngau zon-zon. Ya ketiga kempen dengan media rama baka Facebook, Twitter, ngau Instagram. Yang keempat, merek flyers atau ke risalah tentang maritim ngagai kumpulan sasar. Yang kelima, ngagak pameran-pameran tak penemu penglikuan batasik. Ngau ngau sesi dialog gulai ngau balamainguah lah. Ya kepenuh dia dengan randau atau ke wawancara Bas Station TV ngau radio. Dia mega bahasa rimbai ngau nyamega IPMM mengau naka uli ya. Nentu ke semua aset atau ke perengka nyelamat IPMM sempai bersedia atau ke dalam standby mood. Minti yang hari kebuah pihak ngambil ke maritim negeri zon maritim boleh terus berjalan nyemak sidak nerima kengau tentang penusah kenyadi nang irajam. Tajapan pihak batang pengawal IPMM ke Begiga ngau nyelamat tau mega mengguna kebantu hari agensi Bukai agensi sahabat ke berserimbai ngau pendiau sidak mega lah sidak IPMM mengguna ke aset hari agensi sahabat nyemak bisik operasi Begiga ngau nyelamat batasia maritim negeri ngau zon maritim mega dipinta berjalan ke program preventif SAR dikena nambah ke agik tentang penemu pengelikuan batasia.
0: Awak cukup mandah penerang dikongsi kenuan untuk Tuan Lieutenant Maritim Breswell Anna Brown. Jadi ngaki bala peninya ngarap ke kita ninga ngomanah meh penerang dibayar ke sar itu gulanya kami bawa FM. Jadi tanya ke sekali itu tu Tuan, aku percaya bala peninya pankan nemu tu Tuan bahkan ni bala kita atau ke Maritim untuk nerima kangau atau ke tanda penusah ke bisik nyadi ba tasi atau ke balaut tu Tuan.
1: Baka ke udah dipadah ke aku tadi. IPMM tu sigi agensi peneraju dalam operasi Begiga Nyelamat sekombang tahun 2006. Maritim Malaysia bisik ngemuan bapa itik perengka khas dikena nerima syarat kecemasan batasia. Bisik dua elemen Maritim Malaysia nerima isyarat atau kekangau kecemasan. Ya ke satu isyarat kecemasan dengan satelit. Maritim Malaysia ngemuan sistem kopasasat atau ke space system for the search of vessel in distress, SARSAT atau ke search and rescue satellite at tracking. Sistem-sistem tu tuju ya kena nerima isyarat kecemasan ke frekuensi 406 MHz engkau homing signal 1125 MHz ke ditransmit oleh perangkat kecemasan baka emergency position indicator radio beacon EPUB emergency locator transmitter ELT personal locator beacon PLB. Pengelebih sistem tu ianya ia oleh dikena dini-dini nur sagi ia oleh ditemu ngena satellite kelimpah harinya mega alat tu tahu ke posisi ke daripada sistem tu mega lebih geman berbanding posisi ke daripada ngena perangka bukai. Bala kami RPMM mega merangsang bala ke bisik ngemuan beacon mesti daftar ke beaconnya dengan laman sesawang bim.mmea.gov.my. Pendaftaran beaconnya ngemuntang ke operasi IPMM sebedau bala kami berjalan ke operasi Begiga Angan Nyelamat. Yang kedua, syarat kecemasan ngena suara. Maritim mega bisik Global Maritime Distress and System Safety System GMDSS dikena nerima syarat kecemasan dengan radio hari channel 16 hingga 70. Syarat kecemasan dengan suara. Ya kedua, tahu megak ditelepon ngena telepon kecemasan 999 ke digagak Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM. Cara tu megak dikena Maritim Malaysia ngepun ke operasi Begiga Angau Nyelamat Batasia. Ngau ya kepenudi kangau telepon hari orang berpadah dengan pusat operasi maritim negeri tahu ke zon maritim MRAC lah, Maritim Rescue Subcenter.
0: Ya, jadi nyamih peninga kita baru dengar ke penerang bahkan ni sidak maritim tu nerima kangau pemegah deka nemu tanda penusah ke nyadi batasi atau ke balawut ni Tuan. Cukup manah penerang di Bainuan ke sekali itu berandau ngu kami bawa FM. Jadi Tuan, aku bisa dengar tadi pun randau tu tadi Nuan bisa nyebut berkawal ngau hari kesedaran keselamatan maritim atau ke HKKM tu nah.
1: Ya betul.
0: Jadi nanya nuan tu tuan nama ke buah 6 Jun tu ke 6 bulan 6 dipilih jadi HKKM tu. Minta nuan menteri penerang meh senentang perkara tu tuan.
1: Nama ke semua belak nemu kena ke 6 Jun 2006. Maritim Malaysia ngau rasmi yang udah ngambil alih pengawal ngadu koordinasi operasi berkiga serta nyelamat tau ke lebih lagi dikelala SAR pengempuang ngau agensi penyelamat tibukai bakal PDRM bomba APM rela ngau sidak tibukai ti ngelamat tau diadu sidak Jabatan Laut Malaysia. Hari Kesedaran Keselamatan Maritim disambut dikena ke 6 hari bulan. Setiap tahun dikena nanda ke tarikh ngambil alih tugas bergiga ngau nyelamat hari Jabatan Laut Malaysia. Berpun hari 6 hari bulan 6 2006, tahun tu genap 21 tahun PMM mudah mangkuk pengawal bergiga ngau nyelamat tu tadi. PMM agak tu nyadi ketanda PMM sebagai sitik agensi peneraju dalam operasi bergiga ngau nyelamat sekombang APMM megak nas mampai dekat pejalai ke pengawal bergiga ngau nyelamat tu di dini ni ajak alai zon maritim negara lah. 6 bulan tu dipilih jadi hari kesedaran keselamatan maritim nentian tahun perengkai hari tahun 2021.
0: How?
1: Ia megak dikena merik pemerhati hati ngagai bala mayuh kelebih lagi sidak keberhidup engkau cara bergigak memakai batasi maka sidak keberikan orang kemai buat pelancong tau ke orang kediau bak semak pesisir pantai ngamik ke sidak sempai ngemeran ke pengelikun diri lebuah mayang igak rezeki tau ke lebuah memerian bak kuasa tasiak.
0: Oh.
1: Sidak mega dipinta belajar ke bekani cara bertahan hidup baka contoh ianya pandai melepuk ke diri baik kenika ngangau ke agensi penguasa nyemak sidak dituntua penusah balaut serta nemu nama kebuah jaket keselamatannya patut dikena ngambil ngurang ke agi risiko nyemak sidak dituntua penusah ngenyiat lah. Kelimpah harinya HKKM nyadi ke pun kerjasama di antara APMM engau mensia mayu bekawal engau nyadi mata engau pendiang dikena mensia mayu berpadah ke nyemak sidak bisa maklumat jenayah tau ke penusah dengan hari tu mega mayuh program bakal program beri alat pengesanan keselamatan ngau talimat gulai ngau mansia mayuh boleh diperjalai ke ngau lebih mayuh lagi ngambil ke pengelikun bak pesisir laut tau ke tasia kita semampai jaga ngau mana
0: tau. Ya jadi meh kita baru datinya ke nama ke buah tarikh 6 Jun tu tadi dipilih jadi Hari Kesedaran Keselamatan Maritim taka HKKM tu ni tuan.
1: Ya betul.
0: Jadi nak berasa itu tuan nyo kedatai bab ujung randau tua ke sekali tu tu ni tuan. Jadi sebelah ujung ke randau tu tuan minta nuan ninggal ke jaku ajar meh ngagai bala kebenoninya jaku diberi nuan ngagai bala mayuah kelebagi bala ke berhidup engkau aktiviti atau ke pengawal ba tasia atau ke laut tu bekau ba pengelikun ba tasia atau ke laut tu tuan.
1: Ngami ke bala hayuan bala nemu. Monsun timur laut ke berengkah hari bulan November sampai Mac setiap tahun monsun tu tadi nyadi tadi dekat mai ribut tiba-tiup sekitar 10 ngagai 30 knot hujan megak dekat lebat mai monsun tu tadi nyadi. Kelimpah harinya, ulang Oktober ngagai November, nyak dikumbai kita pilihan monsun hari monsun barat daya ngagai monsun timur laut. Kaya mula hari berketuk dekat mai ribut kudik ke selalu ianya di maya lemai. Ribut kenyadi tu mega dekat ngasuh tasik gelombang besar lah. Okay. Nyak lai aku dekat mesan ngagai bala orang berikan kapal-kapal ngau mega sidak tingintik serta ngagak aktiviti sukan naik. Lebih lagi ngambil ke sidak sama berarti ke pengelikun diri lebuh ngerja pengawal sidak ke nya tadi ngambil ke sidak ulih nyelih ke diri hari penusah ke nak disadang nyadi batasi. Okey, kerimpah harinya sidak mega mesti ngemeran ke langkah-langkah keselamatan maka ke udah Depadah ke kota D ya. Dia nentu ke gaya hari mana ya. Ngeciak buat mesti ngam dikena. Ngeciak tau ke mersa dulu perengkau navigasi. Mesti mai tau ke ngena jaket keselamatan. Nyemak gaya tasiak na mana tau ke bahaya. Sidak mesti mai perengkau kecemasan baka PLB. Nyimpan nombor telefon APMM. Ambil ke nyamai di gigal lah. Okay. Madah bala kaban tau kaban belayan tau ke apa indai ini ke petunga tuju sidak lebuh sidak ke nurun ke tasiak ambil ke nyamai di gigak sidak megak nanti uliah nak di asuh nuju tempat ke nadai lain telefon lah. Ngau penudia mesti mai perengka faset kecemasan. Kelimpah harinya megak APMM mengelalau bala mayu ngambil ke sidak belajar tentang bahkan ni cara dekatnya merai tau ke melepuk ke tubuh dia rempu penemu bakat tu tadi berguna amat dikena sidak hanya dia ke diri napik penusah ke nak disadangnya di dudia rila.
0: Ok tuan, bunyi ke daripada aku tadi nak merasai tua nyuratai bab mujung randau tua ke sekali itu tu ne.
1: Ya.
0: Mayuh penerang info dan dikongsi kenuan bab randau tua ke sekali itu. Jadi nyak meh peninga randau aku gulain gau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown ke sekali itu. RUP Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia atau ke APMM Menua Kita Sarawak. Ok, kau dah berkongsi atau kenang berkawal engkau tangguh mengawak APMM pemegang kenang berkawal engkau utai ke rumah kita HKKM tadi lah.
1: Oh ya, betul.
0: Hari Kesedaran Keselamatan dan Maritim. Jadi sekali lagi terima kasih kepada tuan lama boleh ngatai ke diri meri awak nuan datai ke studio ke sekali itu berandang dengan kami Bak YFM.
1: Ok, sama-sama DJ Rajesh.
0: Terima kasih. Nyadinya bedunya randang aku ke sekali itu gulain gau Lieutenant Maritim Breswell anak Brown randang gulain dengan kami Bak YFM.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Tak jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sada lemai. Sada lemai. Sada lemai.
2: Sarawakku sayang betul, 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9, 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9, 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9, 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof. Serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9, 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak. Bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw. Kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone, taukan ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass. Lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbala mayuah.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

besar itu, 25 September dalam tahun 1985, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Iskandar menjadi pengerami mengangkat ke batu pemun Dewan Suara Kuching Kebaru Majalah Gosling Kuching. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abdul Tai Mahmud mendekat Dewan Suara Baru itu digagak dengan delah dan peniau penduduk rakyat dekat-dekat ke penyakup berpelasar ke pasar serta penyiru maupangan diri. Berhenti lekat jakut Dewan Suara Dato' Ayari Jakut Bersua berhenti ke bertemu kali keterubah yang Kepala Menteri beri penemu madah kepalan sivik itu disebut Balai Suara Arah. Tang yang di-Pertuan Agong lalu madah ke mana lagi lekat jakut balai diganti dengan nama Dewan tinggu ujung ke nama Dewan Suara dikenal nyentuh kesar itu. Dewan Suara tu menjadi kepalan pengeramai penemu keraf pengandik jari ngomongkan bisi planetarium. Belum bisa data ibab pengerami itu ianya Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuai Pemegai Menua Menua Sarawak Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur Ngau Bini Datin Patinggi Hajah Rosmiati Bini Kepala Menteri Datin Patinggi Laila Tuai Pemegai Menua Kedulu Tun Dato' Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin kekala menjadi pemangku Tuai Pemegai Menua Dato' Amar Haji Hamdan Sirat serta Kaban Kabinet Ngobala Penolong Menteri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Siang Malam YFM.
1: Keskalitu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia kau dah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Dukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bawah tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Ayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua pitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

Tujuh mimpi lagu Gede by Mary Carmela bagi teman-teman kawan pemerinang malam malam ujung minggu kita hari 5 hari tu 25 hari bulan 9. Jadi malam tu kita meniaga ke Angus Town bawa pemerintah malam ukai penggerak pagi. Wai, lama dah ndak penyakup malam tu kadang-kadang malam kak kita ini alah kak pagi berlama ne. Okey, jadi lalu ke peningat di Selampur Menang Sarawak di meniang ke awak pemerintah malam YFM kita iba malam hari 5. Sari tu terima kasih sudah milih YFM. Jadi ke stesen Nual Ngulu kita malam hari Minggu tu ngau penuh hati ya ke lantang. Ke mana mah ke mana lantang? Pergilah mayuh bala kita update deh. Jadi saya ku mayuh ngambil awak tu tadi. Nora belala kena healing di Rimpu. Okey, jadi bakal selama aram udah tahu lagi kita terus mendiang ke program Randau Ruai ba awak pemerintah malam YFM Baharam. Namun nak kini cerita ya kedekat dikenatai ke sida ya sarito Barandau Ruai.

0: Jabuan! Oh, Jabuan! Nene Jabuan!
1: Eh, kini ke Jabuan tu nak nyanyawan aku? Apa? Apa bengar Jabuan tu? Kadang nak Jabuan tu amat dipulai korang. Ini cek kesemaya. Kira orang jahitnya. Percuma, Mas. Udah aku break ngagai orang kejahitnya. Ni macam buat tau. Deruai nadai. Bila besai nadai. Dapur nadai. Kau menyak bak belakang dilihat-dilihat. Dian kini. Bermain ngau. Malu sabuang ya.

0: Makan bilik dah baik ke? Jauh aku. Oh, jauh dah buat. Ada alih-alih aku ingat. Tahu lah. Dah buat. Nyau medengkau. Pula malah jahitnya. Lugi ma, lugi ma yang tak masuk maram. Lugi nyau cok ma ku tahu deh. Apa ini dah ini? Nama menasihal aku cok banget jahit. Ali kuliah nunggu aku tak nak nunggu. Nama yang pergi dua batu tak. Jambu ni le jambu lah. Jauh aku pula jambu.
1: Siapa kenyabak ke belakang biliannya? Nak patut tengah raya tu besian tu. Indo ke belakang bilian. Ada patut.
0: Nau mende jambuan. Kadana. Una baru aku sayang dia negeri sebeliah oleh aku jambuan. Buka ini di tolawan kau kemahnya tadi. Amai orang jahit mende jambuan. Jambuan. Tetap orang kini kaki jari ini. Kaki yang mende jauh. Jahit. Jahit megamadri. Saya mengucap kesayang ke aku abuan. Macam-macam ni, Dek. Nanai makinik kalak ke mana tinggal cok. Rila jambu.
1: Sengau. Nama kena sabar di belakang biliannya. Mesti jani menuk serati tiap dia mati, ya?
0: Tuan rumah. Kasih ucap aku tangkap oleh jahit, tuan rumah. Mana lagi makinkan mendak cabut. Padahal lagi mesti kita yang ngelarang cabut. Lada lagi bagi ada makan mie buat kedai. Agai ini pengelama kedai-kedai mencabut ngelama tu. Ya, jaga aku. Sino kecabut. Ya, siapa ngaku dia berbilia tu. Siapa melek babi. Manu makai. Jaga aku sino. Kemas aku sebelum setiap udahnya udah break ke udah jahit.
1: Nama di templom pelah sanggau sanggau. Siapa kebangan angkat jabut ni? Baru udah dengar jabut sebenarnya ke di kena nyumai si kia mulai sekolah tadi. Madah pulai sekolah tadi, madah kediri lepar jabut. Madah kedi nadai nyumai si nyumai lawak kau ya. Laban aku laban baru datang dari kebun mamai tadi, mai jabut kemamun. Nanti aku tu nak ke kebun sih, aku lawak ke sumai. Nya aku ngasuh yang ngasuh orang tua yang lebih yang kian makai. Hei, lagi din jabut saya aku. Gi pernah dikin ke?
0: Dah. Amai ni ke rumah. Amai dah pulai jabut.
1: Kati kaku terbulat tu kedai. Ya kini kedai serai-rai tu dah banget nak tersumai ke lawak, nak sumai kasih kejabut dah.
0: Tanya cerita ke rumah. Ini jabut kudainya ke rumah. Kini kia. Abang dah pulai jabut kia.
2: Tidak begitu lama. Ada kurang lebih minit juga. 5 minit itu macam.
0: Jabut! Ya, ucap aku, abu-abuan. Kasihan ucap aku. Lama tu nak jawab ini dari kau.
2: Nama berapa kau ini? Nyau bau lesin dia. Nama adik nanti manis sebagai tu, ya. Baju lagi kena sebagai tadinya. Udah gak nanti nyumai, nyelepi perut aku tu pulai sekolah ke makai. Nah, siap bisin tu aku lapi yang diendor aku makai.
0: Nada sumpah kaman deh aku tu, ucau. Nanti aku lawan tadi. Di sini di taban kurang jahit deh, nunggu dia jabuat. Ucau ku jabuat, nasi amat, dia selamat ucau. Kumai aku, udah di taban kurang deh. Ya, nanti tabanlah menua tu nak ngawak. ke ta ban ku na ngai kai ke mo ja ngai kai len kiem ame ro pung ka tu buah nama penyanyi ku mai aku mimpi mendak de ningen nau cho na dan dan no ra jai de cho
2: sapaka ngano de nai pada ka no pada ka ko pada de aku tu grai nyamai gayo guru sehat wala sehat tu na de panama ku tu agi keren, agi uleh nanggol soang aku tu, nemu di, agi uleh nyago kalau.
1: Amat ke sanggau, nilai-nilai utai kira sebuat itu, nama di irau kejabutnya kena taban orang jahit ya, peda di jabutnya, ni ngena nadainan nama, orang jahit ni kebangan kak ngano jabutnya.
0: Nemu di. Tarik ke rumah beritahu ya. Bedal tentu lah mak jabut tu nurun sekolah. Dia aku bisa ni mak telefon. Mana ke jabut telefon, mana ke kelirik kena tangkap orang jahit. Udahnya orang jahit kena tangkap jabut depan. Bisa, berjakuk dengan aku mainnya.
2: Macam dia aku bisa kelas begitu, pas sekolah aku begitu ini. Nanti bisa aku kebukai. Jauh lagi ke ditangkap orang jahit ketika aku ketau bejaku ngerudi buat teleponnya lalu nanti mutai
0: amai jabut nak bula aku amai jabut ngau aku bejaku tarik tuan rumah buat telepon ya, ya minta tolong ya minta diselamatkan hari orang jahitnya. Aku kak madah ke bala kita tadi. Kak telefon pulih. Tahu orang jahit ni nak ngasuh aku. Danau silap ya aku. Nanti aku madah kurang. Meliput pulih sekini. Silap dekat naban jabut dengan menua. Tilian kirnya. Jual silap jabut. Nama penyari aku.
1: Kada. Korang bukain nak nyawa jabutnya. Nak patut ke dia nak nemu. Beda. Antara nyawa jabut atau ke ukai sanggau. Lalu kepercaya terus itu. Jadi pansiak dulu utai dinga memana.
0: Kati kebulak tuan rumah. Ha? Amat nyawa jabut menyadi dinga aku nyak tadi. Amat jabut beranau ngaku.
2: Sigi ke kongnya ini tahu tanya di pengajar ke pemadu bajiknya pengajar nurasi duranya sigi bak dalam kelasnya ko sarito belajar ketika ko tebu kebukai sigi ini sarito sigi subjek diajar pengajar nuranya meto rugi aku minah kebukai mau deh ini rugi nak mendap pemajak pengajarnya dan nama tujuh sida ngagak dirinya di aku. Telepon lulu ke dirinya di nyadi nyawa aku. Coba dipikir di dulu.
0: Nai. Orang yang ngasuh aku nebuh dek ngau mas. Milih dek ngau mas. Asuh orang jahitnya. Perurut kaku wah biar kengkak mas kebisik batu buah aku. Asal sila tepuk dalam plastik. Udahnya, tikau ke babas belakang stesen bas abak pasal kanyuak ke selalu tuang nanti basnya. Gak ingat, baik? Hanya maku belum mankin. Nanti nak taban kurang bunuh orang kini, baik? Hanya nak temanik kelirik, maku. Nak tersumai ke lawak asik, maku. Nanti lawan dari pukul 11:30. Sila dekat nyua, baiknya. Berkeningnya jabut.
1: Inak pihak nyau mas dia kena dia beri dengan guys sidaknya tadi sanggau. Ni. Betunggang kerpai di laban sidaknya.
0: Dah tertinggal lagi. Nyau makan. Tengah mas berkuang aku. Kalai mas kena aku bak lengan narai. Antian mana dai? Ni cincin mas. Kalai kaki. Maka pemayuah-mayuahnya nya penuh persiapnya tadi ya kena aku tu selamat kedainya tadi jabuan apa naka penyayao mas aku.
2: Akai mayu amai masnya ini 10,000 bisirganya cuma beri ke orang bekenya aja. Agi 2 tahun lagi uleh kena ngidupka keluarga masnya nantinya dijual 2 tahun lagi mau deh nih.
3: Tu rumah kae nasib de bisa baruai tu rumah. Sige asu balang ngigak dek aku tu tadi nemu dek.
2: Nai, namang di tegak kesah banun, namang tay tu dekat pada dek.
3: Eh, nemu dek tadi aku tu. Nai ingat kebekalan nak kunya tinggal berkereta tadi tu rumah. Nemu dek maya aku ke nganjung ya ke sekolah. Udahnya, tamak aku pias nak lama aku. Lalu ke sekolah aku nganjung bekalan nak kunya. Nyu ingat kebekalnya tinggal berkereta. Nya baru tembok kunyuak ke bekalnya ngagai anakku. Lalu bisa nerima telepon orang nak kelala ke umurnya. Sawut ku ajak tu rumah. Telepon orangnya. Dengar ku nyawa. Namanya orang kebat teleponnya. Nang tuci-tuci nyawa anakku ke bermua kunya. Minta tolong. Nemu dek. Madah kendirik kena tangkap orang jahit. Ni nak lihat hatiku tadi tu rumah. Laban anak kunya nyengendah bermua ku mayanya. Jadi orang ke telepon bak. Telepunnya munyi nyawa anakku nan tuci munyi nyawa anakku sige sebakar mamai. Nah siapa orang telepunnya ya ga anakku bermua aku ga mayanya
0: nya bekenya aku tadi bandungan ke rumah ku masuk aja buat bola aku tadi ya ya nya nyawa jabut bak di linga aku dalam telepon sige amat jabut nya dinga aku
1: amai alit atiku kelengok dengar cerita sudah sanggau tu bandungan. Udahnya ketika cerita ngidi tadi deh.
3: Ya, kati kena lihat ati itu rumah. Kak, aku percaya ke orang ke dalam teleponnya ngai genyadi. Kati kak percaya. Anakku nyengenda bermua aku ba depan mata aku dia. Dia benar ba sekolah kami duanya. Dan kak aku nak percaya ke nyawa orang ke dalam teleponnya itu rumah. Tak bakal mamat punya nyawa anak aku ke dalamnya. Medak berkenyak. Lek aku ajak. Sedak ke bertelepon yang tadi berjakau. Udahnya bisik ku dengan nyawa orang jahit. Madah ke kedirik yang tadi dekat nyual. Anak aku yang ngakai Thailand. Kena ku ya. Nanti aku tu nak nyilih anak aku nak. Ngenak duit 3,000 pinta ya. Nak suh yang madah ke polis. Bisik dengan bersebut kenyak aku tadi bertelepon. Nak suh yang madah ke orang bukai meh. Nanti kau medak anak aku nak. Pula hidup ngau kati kenyak selamat meh. Datai bab mua kumpul pihak ko sudah berteleponnya. Udahnya kapal aku lalu tutup ku terus teleponnya tu rumah ningau temunyinya.
2: Pintar di bu banun. Sigi cukup pintar di. Nak kena tipu bekai ni aku sanggaunya. Iya, udah habis mas sepestik. Ngeberi yang ke orang kejahit telepon lulu ke dirinya dia kunya tadi. Nemu dek.
3: Ya, bagaimana mai cerita ya aku dahnya. Aku ngai pula ke kita. Aku ente anak aku nya nadai ba mua aku, nadai ba depan mata aku. Mayanya sigi percaya aman aku orang teleponnya. Namanya anak sigi anak aku deh. Nya tu tadi. Bakal cerita siapanya anak Semigat ya ke sekolah ngua anak aku nya deh. Semigat tadi baru dah nganyu bekal ngage anak ya. Terima telepon ke sama bakal ku tu tadi. Teng ya, sama nak kena tipu laban anak ya bisa bersekolah tadi deh. Nyam aku tu ngigak tu rumah, kamadah ke tu rumah cerita tu. Nemu deh tu rumah, mana kami dua nak kena tipu, bakal sangau tu. Nyudah kena tipu, bedawa gaya orang bukai ke sama bisa ditelepon sedaya ya. Nyangka rundian yang bakal sangau nya.
0: Ya, utai ke aku tadi, ketika akan nyelamat ke jabut. Aku ni nyerah ke setiap mana. Kalian kati aku, kati orang yang tahu nemu. Aku untuk main emas waktu buah. Kada nak nemu. Nenua maka ini mana yang orang jahit yang kini.
4: Oh, terumah. Terumah. Oh, mayu kita dia. Nama randau kita dia. Terumah. Bandun. Oh, jabut ngau sangau tu bisa.
1: Oh, minat. Minat. Dek, setengah hari aja. Dek, gawak seretup ya.
4: Eh, kan ambil barang tinggal berumah. Laban ke udah tukang turun traveling kami itu lagi lemah itu. Laban ke traveling ke Kuching.
1: Kita dulu di minat. Ini cerita sanggau sudah bangun tuh. Siko udah kena tipu. Siko dak ge nyau ka kena tipu meto ni gaya to.
4: Eh aka kena tipunya. Sigi nemu panako, sigi deknya sangau dek. Banuan ka. Namanya kan nyadi nu sangau nomor 2 gede pihak banuan. Ya siapa kebangan itu kita? Skema telepon nyaruk dari polis, custom, kupis asil. Ya kesuah. Didinga aku direport ke nyadi skema.
3: Eh, ukae nya inuan. Tu lain ge tu inuan. Aku ente sama orang ke teleponnya madah ke dire nya polis ke custom ke lembaga asil kini ngasuh maya saman kapa. Aku kan nyawet kapa aku ke ngiruh dire. Nama penamanya ngelayan sedaknya. Udah suah ninga cerita skema kebekenya dan inuan. Sige nak kena tipu ente age setakat ke sedak tu ke teleponnya inuan. Dan sekali tu inuan lain nemu deh lain aku tu. Baru ya menemu ninga namanya skema yang tadi bisa bukanya aku nerima telepon dari orang ke nak kelalanya. Tapi ya kebijakuk ngakunya tadi dalam teleponnya di nuan. Tak tuci-tuci munyi nyawa anak aku. Madah kediri nama penamanya dah tangkap orang ya. Tangkap orang jahit. Aku mayanya benar bahas sekolah ke nganyo beka anak aku. Raya bermua aku ke anak aku mayanya. Katik-katik ya tau madah kediri mpu. Nama penamanya orang ke teleponnya anak aku. Tante anak kunya nare bermua aku mayanya. Engkau percaya aku. Tanya ia telepon madah kediri anak aku. Bermua ke aku ke namanya berdepan mata kunya anak aku ke. Nya aku nak percaya tadi. Katika percaya aku tanya. Anak kita nyengendah berdepan mata kita. Dia nyak telepon ke sida. Bahawa telepon ni madah ke anak kita kena tangkap orang jahit. Nya aku nak percaya tadi nah.
0: Ya bukannya aku cari minum. Telepon orang marah kediri. Gabut kawang-kawang minta tolong pada kredit tangkap orang jahit ni aku tu nemunya ukai gabut laban nyawa sama narai malik bimian udahnya asuh orang jahitnya tingkir ke semua buka semua emas buat tubuh aku lama utai kena kena aku menya udahnya asuh aku ni kau kena kebabas kena plastik engkau dalam kamar plastik aku ya. Bak belakang stesen van kanyut nur kita selalu bantik ke biennya. Kena nyilih jabut kok tidak. Datang aku di rumah jabut mana kelirik nak. Kena kini-kini. Bak sekolah aja ya sehari itu.
1: Utai kengalit hati kami itu. Siapa kenyaru diri telepon jadi nilihaknya. Kati sidaknya lamiak mamai. Ih.
4: Kena lagi tak pihak nemu kita tadi sama kena kami supil dia sebab kan gak sedua dinya meh nerima telepon dari orang nak kelala udahnya anak ya madah kediri kena tangkap orang jahit orang jahit bisik enggak ya pejaku gak tadi kami sama dinya magang mbak upis kok orang jahit yang ngasuh ya ningkil ketenggak emas ke bisik dikena ya kena nyilih anak ya nyak pihak kok orang jahitnya tadi. Tang, kami seupisnya. Nadai mending ke jakuk mba. Orang jahit bat teleponnya tadi. Udah ya ke jakuk, enggak orang bat teleponnya. Ya, lalu telepon ngage sekolah anak ya, ngage cigo ke ngajar anak ya tadi. Nemu ya anak ya nadai nama. Udah ke cigonya madah anak ya segi bat sekolah ya. Ya, kalian ati kami seupis tu tadi. Ia madah kediri seminak sekali ajak ia kalah menak tenggak emas kedi pinta orang jahit bat teleponnya kok ya. Kena ia maya uji bakat pekit belagu hari Malaysia renya maya nganjung anak ya nyak. Nyak mai cerita.
2: Jangka aku tok ma orang kemedak ini aku. Maya nganak emas. Maya kenganjung aku uji bakat abalagu subah. Jangka ku nyade itu lalu deim orang lalu deside orang ini kutu tanda mengajekit
3: nai namanya bisa kaitan ngau nama namanya uji bakat belagu orang ketipunya apa minuat
4: udah kami supisnya ngeriput polis tadi ngambil kebala bukai nak sama kena tipu hari randau kami ngau polis tadi. di pelabak ke kes tu. Bisa kaya dengan uji bakat belagu harinya. Maya kita uji bakat belagu harinya. Nyawa kita bisa direkod orangnya, ha, nyawa sebalan miaknya. Udahnya bisa sedang isi form pasal penerang dirimpu. Dia tahu gak maya cara dikena renipu. Cara barunya dikena renipu kita. Utai ke kumbai orang tadi AI. Hanya kekena cara orang nipu kita, cara nyaruk diri, nyadi diri sebilih ya. Ukai semina nyawa aja boleh digagak. Sida sebakar. Video call boleh ya. Sida ya boleh telepon ngau mua mata dalam telepon yang ngendah bakar. Kita sebilih nyampu meh. Tangnya ukai sedak ya.
1: Nah, katik sidaknya pandai main ngagak utai bukanya nang minut.
4: Nya mede kumbai orang artificial intelligence tau ke AI tau ke dalam jakuk kita bantu pemintar tiru bisik ke orang nyebutnya pemintar gagak sebangsa teknologi pemansang baru dia tau nya ngena AI tu gambar uli digagak kebut berjakuk ah kita suah meda gambar aki ini kita ni yang aki ni yang ini kenemung kebutnya nya mai kena ngena teknologi AI orang ngadu yang kebut berjakuk uliah digagak beberapa pangan diri mutainya ngena AI megak uliah mandang ke gamal kita ari ada nyentuk ketuai mayu guna pemansang teknologi AI tu tam bisi megak disalah guna orang maka kebaru dah nyadi bak kitanya tadi meh ari selaka jakuk kita direkod orang uliah niru uliah ngupi ngagak nyawa sebaka ngau kitai.
0: Bakanya mega
4: video.
0: Bah, kita kak nemu kene. Kalau urainya amai ucu anak kita ke benua menteri puan. Ke benua beliau ku. Ya suaka di pedak nak nemu bagi. Kamat kena minta duit berega laban ku mai amai diri sebilih ya.
4: Nya ke buah diri sebilih ya. Ndak tahu ndak gagak password diri empu. Ngambil kenemunya amai sidak sebilik tau ke ukai. Contohlah aku merik contoh. Bakal sedoi di jabutnya sangau. Gagak sedoi di selaka jakuk. Kesemina sedoi di ajak menemu. Tiap kali kak bertelepon tau ke video call. Leka jakuknya. Jadi password tau ke kunci. Muka kunci sebedau sedoi berjakuk. Contohlah aku merik contoh. Bakal kunci jakuk sedoi. Anak kesal, nanti nyemak ke jabut ke benua teleponnya. Nak nemu kunci jakuk anak kesalnya. Ukai jabutnya sangau. Nyak mesti cara ke dikena orang dia tau. Ngena kunci tau ke password.
3: Ya, mana ya nemu ke dikunci adanya inut. Ngambil ke kita serumah tau sama nemu utai ke bukanya. Ngambil ke kita udah tau entah sama berjaga. Laban tusah ke kita nyebut utai ke sebut orang. Nama-namanya AI tu deh. Jadi, nyong ingat ke AI-nya. Semadi nyebutnya di inut. Ingat ke bisa apa tuai ngau ini tuai orang ke sebut ratu ngak serian lah saya ku inut. Medak TikTok buat video nyengayan ke dia tu entah dia udah bisa kereta kabel. Buat pasal serian dia deh. Percaya mas duai melaki bini gaget ke medak kereta kabelnya. Nyong nurun ke pasar serian kia. Nas duai ke medaknya. Nama ke bisa utanya gagak-gagak orang magi yang enak. Namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya. Nak kasih ya deh. Nanti orang maka orang tuai kena nemu utainya kumbai amai. Tegak-gagak ke kita itu kena. Kasih ya ke sida ya. Napi ya.
1: Jadi hari cerita. Semua cerita kita tu tadi. Pelabak aku menagi kita itu ngangau orang ke berkuasa. Hari upis sida menteri digital. Nyak ngau. Ngau. Jangka aku minut minta sepit menteri digitalnya Datuk Wilson Nugak Kumbuang ngatur ke pejalai ngagak licah bak menua kita itu baka temui kanyuak ke ditau punya pasal utai itu berketau pasal AI kena kena nama taku tau dadai menemu utai itu AI nya tau aku sikit tujuh wakil ke rumah ngamik ke ini aku sanggau nak agi kena tipu nak Allah ilah habis mas ya beri kurang jahe ilah nanti nak yang punya beri dari orang pemagi
2: nadai ga apa-apa. Masnya nadai ke galau kena aku sekolah lah. Nah.

tahu. Utai kan kumai orang AI tahu. Yang tahu mana pulai ke pemana. Yang tahu pulai ke pemerintah semua tahu. Pemancang teknologi patut yang dikena dengan mana. Ukai kena nipu orang bami uliah. Sama berjimat kita ucau au ngutai kumai orang AI tu. Ini mana kita tun terlima cipuan orang nyaruk diri. Sikit sepuh aku ngapu cau sidak ya. Sumpah aku nyari batu sidak ya. Awak ke bangga sekali. Kira asal nipu orang ucau. Nanti orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau neng sinanggai. Dah buat ngutur rumah petiang meri ni liben. Banuan melati badi, lalu minuat Monika Midi. Program mana luar itu dikeluar ke Monika Midi. Anang kesal, cowok.

0: Selamat malam ringan. Dia tahu kami mari kita mendiang ke berita malam Maria. Bagaimana YFM kena malam tu malam Aria 5.25.59 tahun 2006. Kucu Marathon 2006 tiga dekad diatur kena Aria Minggu tu udah dikinsil. Kerempuang Kucing Maraton KMA Bas Mekah Ngerang madah ke pemutusnya digagap berindia hari mena kucing ke agi balat tersebut. Kau dikena nyaga pengerai ngga pelikun semua orang ke besi kawal ngga pengawak ngatur programnya. Lalu KMA madah kesida pengatur mega anak ngetua berarti ke baca tikas pengamah gaya angin IPU serta gaya bukai kenyau hari mena tu terkena sebun asap hari pun bulan tu tadi. Kajak pihak sidak ti ngau pikir tau uliah ngamik midol ngau baju penamat abak palan membeli kebarang pelazam mereka berengkah area pegila. Penerang kesidak pasal ngamik midol ngau bajunya udah dipadah ke bak bendera mah KMA Sarito tadi. Pemutus berkawal ngau ngatur pekiat bandur terbuka patut ada perundingan ke laban gaya tikas pengamah angin FPU perindia hari menua tu ke agi balat tersebut. Menteri Negeri Lombak Ngomain staf mansang perandagang Datuk Seri Aduk Karim Rahman Hamzah madah kesida nadai kuasa nur nentu ke siti-siti program sekali ke uliah diatur tau kendal. Ia madah pemutusnya mega berpanggai bersida pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga penusah menua Sarawak di belalau ke gaya IPU ke pemadu baru. Ia masuk ke Jakutuk mengagai pemberita pengundang ngabas palan ala yang magi pihak mengelanda Kucing Maraton 2006 di Plaza Merdeka Kucing Sarito tadi. Lebih 13,000 ikut orang sudah berregister diri enggak masuk bak Kucing Maraton 2026. Nguasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik, STEM patut adik kemaran kenyau hari sekolah ngambil ke uliah ngadat karaban nebiak terbisik ngelandiak ketinggi di uliah nyukuh masang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodia Safi'i madah meri penerang ketumuh benar-benar dikena nariat serta ngangkat ke pengarap hati bala nebiak ngau masuk ke bidang STEM sebedawa milih aliran maya masuk pempat ngau pemlima. Ia masuk ke Jakutu bah pengawal alam jadi ke STEM bah hub SMK Gedung lalu STEM hub beri peluang bagi bela nebiak kuliah ke penerbak belajar cara praktikal kena 3D printer drone robotik ngau aktiviti inovasi. 32 rumah bakhanang mabung dikaterima pengutuang dengan projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa kedua tahun 2006 di mengukur semua agih belanja setengah juta ringgit. Proyek itu dekat berengkah jalan ke 16-10 tahun itu serta disadang tembu dalam tempoh sebulan pundak kontraktor 5 offer letter. 32 kontraktor hari mula itu misi enggau ngambi bak bagi pengawal nyabut undi 2 miliar bagi kontraktor berjalan ke projeknya Sarito tadi. Sama misi ngatai ke pengawal itu ianya Safet Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Jerib Susio. Polis kenaan ke sekolah lelaki berumur 35 tahun ketegal di pelabak ke besi kawal ngau siti kes guji mencuri kemudian kereta tang endak mujur di batu kawah kemari. Kepala polis Pelilih Padawan Mangkus Pretendan Barry William madah ke Asia Penerang hari Mesir Mayu suspek mujur ditangkap bacalai rantau panjang urut pukul 9.15 minit malam kemarin. Sama dirampas hingga sebuah kereta toolbox ngau kunci kereta kena mantu berjalan ke pansi. Pemangkus Pretendan Barry netap ke kesnya bahawa Siti Penerang Media di Kucing Lemai itu tadi. Menangkap dia tahu, polis agi juga suspek kebukai di pelabak ke Besi Kawal ngau kes itu. Kes itu dipansiak di ke Seksyen 398 Palang 511 Kanun Kesiksaan. Yang dekat kami kita kemudian ke berita malam hari bagi bahan YFM kena malam tu malam hari 5.25 hari bulan 9 tahun 2006 lalu berita yang kudah pendiam kita tadi ditusun Muhammad Aladi Samsawi lalu disalin Alina Swil hari beli berita RTM Kucing. Ngonya sama malam salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak Saritu 25/9 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Rutin Mahmud bising ngulu sesi jaku penerang ba Indo Upis, Upis bertanam topi ba kompleks negeri Jalai Simpang Tiga Kuching. Orang temeri jaku penerang tu ianya Direktur Upis bertanam topi Dato Joseph Kong tinerang ke perkara senentang tangkup ngawal upisnya dalam memansang ke sektor bertanam topi di menua Sarawak. Sama megap si data ininya ke jaku penerang tu, ianya sapit ke para menteri, kemegap menteri bertanam topi ngga pemansang raban bangsa, Dato Amar Afred Camu Numpang. Penulung menteri, Ramsey Noel Jitam, serta sapit sekretari perintah menua, Dato Safri Awang Zaidil. Sesi itu nyari pelasar Nur Upis bertanam topi ngatai ke penerang ngga pemansang ke mayari, berkawal sektor bertanam topi ngagai perintah menua, kelimpah mandang ke kerjasama antara upisnya ngau perintah menua dikenang mansang ke sektor bertanam bertupi Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

YFM, mai kita ninjau rampak menua tungak ke Pilih Mitlingga bagi menua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari Pasar Lingga dengan air ke Ulu Batang Lupar. Dia kita boleh mendak Sigi Bukit, Dedegi Kediri, Bantara Batang Kelau, Ngau Batang Strap, Tuk Meh, Bukit Lingga. Gamal Bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia mengada kangau ke sekedar orang gau nama Bukit Lesuang. Kelimpah hari kena jalai air ke Bukit Lingga. Kita mega ulih kena jalai darat hari Pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, gembuan peninggi 3,000 meter. Tujuang ia landai bakal padang tik seruran di pensiang. Kenung kot cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bangsa babas kejarang ulih dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai ulih tertemu ke Telaga Kumang. Kelimpah harinya mega, bisi abi kaki keliang ngau kumang bak batu, nak jauh hari menua langgir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua ti nyelai, batu kudi, nabau, bun suantu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agit latuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kalak nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak ditok bertemu, lalu dituluang kumang seduai lulung. Dua dia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, kena cara miring. Tajak pihak, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah boleh nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

Laum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, Ngau Pedis Sisi. Cara nyelia ke penyakit tu ari perampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerkai.

0: 24 minit jam kita udah limpas hari pukul 10 malam bagi segulai sejalai ngau kami bawa pemerindang malam YFM malam merindimak kita ke Sarito lalu dia tu auditorium Piramli kuci yang benuang di atur ianya tadi pergi ada bintang kecil tahun 2026 lalu bawa kita ke sekali tu mai kita mendiang ke dalam nama nak kini utai ya ke benuang nyadi ba auditorium Pi Ramli jam kita tu ba pikir bintang kecil 2026 jadi ba dalam line kita kita bisa Harold Ken Michael jadi Ken terus ke ngau lansak kenang nuan ba auditorium Pi Ramli dia jam ya ke dia tu.
1: Oh terima kasih setuntun lalu beri selamat malam bagi semua peninggal malam tu. Malam tu ba auditorium Pi Ramli bedong diatur ianya pekit final bintang kecil tau ke BK 2026 ya kalai bintang kecil tahun tu tau ke BK dah manggai ba edisi ke-40 kenyau hari keterubah ya ke diatur kena tahun 1986 subak ya lalu ngelansap mimit bekal ngau BK 2026 tu tahun tu 6 ikut finalis ya ti dipilih hari regat saringan bak debaran bintang kecil sebenarnya tu dekat berpekit ya kalai sidak tu ianya Muhammad Aryan Zuhair 12 tahun dari Negeri Sembilan Muhammad Rizaril Indra 12 tahun dari Kedah Nur Sofia Adelia 12 tahun dari Kuala Lumpur Melissa Rose Afsan 11 tahun dari Pulau Pinang Kristina Izara Robli 12 tahun dari Sabah Gaun Nur Ariana Satria 11 tahun dari Sarawak malam tu 6 ikut finalis tu dekat mandang ke pengundian diri buat 3 etik kategori ianya kategori solo duet ngau trio lalu buat kategori solo Belisa dekat mai lagu Sumpahan Salju Aryan Hidup Dalam Mati Ariana Gerhana Sofia Adelia mai lagu Samudra Reza Madah Berhelah ngau K

0: Fantasia Bulan Madu serta Belisa Ngosofia main lagu Zapin Melayu. Nya bagi kategori duet lalu bagi kategori trio Reza Sofia ngau Melisa main lagu Hall of Fame lalu Ariana Aryan ngau Kristina dekat main lagu Never Give Up. Lalu tahun 2026 tu muka pekit bintang kecil dekat ngayan ke konsep ke dikumai Spectra Music ianya ia kedekat mandang kemayuh bengkah karakter pemenah vokal atau kesedaran nyawa serta menggagaya pemberindang tiap ikut finalist tu ya. Jadi siku-siku sudah tu tajak panagi biak tang ngembuan penau penelebak serta menggak penemu bak bidang seni pemberindang baik kenyari vokal rimosi atau ke karisma sedaya. Lalu ngenang menggak pasal prize pekit bintang kecil 2026 tu nombor 1 dekat menang prize duit RM20,000, nombor 2 RM15,000, lalu nombor 3 RM10,000. Lalu malam tu juga ngagai kita ke Bisi Mansa RCM Kuching dia kita nak tamak ke auditorium nak bedak bintang kecil kita tahu begak ke lawak food festival Havoc bintang kecil ke Bisi dia tour bak luar auditorium Piramli malam tu main bangsa pemakai Bisi dijual. Jadi singgah meh bak food festival Havoc bintang kecil 2026. Pelabaku nak katu dulu setuntun berita ngelansak ku malam tu hari auditorium P. Ramli RCM Kuching genang tau kan ngelansak berkawal ngau bintang kecil ringat final tahun 2026 tu boleh megak di pedang kita bak TV2 ke malam tu. Pulai baru gagai nuan di Konti YFM malam tu.
1: Ya, terima kasih Ken kau lansa kenang ya ke di bayi nuannya tadi. Okey, jadi nyam tadi mimit lansa berkawal kau bintang kecil ke benung diatur ba auditorium Piramli jam ya ke diatur. Lalu udah tu lagi kita dekat bergulai ngau Sharon Ludan bak program kini kita sarito ungkup yang malam Arya Lima. Jadi terus meniaga kami bawa pemberindah malam YFM.
2: Sarawakku sayang betul 2026. Udah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026. Nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026. Bak kompleks sukan betul. Kelimpah mandang serta berjual ke barang, kita megak dekat di Perindang penanyi terbilang Iban. Mawat, Lucy M ngau penanyi bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026. Konsert Rakyat. Kena malam 26 hari bulan 9 2026. Dekat bergulai ngau Baby Shima. Bob Yusof serta mayuh agik penanyi bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026. Dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke datang megak bisik peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Nanti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download buat app smartphone tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh, berbalamai.

Ya peningah, bertemu baru kita ya bab program kini kita sarito bab episod ke 37. Jadi kini kita sarito peningah. Nanti kita berarti ke menua Sarawak tu. Nyangka tebal lagi kita udah ngelala lagi negeri industri ti rica. Kuci yang ti bersejarah tau ke palan dagang temuai ti terbilang baka Taman Negara Bako Mulu Ngaunia. Tajak pihak jauh dalam barat daya pedalaman Sarawak atau kemua pesisir bisik kandang dur tiga duang tik besai. Sari tu bab program tu aku mai kita berjalai ngau imagination kita nengah kampung tik nyadi sebagi hari utai tik tau dikemegah ke kita ianya Taman Jelusika Lanjak Entimau. Tebal lagi ngage kita.

Nama Lanja Enti Mau engka jarang ditinga dalam kandang randau kita besari-sari. Laban ndur tu ukai taman recreation ke biasa ya. Ya jadi kandang ndur dilindung sepenuh ya. Ti mungkur pemesai lebih ya. 168,000 hektar ti udah di GZ. Kenyau hari bulan 2 tahun 1983. Kandang ndur tu peninga ditutup ngoteriat ngagai aktiviti dagang temuai baka selama. Nadai util, nadai jalai alun, nadai jalai atau nadai sambung internet. Jantung lanjak enti mau dijaga tanah di balat ekstrim. Bukit di umbas ya, curam serta kasar serta penaik bukit di tajam lalu tucung bukit ya di pemaduk tinggi. Bukit lanjak. Bak peninggi 1,284 meter ari tikas tasir. Ketegal penanggul ari asal tu, kampung tu udah mujur ngetan ke pemersia. Ari pasang moden, dunia luar. Bisi sekedak peninga engkau bertanya, dini ndur ke bendar ya, lanjak enti mau tu. Ketegal pemesaya ti balat bendar besai garis antara menua tu dijaga kebendar yang mungkur serta meraka empat itik bagi menua ti besai di Sarawak tu. Garis antara menuanya neguk bagi menua Seriaman bak kandang menua Lubuan tu, bak bagi menua Serikai bak kandang menua Julau, bagi menua Sibu bak kandang menua Kapit, ngau bagi menua Kapit bak kandang menua Song. Ari suku geografi ia berpalan betul-betul bak tengah bukit ti nyerarak. Kandang dur sistem Sungai Batang Lupar ke selatan, ngau sistem Sungai Batang Rajang ke utara. Kebenar ya peningah, bak selatan ngau tenggara, garis antara menua lanjak enti mau, isik kawal terus fizikal ngau garis antara menua antarabangsa Kalimantan Barat Indonesia. Kena datai bak garis antara menua zon ke dijaga tu, nadai jalai tetap. Dua batang jalai tamak kena bala pemansia ianya sekali ke merakak tasik hidroelektrik. Batang air di lubuan tu tau ke depan perahu panjai ari suang. Pemar ngulih ke akses tu meh pelinduang tip pemaduk mana tip diberi rampak menua ngagai renta terkira tu. Tau di Kumai kampung dara tu bekerja bakas pan besai. Lebuah musim monsun datai lalu hujan bangat muntung Sarawak. Kenopi kampung ti tebal ngelawan keempas air hujan. Seraya urat kayu bekerja dikena megai struktur tanah bukit. Di nadai lanjak timau, air hujan dekat muntang hapus ke tanah bukit maik berjuta tan lumpur tau ke lutak ngagai sistem Sungai Rajang. Kampung tu meh tik napis air bersih tik dikena kita ini tiang hari nyadi kia aset penglikun rampak menua tik nak boleh dibeli tau ke dijual. Lalu berjaku pasal jelu sikap tu peninga. Lanjak enti mau dikelala barenggat global nyadi kubu kepenudi pemaduk likun ungkup jelu orang utan Borneo tau ke mayas. Di pelabak ke bisik sepenyampau 1,400 ikut jelu orang utan liar ke diau bak kandang dur tu. Lalu hidup ngau bebas nari di kacau mensia. 8 bangsa burung kenyalang ke bisik di Sarawak. Nyingkawun burung kenyalang bertanduk kenyadi kelai negeri kita. Hari sukut botani ia dikumbai Green Library of the World. 8 numbuan beribu utai tumbuh endemik. Ngau herba tradisional TBC potensial jadi penawar penyakit kronik modern. Basukut di Jawa Gik bak pemanja Sungai Ketibas dalam kandang dur tu dijaga bisik palan operation ti berguna benar. Kedikumbai stesen Pansik Nangat Kalit. Dipejalai ke bak pemberanan Kampung Sarawak, stesen tu jadi pintu pertama saintifik ngagi bala saintis Aris Rata Dunia.
Itu mindur bala pemansi Ari Unimas, ngau bala pakar tau orang kelandia, kau ngau botani antara bangsa berkumpul. Sidak ya, sanggup dia berminggu-minggu bak tengah-tengah kampung, tindu nitiah ke dinindur tau ke pemanah rampak menua, seminak dekat nyidik berjalai orang hutan, niri ke perangkap kamera, dikena nyidik jelu kampung, lalu ngumpul sampel botani baru ke tegal pemanah rampak menua saintifik global. Siti gi perkara ti ngalit kati bekaul ngolanjak timau. Ianya bekeni kampung tu ulih nyerakup kedua bengkah menua. Ekosistem kampung nak ngelala nama utai ke dikumai pasport. Bakal kuda disebut ku tadi lanjak timau di Sarawak. Bisik kawa terus ngau taman negara Betung Kerihun di Kalimantan Barat Indonesia. Penyamu untuk dan nampak kurib itu, ngintu lintas garis antara bangsa keterubah di Asia Tenggara, di mungkur pemesai urung yang berjuta atau ke sejuta hektar. Dengan kerjasama rat antara Malaysia dan Indonesia, hari baru pegai gerempuang kait tropika antara bangsa, ITTO. Raban penyaga kampung hari kedua menua suah jalai ke pengawak matau bugulai, dikena nagang aktiviti ngasu menebang kayunya nadai pemendar buat garis antara menua. Koridor gadun tu berguna amat dalam memendar ke jelu bakau rautan mindah kin kita ngigak pemakai ngau nadai sekat garis antara menua. Kawul diplomasi rampak menua tu balat dikerinduk ke renggat global nyentuk ke kanang lur lintas garis antara menua tu sudah dicalon kenyaji palan pusaka dunia UNESCO. Tu ngayan ke Sarawak barintai mua dalam pengawal nyelamat ke reta tengkira bumi. Ya peningah, kita sudah nemu cerita bekau ngolanjak antimau sari tu. Kita sudah sedar ke penyuluk sesebengkah negeri UKAS minat disukat hari pemansang tik jampat. Bak kandang dur industri tu ke peninggi penggunaan fizikal. Penyulut kebenaran yang nyak lebuh kita ke ulih ngetan ketimbang antara pemansang ekonomi ngop-ngop ngintu reta tengkira asal. Lanjak nanti mau nyadi kelai komitmen Sarawak ti ngintu pemanah kampung ke dijaga. Kita dah datai bak penghujung program kini kita saritok peningah bak episod ke-37 minggu baru. Kini kita anak ingat semaya kita minggu baru. Nyonya aku Syarul Hutan madah kediri. Mumpul dulu ko. Bye-bye.

Ya, nyanakan kita mendiang ke program kini kita sarito begluai ngau pulau program ya. Ini tadi Sharon Ludan lalu program kini kita sarito tadi ungkap ya kemalam tu dikeluar ke Sharon Ludan hari ya bagi ban YFM Bina dulu. Okey, jadi lagi terus boleh kami bawa awak pemberian malam kita lalu pukul 11 malam tu lagi. Sejam ya ke penuri awak pemerintah malam kita dekat terus bergulai program lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kalau malam tu bakal malam ya sudah megah ya kita dekat berpindah ngau lagu kedibai jadi kita bangsa Bidayu bangsa orang ulu ngau pihak megah ndak ditinggal ke menjadi kita bangsa Melana. Okey, jadi anak pindah kini terus ke pengindu kita segulai sejalai ngau kami bawa pemerintah malam YFM tang sebenarnya lagi terus mai kita berperindang ke malam tu kita mesti lagu Ari Raban Majestika udah tu lagi ya, tua selamanya tang sebelum kita mendiang ke lagu kedibai Raban Majestika tu sistem gak lagu kedibai band ya ke otai bak menua kita tinggal arah dreampu etnik transmission lepas kediri pemerintah malam YFM terima kasih lah lagi terus mendiang ke kami.

0: Kontra, Nali Hari, Kadalamay, at Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalan.
2: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali itu dekat di Atul Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit ahli Bak Agrofest kesekali itu yang kawum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.
3: Aku Diali, terus menerima.

0: Mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, aki ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tunggu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Bubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Malam tu lagu kedibai Embujoy kilat ngelambai remang. Jadi apa yang Embujoy tu saya ku mayuh peninggal kita yang megak pedaun demu ya. Kalau penyanyi tu asal ya tu tadi yang dari area Kalimantan Barat Menua Indonesia. Ukai orang Ari Menua tu. Lalu pihak megak ya tu ukai bangsa Iban ya tu bangsa Siti Ari tu pernah kita yang tadi bidayuah meh Ari Menua adap ke Kalimantan Barat Adin. Okey, terima kasih alamak lagi terus mendiang kami ba lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu ditabur ke terus Ari bagi ban YFM. Lalu kena ngangkan ke lagu pemerindang kita ke malam tu. Udah tu lagi kita dekat pemerindang gau lagu ya kebenua trending. Suah moga ya kena nemu lagu berdayu pan tau nemu ga mai lagu ya kebenua trending ga mai jam ya kena tu. Inya lagu ke di by Tony Peace Band. Lagu ke diberi nama Napuh Napuh. Jadi ya mayu dan nemu nama arti tai Napuh Napuh tu tadi. Jadi ya Napuh Napuh tu arti ya ngadu tai ngau sengapa atau kan tadi sebut kita sengapa rembang dalam jaku kita Iban pah aramba perinang ngau lagu hari Tony Peace Band bal irama pupu raman bangsa kita Napuh Napuh.

Kes culik tau kanan biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Menjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Yau nyergu belum pugu. Mendiang ke lagu ti adia by Speedy Lazim. Ia nyata lagu Ui Mawa Nemu, lagu etnik bangsa Lun Bawang. Hari adab utara menua kita Sarawak. Jadi Ui Mawa Nemu tu arti dalam cakup bangsa Lun Bawang. Ianya tadi aku sayau kenuan tau ke I love you ke dalam cakup orang putih. Lalu pria mega kelimpah harinya cakup ya ke semak ngau munyi Ui Mawa Nemu tau. Ianya tadi enti dalam cakup kenyah mega ia tahu disebut Ui Mawa Nemu nyoka munyinya enggak munyinya tadi aku sayau kenuan. Nyoka semak deh munyi ya tang nyoka cara nyebut ya tadi bisi lain mimet enggak ba dua-dua bangsa tu tadi. Okey, jadi area lagu bangsa Lun Bawang kita ngagai pantai belawai ke sekali tu. Merinang kita semua ngau lagu melanau ke dia bayi Samirul. Terima me janji ya pantai belawai. Terus

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Mudah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik.

0: Datuk Nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik gapin isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pendek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana gapin isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatik bentuk pen diimpu aku.
1: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Hari kami, Bakwai FM.

Baik, buat kita bala tuyang. Hanya tadi lagu hari Eddie Kuyang malam tu tuyang. Jadi ya tuyang tu dalam jaku kenyai bersih dua arti. Nanti kita itu tadi laki sama laki tu Hindu sama Hindu tuyang tu tahu disebut kita tadi bakiah amama atau ke BFF kujaku Hindu kemayari tang. Nanti laki nyebut lagi Hindu tuyang tu mega tahu disebut kita yang tadi sulu atau ke ambai hati ya praja mata kita. Jadi ada perasa ya kita sudah datai ba penghujung awal lagu pupu raban bangsa kita ke malam tu lalu apia mega dekat ngujung ke awal pemerindang malam YFM. Terima kasih yang kita hati aturan milih YFM jadi stesen pemerindang kita kesari itu tiga tawai di dalam Yakub Kenyah tiga tawai dari terima kasih ya May. Okay, jadi pertemuan baru kita bawa ke Bukai lalu pukul 12 kami nak ngetu kita lagi bersih program Timang Kerabat Tawan dengan suah tindak malam kita bertambah jenak ke malam tu. Nganya aku Angkestone nyurut keririk bawa pemerintah malam.

0: Pagi riwayat.
1: Berkenaan ke topik seduai di Kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka Kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: yeah, yeah.
1: Rebecca bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi halo Rebecca nyak nama tadi mel tang kebenar tadi ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka 31.8 tu hari pengada lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa yang naik, minum malamnya di sama-sama.

0: Hashtag nemlig at give der du. Una dia kita intern hari dua. Malam minggu peluang bertemu empat lemai. Hi FM, sekolah sejanai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkenaan macam berita ni sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji kederempu jati.

0: #Numbia Active.
1: But why FM?

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
3: Betul.
2: Bekeni ketok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
3: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
2: Aw.
3: Lalu nyati sumai ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
2: Oh, yeah.
3: So tiap ikut mensia megak bisi penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ya terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ya ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okey, anang tak komplain komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya, okay. Tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay. Anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilia ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lintah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Munoh tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ku kita. Ya, nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom

0: dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, atau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal tim da orang labuah, gagal kita tim da orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana. Jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu. Tuhan ti pemadu tinggi. Udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah. Ngering ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita ba Tuhan ya tadi kita nak tau nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaiah bak buat tu tadi ia minta penemu minta pengering awak kianya diberkat ngagai setiap iku orang
1: Plaza Jurai 635 Plaza rendu berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

9, Robles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bahasa.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

nah ke belo indai anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah ti ya nak uliah ngagai pomnam ti nak uliah ngagai university train sidak soh sidak belajar ngambil ke contoh ti rindu bumai tanamlah sayur tupilah manuk tupilah jelu babi sapi utanyo nyadi deh kok tumbuh ha ndak ngira sapo orang rejonyo tang kita indu mesti bisi pengurusan alam bumai tau kita nyadi kurang kebijayo dalam bumai lalu aku mayo medok sidak di Kuching industri kuih lapis sidak ke udah maju tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwut duit berjuta jadi bekenyo ke ti kita bisi penau kemahiran kita tahu nggak orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu nggak orang bumai kali ke kita tahu nggak orang ngagok handicraft aku baru dah gaur mendok Beats Conference manit amat munyiku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in there in the beats industry nyalai indu mesti berunding ke namo teko kerja anang mikir diri indu pengurusan dalam industri ubuno nyalai anang seminok belajar ke utai kemudah-mudah mayuh balo indu kitai nambiak kitai di sekolah ngai ngambil matematik susah ngai ngambil sains sebanyak susah ianya macam baran.

0: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, bagusnya tambah. Tapi cara pengurusannya mau betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita tak kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: YFM Sibu 87.6
1: Jadi hatuk megak pastor deh bakal ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang kebugulan ngotua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngotua begulai deh pastor ukai sikok tua aja
2: betul.
1: Kelimba harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita. Jadi apa perkara ke bakal tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lubuh tua tu tadi ke nyadi saksi deh. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakal tu bak penemu nuan bakal ni tua ulih nyadi saksi deh pastor.
2: Oh, mana amat labau tetut nyadi di tempuh kita tiap hari ini ya.
1: Ya.
2: Nah, nang amat kita bergulai dengan orang mayuah. Kita bergulai dengan orang banyak menyuka orang. Dini-dini indol kita bekerja. Mm-hmm. Nah, ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama. Ya, nitiah ke baik penumbuh diri empu, bak ruang bilik, lalu bak namau terkarap ke kita. Tang, bak mayanya mah. Nyak-nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus. Begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah inah cara sidak ya kagik berjakuk ke orang bukain ya. So anang kita nitiah kesidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal aku namanya nando atau kenyebut leka jakuk Tuhan Bob Daniel 11:32. Jakuk Tuhan dia mada kita itik ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tibak dunia tu ya. Nama kebuah nyalai agi laban kita itik ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan bakal ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita hari hasil penemu kita kita itik ngelala sapa Tuhan ya tik benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai tik benal ngaji orang utai tik aman
3: Lasa Jurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik kedek Rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Gau Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, ngelal tengah hari.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat, tip guna, agi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus ngerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

Serah Nyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ananda hendak tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta, tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita temeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta dan jepun penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pemilikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya, dua ye ya, teluk mana waktu kurang, besai. Lima ringgit ya coba. Kuma marahnya, kemar lu. Bisa gak kupu kemih merahnya? Jod pakoyo tu apa apa? Nak ulah mayu mah. Nuna anta ino melayu kami kapiat dia. Teladan dia. Marahnya coba penuh kujaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu coba setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ya gak pertas tu penuh kujaku coba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tanya nak dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suka 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru nanti nadai ya kelama.

0: 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap atau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita
2: tu utai ke manyua ngadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tu ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tu ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tu minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nya keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu nyati manah mak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Topik 2 pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita endak Sabal Nurun bersekolah baru.
1: The first thing yang memang kak bertemu ngobala kabar bercerita kaya apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nya kak dekunsi ngobala kabar nah bukannya ya bertemu pangan
0: yang sebulan lebih
1: nah sebulan lebih nya lengau ya kan sama kita subak nada telefon
0: non kena tangkap cikgu no nyala
1: nak
0: kalau tangkap merti dan tadi dan saya buat panjai macam-macam style
1: buat panjai nanti masalah sikit tiket belah ya agak zaman sumpah kak nundak buat Riana sepiak panjai sepiak pandak ya anak ya kalau main style
0: tangkap cikgu
2: kan sumpah zaman ku sumpah ya nak tahu kena ribbon warna merah kan
1: yang mesti celur
2: ngau putih aja
1: kami biru
2: jadi merah segit dan ambil cikgu ya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ke kan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana ge de tu no? Nya, pada de. Ha, mau amai pe nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Napa nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode.
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betuno ku tadi seneka hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mien. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke nu jelu. Nu jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah, itu nak kucah-kucah dia dengan aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan nolong aku, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nana apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nana apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

Penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Hulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak sosial media. Okay, kita

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita sirok. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita sirok, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawal. Mulut enggak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita enggak ngamat ke jakuk. Mina nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, enggak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngau. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut.

orang tuai dikumbai bia, apai dituduh anak, orang ketawa dikumbai nyaba, imun dikumbai jega, petang dikumbai tanpa. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk betibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Engkawum Agro Thread, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026, jentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: YFM, segulai sejalai.
1: Tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ngingat ke kita ya, semampai ngingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya nak ready ko kita ya. Nak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita itik lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup tik baru tik berini bak leka jakuk Tuhan ya tik merik kita masa depan ya tik merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jaku orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jaku Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan, na oleh diruntuh dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi, tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
0: Plaza Jurai 635. Plasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Bisik Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berunding dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: a Jedi.
1: Bahkan ni cara tua, cara tua, ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
2: Itu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia atau nak nemu cara. Semina nerima, nerima, nerima, lalu nak nemu meri cara.
1: Cara meri terima kasih.
2: Cara meri terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima, nerima, nerima, nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak ke yang mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak pelasa jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek semiang terima kasih ya.
1: Ya keterubah menya.
2: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita hanya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ya. Bismiang makai selamat.
1: Semua ambil ke contoh anak kita uli masuk ya. Universiti.
2: Uli masuk universiti kini tahukah kita nyata ni niki pangkat.
1: Niki pangkat.
2: Bisik bisik apa kita nyata niki pangkat. Tahukah kita nyata tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyata tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukai lah. Jadi nyak cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tadi kerja kita. Amat tidak sanok to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nyak tadi nunjuk ke kita nyak tadi amat-amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiriang kita dalam semua pengawal kita
1: bukan mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
2: tindakan tindakan artinya ukai seminak tua mulut tang patuang tua nak nyawa artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang eh bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengharap
3: Plaza Jurai 635 Pelasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penumbuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel ke 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglamat 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngak hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu ngena pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar ke bak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rashley. Temuai Keterubah di interview bak radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lembat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer kebernama A.L. Birch Mai set radio ke Melaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Seminak Mungkur 300 WAV. Radio frekuensi FM stereo. FM stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM stereo ianya ditabur ke ngena stereofonik.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban Pak Radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jakut Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah hagai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tu muka YFM Iban berkongsi awak 18.

0: Macam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk piak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggak sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada yang dikongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakuk Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1.1.2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak, sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1.1.2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru, ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jakuk dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakuk Bisaya engau Lumbawang.
0: 1.10.2022 nyentuk ke dia tu YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkah hari jam 12 tengah malam ngagai 6 pagi radio ngeluar ke segmen automasi bulan keterubah bulan 10 nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Mm. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ni. Oh. Semayak sepana nekong kene ke.
2: Udah gerak pedak ditemu pengawalnya tanya age.
1: Oh, tu bisik-bisik ke apa betul ni kapan kita tu aman ke nya?
2: Amat gaknya. Nana salah aja ni Sam.
1: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai nafas. No, napa tu? Dia nyemurai. Lawa dah muda aku nyemurai. Nanti bunuh pam sikal. Kau ya tayam sikal. Kau ya neng. Dia nanya nama pengawal. Nama dah muda aku pam tayam bilut.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Shalom, selamat pagi, Belam Nyadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku, Pedri Alistair, hari gereja Mertir Siban, dekat ngulu ke semua kita, dalam pengawak sampi, bakal ke pagi itu. Bersampi semua kita, Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih, terima kasih apa, ketegal nuan dah ngau kami, sama kami belak bakal ke malam tadi, dalam ke pagi itu, kami datang baru, lagi nuan, awak ke semua pengawak kami ke pagi itu, di kemujur, serta iring, Ibun oleh nuan Tuhan ti Allah Ta'ala. Nalai terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Jadi baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagi 13 ayat 1 datai 9 ngau 18 datai ke 23. Baarinya megak Yesus pansut dari rumah lalu duduk batu biang danau. Mayu hamat orang bergelumuk ngelingi ya. Nyalai yang depan sebuah perahu lalu nuduk ke diri dia lalu bala orang mayuh berdiri batu biang ya lalu madah ke mayuh macam utai ngagai sida ngena jakuk sempama ko ya orang siku nabur ke benih leboh ya nabur ke benih sekadak leka benihnya labuh bak jalai raya burung datai lalu makai benihnya sekadak labuh bak tanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah lalu leka benihnya dekat matuk tekalanya laban tanahnya mabuk tang lebuh mata panas niki sidak kena pancar mata panas lalu layu laban sidak nadai urat leka benih tibukai labuh bamadan duri lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak benih tibukai labuh bat tanah tiami lalu berbuah sekedak mansut ke 100 sekedak 60 sekedak 30 awak kurang kebisik pendiang ninga ayat 18 datang ke 23 nyalai pendiang kesempama penabur benih lebuh orang ninga pesan pasal perintah Allah Ta'ala lalu nak merhati kepesannya sitan lalu ngerampas utai ti udah ditabur ngagai ati orangnya nyak meleka benih ti labuh bajalai raya. Enti benih ti labuh batanah ti bebatu urangnya keninga pesannya lalu tekalanya nerima ya ngau ati ti gaga. Tang ya nadai urat lalu seminak tan nak lama aja. Lebuh ya dituntut penusah ngau pemerinsa ketega pesannya ya lalu tekalanya mungkir. Benih ti labuh bak madan durinya ninga pesannya tang pengangkun ya kedunya. Ngau ke pengaya ngalah ke pesannya lalu pesannya nak uliah berbuah jadi benih ti labuah batanah ti amik nya orang keninga pesannya lalu meretik ya lalu berbuah sikuk 100 leka sikuk 60 lalu sikuk 30 tau jaga Tuhan Tuhan berkat ke semua kita belum nyadik nyalai belum nyadik dalam nama Tuhan Jesus belabuh nusi kesempama pasal penabur benih. Penabur benih ianya mai gambaran orang kemai jakut Tuhan. Benih ianya ngagai jakut Tuhan. Jakut Tuhan patut dikunci ngau ditusi ngagai semua nur. Pengawak kita kenabur ke benih ukai nentu kasih. Allah Ta'ala kemeri asih. Nyalai anak ngetu merita kinjia tajak pan responnya tadi berbeda retinya hasilnya tadi nak sebaka nyalai kita medak empat jenis tanah ngau empat jenis ati manusia jalai kekering suah kena indik benih nak uliah tamak ke dalam tanah lalu burung dekat makai benihnya nyalai lebuh Jesus nerang kenya orang keninga jakut Tuhan tang urainya nak faham nyalai sitan atau ke iblis dekat ngambil jakut Tuhannya ari dalam hati urainya ciri-ciri orang kebakar tu orang tu ninga tang ia nak merhati ia ngai nesalati ia kerasati serta jakut Tuhan nak kalak masuk dalam hati ya kita boleh datang ke gereja belum maya belum nyadi tang hati kita itu tadi ditutup laban kita itu tadi ninga ukai berarti kita itu tadi nerima tanah ti bebatu
gambaran tanah tu tadi ya terhad ketegal dilindung batu tang benih jampa tumbuh tang urat na dalam lebuh maya pancar mata panas dia utainya utai ketumbuhnya dekat mati nilai ku Jesus nerima jaku Tuhan ngawati kelantang serta gagal tang nadai urat lebuh bisik penguji datai nuntung dia kita tadi dekat ninggal ke pengarap bersemangat tang nadai utai di kerja Arab lebuh maya bisik perkara mana ajaknya di pihak mega nak tan dalam penguji utai oleh perhati kita bertanah di batu pengarap kebenar diuji dengan pemerintah dan penguji ke ditunggal kita jadi orang kearap ke Tuhan ukai reti nyamai ukai reti nadai masalah okay? Tang kita itu tadi sigi mayuah nunga penusah atau penguji kenuntung buat penghidup kita tanah berduri gambaran itu inya benih tetap tumbuh dan semak ngeduri nyalai lebuh utai tanam nyaunak berbuah nadai maksud kasih Jesus madah kita duri merik gambaran inya pengirau kita dalam dunia ngau penginginan kita jaku Tuhan bisik tang nak maksud kebuah ciri-ciri orang kebakatau inya ia terlalu sibuk berundiang ke utai dunia ia dekat mujur dalam dunia ia dekat bertuai ke dunia bau ujung-ujung ya pengharap ya remi nyalai bad itu ukai nak uliah mujur nak uliah ukai kita kita nak uliah bisi utai di dunia tu tang penanggur ya lebuh pemujurnya tadi pengaya muasa hati kita empu nyak kenyadi masalah ngasuh kita itu tadi nyulenyau ari Tuhan tanah kami gambaran tanah tiami ianya ngasuh benih berurat serta tumbuh serta pihak mega ngasih ke buah ti mana buah ti ngembuan kualiti orang keninga kejaka Tuhan ia dekat belum mati kejaka Tuhan ia dekat respon ia dekat gereja serta berbuah dalam penghidupnya buah meri gambaran ianya pengubah dalam penghidup kita perubahan penghidup kita kita dia kudus kita dia rindu kita gereja ke pengawal Tuhan kita mansang bertumbuh dalam kehidupan rohani kita serta neladan Kristus bakal begitu nyalai Allah Ta'ala tu tadi belum jadi ia nak minta penyampau buah ke dipatut dihasil ke kita ukai retinya meri penyampau ke sebaka tang pengarap tang orang ke Arab patut maksud kasih ianya hasil di mana bak bub kudus kita baca kita teks baca kita pagi itu kita minta jaku Tuhan nak berkuasa jaku Tuhan semampai hidup serta bekerja bak tiap ikut orang di Arab lupia mega sitan nak semampai dekat mai kita limpang hari ajar Tuhan ya mereka buah kita tadi patut berjaga lebih lagi hati kita naik ke kita limpang hari jalan Tuhan biar mega tunjuk ke pengharap kebenar lebih penguji atau kemenangan untuk kita setiap hari ketika kita tetap dengan Tuhan ketika kita tetap berpanggai ber Tuhan ketika kita lagi sama dengan Tuhan dia ngayan ke pengharap kita tadi sehingga amat berurat biar mega kering nak mudah kinsit serta tumbuh tau ke nak mudah dicabut lebih urat kita tegap urat kita teguh serta ngayan ke kualiti buah dalam penghidup kita orang ke Arab nak mudah nang dekat maksud kasih ke mana retinya perubahan dalam penghidup kita hasil buah ke diberi kita nang penuh ke kualiti pengharap nyalai ke pagi itu belum menjadi dalam nama Tuhan sempama itu ukai semina ngajar kita pasal cara kita ninggal jaku Tuhan tang mai kita itu tadi merasa hati kita itu setiap minggu kita ninggal jaku Tuhan nyalai tanya itu ukai pasal kualiti benih serta pengawal orang kenabur benih tang bekeni gaya hati kita lebuah jaku Tuhan kini kunci ke atau ke diajar ketinya terima bagi kita
datai bak kita, tentu bak siko-siko kita itu tadi berbeda cara kita nyambut, kita mending jaga Tuhan. Nyalai tanya dito, ni bagi tanah bak atinuan kesarito. Nyama atinuan udah nyadi tanah ti ami, kita patut terus berurat, bertumbuh, berbuah. Awak ke kita itu terus ngayan ke kualiti pengharap kita dalam penghidup kita ke sebagai penitih Kristus bakal kepagi itu. Bersampi semua kita. Terima kasih Tuhan kejakunuan. Awak kejakunuan terus ngajar kami, intu kami, awak kami boleh terus belum mati kejakunuan. Hati kami terus bakal tanah kami, kami ngasih ke buah, buah ke penunggu kualiti, penunggu pengharap yang moga penghidup kami meruan bertumbuh berurat dalam penghidup kami kenyadian Nabi Anuan. Nyalai Tuhan, asuh kami nyadi ora karap kenuan belamaya. Awak kami ngasih ke tanah kami, dalam hati kami, dalam penghidup kami bakal pagi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin.

0: Брайн.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi umai gak balat mirah kayu baru mati tebang gak tidak bujang balat tidak laki umai gak kita desai balat lantang hati keban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati. Tiga kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Ya, 25 minit dah pas pukul 6 pagi. Selamat pagi. Langkah kita ke baru mendiang ke YFM. Nama berita kita Sari Terpeningah bersampai harap ke kita sama gerai Ablama serta mujur Gereja Pengawak lebih lagi Sari Tu. Jadi Sari Tu hari 26 hari bulan 9 2026. Dia tu berapa gerak pagi kita pukul dengan aku Nancy Tambun minta keisi. Jadi tusun program kita buat pergerak pagi Sari Tu bakal selama kalau datang lagi teka berengkah macam berkunsing okay. Kita sekedar berita ke bisiknya di menua kita. Jadi pukul 7 pagi dia berengkah macam pesan ke bisik di kenalan ke kita bawa YFM. Lalu 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Pukul 8 pagi kita sama mendiang ke tanduk program Leman Berita Bulan Gau Mr. Edmund Langi. Lalu tusun program kita program pagi hari 6 saat itu udah tu lagi dekat berkunsing kita berita ke bisiknya di bak menua kita. Anang wen ke frekuensi kita terus berlengok kami bak YFM segulai sejalai tu lagu Ari Jenerina Jeraki Lenyau Temaga Berganti Pirak. Pagi YFM.

jaku prasang kesaritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah pejalai penghidup kitai, ndang dalam genggam jari kitai siku-siku. Urang mukai ndak boleh netap ke pendiau kitai, tau kenentu ke puyang penghidup kitai. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapeindai kitai. Ia dalam jari kitai. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kitai. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalan nang dah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kenal kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Saya kemeh pengerai kita. Lengkap kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung uji meutai ti baru. Pengaya puraja nang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit ulih digiga. Tang nuan dah ulah ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kita. Bisi maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nyempu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mau tai bo dunia inyau tu. Ia semina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai kediri, kemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timunyi itu. Anak, hendian kutai tersebut aku tu. Pendian kalau kau jaku aku, anang neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal, lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup ke perai, gai barang siapa merti ke sedal. Genggam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Terima kasih kerana kita akan pergi menggam gelengah kami bawa penggerak pagi sehari itu hari 6/26/2026. Sekali lagi beri selamat pagi pemegang agar kita ke kerja pengawal Nurun pagi tumu pagi sehari itu orang ke semua pengawal kerja-kerja kita sehari itu mujur magang. Jadi itu berkongsi kalau kita berkawal ngau pekit bintang kecil edisi ke-40 kebisik diatur auditorium piram di RTM Kuching Demalam kalau itu pemutus renggat kepenudi pekit bintang kecil di si ke-40 ke diatur Demalam kalai Muhammad Riza Ariel Indra Ridwan Ari Kedah kebumur 12 tahun mujur jadi champion udahya ke ngalah 4 ikut orang ke Bukai nerima prize RM20,000 jadi lumur 2 Ari Negeri Sembilan punya Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram ke Megah sama umur 12 tahun nerima prize RM15,000 lalu Kristina Is Zara Roblin ke umur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 nerima prize RM10,000 jadi program bintang kecil tu diatur RTM Megah di Guluk Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak ianya Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali ianya Siti hari berita ke BC surat berita kita berkawal ngau pekit bintang kecil edisi ke-40 ke BC diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching Demalam jadi goyang ngagai berita ke Bukai tu peningah kalau berita berkawal ngau gaya hari ke kalau sekedar kandandur di Sarawak di Sadang bisi hujan dalam tempoh 7 hari di dekat Datai jadi Director Upis Meteorologi Malaysia Met Sarawak ianya Khairul Najib Ibrahim Madah dalam tempoh hanya hujan di Sadang nyadi tebal lagi muak ke pagi buat kandang benua ulu ngau tebing tasik yang kaum di muka Bintulu Miri ngau Limbang lalu hujan muak ke lemai eka diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik nanti tahu benar ngasuh sekedar kandandur kena bah tunggal kelebih lagi kandandur ti mudah ampuh tajap ya hujan tu anda boleh ngasuh menua nada bersebut lagi laban penanggulnya nyadi ketegal lagi bisik palan ke angat ngau angus di menua sepiak serta tujuh angin berpuput nya berkawal ngau gaya hari bak berita bak surat berita kita pagi tu terus boleh ngau kami bak YFM udah tu lagi megang natai sekadar lagi berita ke BC Ayan tu lagu hari siwa tinggi Nuan Udah nyadi sulu aku.

0: Malam Anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus sebab Radio YFM Iban. RTM klik gaw Facebook rasmi YFM Iban.
1: Pengerak Pagi YFM.

Kejap lagi ni Helena Kayas pemulai Nuan Endang Dianti lagu Ngujung Kejam. Dia tu pukul 6.53 minit pagi. Jadi tu lagi megap berkongsi dengan kita berita ikalai 32 buah rumah berkandang mambung dekat terima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak Fasa 2 tahun 2026 ke Mungkur semua lagi belanja RM500,000. Jadi projek tu udah adakah berengkat diperjalai ke bulan 10 tu serta disadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. Jadi 32 kontraktor hari menua tu bisik ngau ngambil bagi pengawak nyabut undi nur milih bagi kontraktor ti berjalan ke projeknya kemari. Lalu sama bisik natai ke pengawak tu ianya Sapit Menteri Pengangkut Sarawak ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Okey, lalu gue yang agak berita ke sekali tu mega berkawal ngau polis angkatan Siko orang ke Bumur 25 tahun ketegal di pelabak bisik kawal ngau sitik kes ngujin curi komponen kereta tang anda mujur di Batu Kawah ke Mari. Lalu director kepala polis pilih Padawan ianya pemangku superintendent Barry William madah ke hasil penerang hari Mensia Mayu suspek mujur ditangkap berjalan rantau panjang urung pukul 9.15 minit malam sana. Jadi sama dirampas sebuah kereta toolbox ngau siti kunci kereta kena mantu berjalan ke Pansia. Jadi pemangku superintendent Barry datap ke kesnya bak siti penerang media di Kuching lemai sana. Okey, lalu ya, ngujung ke berita ke bisik bak penggerak pagi ke sempat dikunci ke engkau kita bak penggerak pagi. Jadi pukul 7 tu lagi dia kita akan mendiang ke berita pukul 7 tu lagi mengenai ke pesan ke bisik di mengenai ke kita ngagai email kami engkau WhatsApp konti YFM Iban Sulu di Kerinduk Betty Ngau Maxwell.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, Meri, selamat pagi dengan semua kita ke bergulai dengan kami bawa YFM bergerak pagi. Jadi dia tu dor aku maca pesan kebisi di kena tangan kita ngagai email gau WhatsApp konti YFM. Kita ke bisik pesan berat, pesan kelebagi pesan pemati atau ke jakuk gerah tau kena ke dia tu kalai dekat maca pesan ke bisik dikirim kita ngagai kami. Lalu pesan ti keterubah tu kalai pesan pemati hari Jonathan Nair anak Stambul. Jadi pesan tu dituju ngagai pakan nunggang sida atas bilik cigo berangin jingan di Kemidan Serato sudo anak landa di Skimbi jelemi anak landa di Senyawan Serato usit anak anyoi beti anak anyoi rani anak anyoi di Awek Serato baki anak ayan bawa serudit betung pemegak kapal melayan di Barit Ruban kerubung rumah Jawa, Kup Ibus, Kedua Rantau Sukat, Dabai Brayang, Sebetan serta semua kaban belayan kebukai di Ngelala Doni anak Jonathan Nair. Jadi pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair tau kenggong, udah nadai kena 24/9/2026 hari 4 tu tadi lalu niang tu dekat di sengai kena 27/9/2026 ba rumah Albert Beci Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu ni hantu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 ba pendam Anglican Panjang Ruban. Berang ke siliak kabar melayan telefon ngagai Jonathan Nair ba lumur kusung 11299857 18 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair ba lumur kusung 19483 9564. Nandu isi pesan tu, pesan tu madah ke Doni anak Jonathan Nair, Doni anak Jonathan Nair tau kenggong udah nadai kena 24/9/2026. Jadi dia tu dekat din tu belum ayu kena 27/9/2026 bawa rumah Albert Beji Sungai Padi Pelaso Nyabur Kabung. Lalu dia tu dekat dikubur pagi hari 1 ianya 29/9/2026 bawa pendam Anglican Panjang Ruban. Penerang ke siliak telefon ngagai Jonathan Nair berlumur kosong 11299857 18 tau ke ngagai tu ya nak Jonathan Nair berlumur kosong 19483 9564. Ya, pesan tiga terubah lalu pesan ke sekali tu ke diterima hari jerum cupak anak bagong. Kalau pesan tu dituju ngagai kapal pelayan bawa kenawit berjahit bawan ulu bawan mapai jih tadak kabah tuah pedai bunut macan julau lesih senibuang pasai sibu sung bintulu miri kucing serta kapal pelayan ia kenglala Lucy anak jerum cupak. Jadi pesan tu madah ke Lucy anak jerum cupak, Lucy anak jerum cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 tu tadi kalau ni tu dekat di sengai malam hari minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayit Bawan Kenawit. Lalu niang dekat Dianjong hari minggu 27/9/2026 penerang ke siliak kabar melayan telefon ngagai Ros anak jerum cupak balumur kosong 19939 5076 tak ke ngagai Jonas Iro balumur kosong 13 497 3547. Nandu isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Lucy anak jerum cupak, Lucy anak jerum cupak udah nadai kena 25/9/2026 hari 5 niang tu dekat di sengai malam hari minggu kena 26/9/2026 bak rumah Lemi Sungai Berjayit Bawan Kenawit. Serta yang dekat di Anjong hari Minggu 27 hari bulan 9 2026. Penerang ke Siliak, telefon ngagai Ros Anak Jerom abak lumur 019-939-5076. Tau ke ngagai Jonas Iruk abak lumur 013-497-3547. Nyak pesan ke BC diterima kami buat YFM datu lagi. Agi megak nampun sekedar pesan ke BC dikelatai ke kita buat YFM.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup palanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ya tiudah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Terima kasih kepada kita kaki bergelangga kami buat YFM pengerap pagi. Dia tu lagi nampung pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu diterima Ariyati Anak Lani. Pesan dituju ngagai rumah panjai ke Semakai Rabat. Semua rumah panjai Basita N35 Saribas Ulu Babu Suri 3 buah rumah, Rapuang Nangasam Mendas 3 buah rumah, Beluak 2 buah rumah. Semua rumah panjai Jalan Pusok, Kapal Melayan Bak Lubuk Renit 100, Lubuk Nibuang 100, Baju 2 buah rumah, Luban Ulus Bawah, Sindung Anak Inyau di Peligong 100, Ngau Kapal Melayan Kebukai, Tik Ngelala Jamba Anak Sandan. Jadi pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayu bak rumah gara anak tindin Belasau Debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dikubur 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian Belasau. Sebenarnya tanya kita telefon ngagai lumur kusung 111-5818-3060. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Jamba Anak Sandan. Jamba Anak Sandan udah nadai pagi 25/9/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu baru mahgara anak tindin Belasau Debak kena 27/9/2026 hari Minggu lalu dekat dikubur kena 28/9/2026 hari Satu bak pendam Kristian Belasau. Penerang kesilik Kabar Melayan telefon ngagil umur kusung 111-581-8360. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati mega menuju Kabar Melayan ensai rumah sta rasan engkasuk Kelabat Sungai Sebungan Rumah Muli Tulai Sepaduk Seleju Upik Batang Seleju Batang Pandan Batang Binyo Batang Kelabat Batang Genan Senggah Sengah, Sarau, Bintulu, Miri, Sibu serta Kabar Melayan Kebukai, Kenglala, Bediah, Anak, Metan atau ke Bini, Layung atau ke Inai, Kasai. Jadi pesan tu madah ke Bediah, Anak, Metan. Bediah, Anak, Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai ni yang tu dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Pesan penerang ke silik lagi telefon ngagai Jimmy bak lumur kusung 16-589-2551 tau ke ngagai Canggi bak lumur kusung 19-565-62280. Nandu isi pesan tu peningat kalai pesan tu madah ke Bediah Anak Metan. Bediah Anak Metan udah nadai kena 25/9/2026 jam 6 lemai. Nyantuk dekat di Sungai Bak Yuan and Enterprise Jalai Kemena Bintulu. Lalu dianjung kena 27/9/2026 bak pendam Genan. Penerang ke silik Kabar Melayan telefon ngaga Jimmy. Berlumur 016-589-2551 tak ke ngagain Canggi berlumur 019-565-2280. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima hari Sadi Anak Inyau. Kalau pesan tu dituju ngagain Kabar Melayan berumah panjai ke Semakai pesan tu dah dibaca tadi peninggal. Jadi tu Tok Siti lagi pesan ia ke kalau pesan semayang ngetah sulit diterima dari Ndo Anita Ngau Chi. Jadi pesan tu dituju ngagai air ulu ruban panjang ruban 4 buah rumah, kup ibus 2 buah rumah, sakra ulu ruban, julupang ruban, sungai antu 2 buah rumah ruban, bawan balingian muka, sungai rama sebuyau, nangga batang krian seratua, kucing semanggang serta rumah ke pemakai mai rabat ngau ke ngelala niang ex pengajar unggam tak ke ugup tak ke apai renal ke kalak bugulai ngajar. Jadi pesan tu madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia atau ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai 26/9/2026 hari 6 saat itu jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai engkajang pelasuk kabung penerang kesilik kabar Melayu telefon ngagaji bak lumur kusung 13-817-027 tau ke ngagai apa iki bak lumur kusung 19-46-88-616. Nandu isi pesan tu pesan madah ke semiang ngetas ulit niang ex pengajar unggam anak dunia niang ex pengajar unggam anak dunia tak ke ugup tak ke apai renal dekat diatur lemai tu 26/9/2026 jam 7 lemai bak rumah suli anak jantai ngkajang pelasuk kabung penerang kesilik telefon ngagai cik berlumur kosong 13-817-027 tau ke ngagai apa iki berlumur kosong 19-4688-616. Ya, pesan ke bisik dikenatai ke kita ngagai kami Bak YFM terima lagi bisik pesan udah tu lagi adakah maca bak awak ke bukai pukul 7:30 pagi tu lagi dia kita akan mendiang ke berita tidak tabur terus hari YFM di Kuching di tu.

Robles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat buat sejarah nyari juara.

0: Juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara. SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 berengkat final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6. 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Anugerah Tumegak ke ditabur ke terus bab Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. YFM.

terlebih tu batang berita. Muhammad Reza Real Indra Ridwan jadi champion bak paket bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal timadah bisik perambu nambah kesitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 dikinsil ketegal penusah sebun asap. Selamat pagi, boleh dengan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 26 Mei 2026. Udah tu lagi isi berita.

Kita ngepun ke berita pagi tu ngah pemutus serongat ke penudi pekit bintang kecil edisi ke-40 diatur ba auditorium P. Ramli RTM Kuching Demalam. Ari Kedah Muhammad Reza Real Indra Rizwan ke berumur 12 tahun mujurnya di champion udaya ngalah 4 penyerta kebukai nerima prize RM20,000. Lumur 2 Ari Negeri 9 Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Ridwan Akram megak berumur 12 tahun nerima prize RM15,000. Lalu Kristina Is Zara Roblin ke berumur 12 tahun Ari Sabah boleh lumur 3 ngau prize menerima prize RM10,000. Program kediatur Radio Television Malaysia RTM Tok Megak diguluk Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Bintang kecil jadi palan alai ngigak bakat baru Baraba Nembia kelimpah hari beri peluang Nur Sidak Rebai ke Penglandia dalam bidang seni pemerindang. Nakak Kediatuk Nadai Perambu dekat nambahkan bagi sitak pengawak berpilih Parlimen di Sarawak. Upis pengawak berpilih SPR Nyumetak Madah Seminak Perambu Mansiak Baru antara bagi sitak KSP Negeri Sarawak ke-7 sudah disediakan. Perambu KSP-nya benuang dipandang ngagai mensemayuh nyentuk ngagai 30 hari bulan 9 tu. Sekretari SPR Datuk Khairul Syahril Idrus maksud kerja kutuk buat penerang media berindia hari report Siti Surah Berita hari menua tu ti madah penyampau bagi menua buat sitak

betul bab portal tau ke penerang rasmi tidak dikeluar ke opis tu. Kuching Marathon 2026 tidak diatur kena hari Minggu tu dah dikinsil. Gerempung Kuching Marathon KMA bak sebengkah penerang madah pemutusnya digagak berindik hari menuh Kuching ngau kandang dur ke bersemak agi balat bersebun. Tu dikena nyaga pengerai ngau pengelikun semua orang ke bisik kawal ngau ngatur programnya. KMA madah ke sidak ngat pengatur megak ndak ngetu berarti ke baca tikas pengamah angin IPU serta gaya bukai kenyau hari menua tu kena sebut nasab hari pun bulan tu tadi. Tajuk pihak sidak tinggal pekitu boleh ngambil midul ngau baju penamat bak palan berbeli ke barang Plaza Merdeka sari tu ngau pergila. Penerang kesiliak pasang ngambil midul ngau bajunya tau daripada bak media ramah KMA. Pemutus berkawal ngatur pekit bak ndur ti terbuka patut berundian ke gaya tikas pengamah angin IPU berindik hari menua tu agi balat bersebun. Menteri Nembiak Lumba Engkau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke sidak nadai kuasa ndur nentu ke siti-siti program sekali ke ulih diatur tau kendak. Yang madah pemutusnya megak berpanggai bak sidak pengatur serta agensi ke berkawal bakal komiti penyangga penusah menua Sarawak tip lalau ke gaya IPU ke pemaduk baru. Yang mansut ke jakut tu ngagai pemberita pengudah ngabas palan alai magi pek pek pelanda Kuching Marathon 2026 di Plaza Merdeka Kuching kemari. Lebih 13,000 ikut orang udang register diri ngau masuk Kuching Marathon 2026. Orang induk Sarawak tinggal masuk program kepimpinan wanita dan kepimpinan dan pemimpin akar umbi Dayak dalam tadbir urus pembuatan keputusan dan pembangunan lestari perantis PTS 062 bisi nambah 15 ikut buat tahun tu nanti dibanding ke seminat 2 ikut ajak maya program tu berengkah di pejalai ke. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Raban Bansa Datuk Sri Nancy Shukri madah penyampau tik bertambahnya mandang ke pemansang kecukup mana bak pengawak merangsang orang induk Sarawak ngau ngambil bagi bak pemansang nyadi ketuai. Yang maksud ke jakut tu lebuh berjadi ke perantis PTS 062 di Dayak Chamber Tower Kuching. Perantis ukas minat program latih tang pelasan dua nyedia ke mayuh agi orang induk ngau ngambil bagi nyadi ketuai bak mayuh macam bidang jengkaum politik, ekonomi, organisasi mensia mayuh ngau upis perintah. Dia tu kita benua mendengar ke berita pagi hari YFM. Nguasa bidang sains teknologi kejuruteraan gau matematik STEM patut dikemeran kenyau ari sekolah ngambil uliah ngada keraban biak ti bisik pengelandiak ketinggi ti uliah nyukung pemansang teknologi serta ekonomi digital Sarawak. Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i Madah Malik penerang gau tumuh guna benar dikena narit serta ngangkat ke pengarap hati bala nembiak ngau masuk bidang STEM sepadau milih aliran maya masuk POM 4 ngau POM 5. Yang maksud ke jakutuk bawa pengawal alai berjadi ke STEM Hub SMK Gedung. STEM Hub merik peluang ngau bala nembiak ngulih ke penerba belajar cara praktikal ngena 3D printer drone robot robotik engkau aktiviti inovasi. Ngenang perkara kesama Rodiah Sapi'i Megak madah ke projek nyeruri bangunan SMK Bergedung dia tu udah manggai 31.33% serta disadang tembuk kena bulan 8 2028 ilak. Projek kebungkus 51.999 juta ringgitnya nyengkawam blok akademik pentadbiran engkau makmal kantin bengkel, Dewan Sekolah serta blok program pendidikan khas integrasi PPKI. Yang madah makmal barunya dekat nyadi kesukung ngagai STEM Hub tinyedia kepalan tingkeman ndur nembiak ngagak eksperimen projek ngamansia inovasi. Yang megak bisik berjadi ke pengawak nyerah ke pemerik kena meli 10 iti aircon ti udah dipasang bak sekolahnya. 32 buah rumah bakandang mambung dekat

Penerima penguntung dari projek nyeruri rumah miskin Sarawak fasa 2 tahun 2026 tim mengukur semua agih belanja RM500,000. Projek tu dekat Berengkah di Pecah Laika kena pula 10 tu serta di Sadang tembuk dalam tempoh sebulan pengudah kontraktor terima offer letter. 32 kontraktor hari menua tu bising ngau ngambil bagi buat pengawaknya mbut nyabut undi ndur milih bagi kontraktor di Pecah Laika projeknya kemari. Sama bising natai ke pengawak tu ianya sapit Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Dr. Jerif Susil. Berita tiga prodi. Sekadar kadandur di Sarawak disadang bisik hujan dalam tempoh 7 hari tidak datai. Direktur Office Meteorologi Malaysia Met Sarawak, Karul Najib Ibrahim Madam dalam tempohnya hujan disadang nyadi. Tebal lagi muak ke pagi bakandang menua ulu ngau tebentah siak nyengkawam di muka bintulu miri ngau limbang. Lalu hujan muak ke lemai dekat diumbak ke ribut berkilat ngau ribut kudik. Ti tahu bendar ngasuh sekedak kanan dur kena bah tunggal. Kelebih lagi kandang dur ti mudah hampuah. Tajuk pihak hujan tu ndak uliah ngasuh menua nada sebut lagi. Laba penanggulnya nyadi ketegal agi bisik palan kangat ngau angus di menua sepiak serta tuju angin berpuput. Sarawak di pelabak masuk ngagai renggat ngalih ngagai monsun dalam kandang minggu ketiga bulan 10 ditebal lagi mai angin ke berpuput jalan peneras ngagai mayuh penuju. Lalunya uliah ngurang ke sebun asap tama ke menua tu. Tiga siri operasi menih remang OPA bedau lama kudah mujurnya di hujan bak sekedak kandang dur lalu pengasia berpanggai bak gaya remang. Kena kunjung ke berita pagi YFM saat itu batang berita di Baca Baru. Muhammad Rezaril Indra Ridwan nyadi champion bak pekit bintang kecil edisi ke-40. SPR nyangkal tik madah bisik perambu nambah ke sitak Parlimen Sarawak. Kuching Marathon 2026 di Kinsil ketegal penusah sebun asap. Tunaga berita pagi YFM Saritu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Alinda Suil dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 bulan 9 dalam tahun 2003. Kepala Menteri Sarawak Pehen Sri Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud sudah menjadi kompleks 12 ringgat upis perintah Pehen Setiaraja di Mukah. Kompleksnya berenggah di Gagak dalam bulan 10 tahun 2001 mengenai belanja 44 juta ringgit setenugung ke 11 siti upis dalam bangunannya. Upis residen baringkat 10 lalu ringkat 11 hingga 12 di Gagak menjadi rumah rehat perintah ringkat baruah ahli upis D.O. Mukah. Kompleks Pehen Setiaraja hanya bangunan perintah di pemadu tinggi di bagi menu Mukah Rambau tu. Berjaku lebih jadi ke kompleksnya, Kepala Menteri madah ke kompleks tu sekedar contoh pemansang di dipcalai di Mukah. Bangunannya bisa disambung ke megak dengan rangkaian Sarawak Net di ujung kaya boleh disambung ke ngapalan pentadbiran serta upis perintah di serata Sarawak. Ngembuan fasiliti di sebagai ngau negeri-negeri besar bakal Kuching ngau Sibu, Kepala Menteri ngarap ke pemansang di muka dekat deras ngerembai serta mudah ke sidak kediau di muka ngadu ke pengawak ngau bekerjasama upis-upis perintah.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sudah bersedia ke kita orang betul? Dekat diatur kena 25 hari bulan 9 2026, nyentuk ngagai 27 hari bulan 9 2026, bar kompleks Sukan Betul, Kelimpah Mandang serta berjual ke barang kita megak dekat di Perindang, penanyi terbilang Iban Mawat, Lucy Ann ngau penanyi Bukai. Kena malam 25 hari bulan 9 2026, konsert rakyat kena malam 26 hari bulan 9 2026, dekat begulai ngau Baby Shima, Bob Yusof serta Mayuh Agi penanyi Bukai. Lalu pagi 27 hari bulan 9 2026, dekat diatur Fun Run 5 km. Kita ke Datai Megak, bisi peluang boleh grand prize lucky draw sebuah kereta. Enti dekat boleh prize lucky draw, kita patut register Sarawak Pass dulu. Kalau kita boleh download ba app smartphone, tau ke ngelawak website pendaftaran Sarawak Pass, lalu isi penerang ke dipinta. Datai meh bebala mayuah.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: YFM. Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi.
2: YFM.

0: SWA.
1: Buat ni Ali featuring Lydia J. Aku berjanji lagu kena merindang kita buat pengerah pagi jam 3-2 pagi tu peringat. Sari tu 26.09.2026. Jadi sekali lagi mari selamat pagi, selamat kerja pengawak dengan kita ke gawak. Sari tu angkanya bisi kerja pengawak di luar kini dan jaga pengerai. Nanti nyemak kita lama berluar. Tentu ke kita kena pemak mampu hidung ngau mulut tau. Jadi pukul 8 tu lagi terus mendiang ke tanduk program Leman Berita mulai ngau Miss Dan Melangi dan tu agi merindang kita ngau Siti agi lagu lagu Ari Linda Pungka Laki Rumah Panjai YFM Penggerak Pagi.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

0: Anugerah tu megak kekal ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut pilang. Ba anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemaduk terbilang dan kategori lagu ACSK ke-9 pemaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
3: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
4: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ia boleh berlagu rek.
3: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
4: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
3: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
4: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiang nak duko.
3: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

Halo, bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita. Nama berita kita ke sekali itu, sehari itu. Bakal selama perantai aku, kita sudah nemu ya. Aku sigi tetap main ke kita lima itik cerita, lima itik kisah. Ya kebisi udah nyadi empat lama aku dah. Aku bisi bersemaya ke kita empat lama senentang cerita Rimuna India bisi dua itik. Tangnya barang itik kedua. Kita mansang dulu ngagi raun ke terubah dulu au. Jadi duduk jenuh-jenuh kita dia. Anang limpang kini. Anang kibak kanan tentu ke kita yang tadi. Mendiang ke mamai. Okay, ni ngau. Mendiang ke program tu. Leman berita kita ke terubah tu. Nyadi di Phetchaburi. Di mana Thailand. Jadi aku kenang senentang orang tik manggang manua. Tentu ya kita inti lebuah kita QQ. Barbecue yang menyebut QQ yang tadi berpanggang ke ngot, berpanggang ke manuk, berpanggang ke ikan. Tentu kita berguna kapi ya. Bisa sekali berkena ke karan manggang berdalam oven. Bisa bersih ke ngena areng. Bisa ada lagi macam-macam ya. Bisa nya ke ngena upiah kini, upiah kudah rangkai, ngena kerubung nyingor. Bisa macam-macam cara. Tang di mana Thailand dan di sikut lelaki. Yangnya tadi berpanggang manuak, berjual manuak, ngena nama, ngena mata panas, ngena solar. Cara dia kena laki itu bernama Sila Sutarat. Ia berjual manuak panggang, ngena kuasa solar. Nadai ngena arang. Dengar kita berkini cara mengayang tu. Tahu-tahu dia pelajar ke kita itu berkini.